0: Z Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
2: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
3: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
2: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Ketarantinaan. semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
8: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah dikabulnya betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
7: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
9: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
7: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2.25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim Batam pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jemaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui rangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LP sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, diantaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: And in the area of political cooperation, we achieve a significant.
10: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
11: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
10: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
12: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
10: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua menteri luar negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2-2 bulan. Jadi agak seru gabung permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Ya, baik ya pendengar. Selamat pagi menjelang siang hari aja untuk Anda semua di hari ini. Ya, dari Radini dengan apa kabar? Apa kabar Anda di pagi hari ini? Ya, semoga baik-baik saja. Semoga apa yang sudah Anda rencanakan bisa terselesaikan dengan baik. Ya, jangan lupa untuk sarapan pagi walau udah lewat waktunya ya. Yang belum sarapan pagi, ya sarapan pagi dulu sebelum menjalankan aktivitas Anda. Ya, dan pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar Operasi Patuh 2026 selama 14 hari. Operasi tersebut berlangsung pada 8-21 Juni 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi mandiri kewilayahan bidang lalu lintas itu digelar untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Selain itu, operasi juga bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan menjelang Hari Bayangkara 2026. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho mengatakan, Operasi Patuh 2026 ini bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas. Operasi tersebut juga diarahkan menekan fatalitas korban kecelakaan dan mewujudkan Kamsel Tip Karlantas yang berkeselamatan. Operasi Patuh 2026 mengusung tema optimalisasi transformasi penegakan hukum secara elektronik. Tema tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas. Menurut Agus, pelaksanaan operasi harus dikelola optimal seperti operasi ketupat dan operasi lilin. Dengan demikian, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tahu nggak sih, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat. Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu prunus, kersen itu muntingia.

Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

mendukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Ya baik pendengar ya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini meluncurkan antologi puisi Mimpi-mimpi yang kupelihara. Dan buku tersebut merupakan kumpulan puisi yang merekam perjalanan kreatifnya sejak masa anak-anak remaja hingga awal menjadi mahasiswa. Ia juga menjelaskan bahwa kumpulan puisi ini memuat beragam tema yang merefleksikan pengalaman personal dan kenangan masa kecil. Adapun kegelisahan intelektual, kecintaan pada alam, hingga renungan sosial yang mulai tumbuh pada masa pembentukan karakter. Ia menegaskan bahwa puisi merupakan medium sastra yang penting dalam membangun peradaban dan memperkuat identitas budaya bangsa. Karya sastra tidak hanya menjadi ruang ekspresi kreatif, tetapi juga sarana untuk merekam memori kolektif dan juga memperluas wawasan kemanusiaan. Ia berharap penerbitan buku ini dapat menginspirasi generasi muda untuk lebih dekat dengan dunia sastra, serta menjadikan menulis sebagai ruang ekspresi dan refleksi diri. Nah, sebagai informasi, buku ini juga diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul Dreams I Keep, A Collection of Poems, pada tahun 1983-1991, Horizon dan Fadli Zon Library juga diketahui telah bekerja sama untuk menghadirkan dokumentasi penting perjalanan sastra Fadli Zon. Tidak hanya itu aja ya, peluncuran buku ini juga merupakan bagian dari perayaan ulang tahun ke-55 Fadli Zon. Baginya puisi adalah medium sastra yang mampu menangkap hal-hal yang seringkali luput dalam bahasa sehari-hari.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Perkembangan teknologi memiliki dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol. Pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati dalam mengajukan pinjaman Anda.

Ya baik ya pendengar, dari Bondan Fade to Black dengan tetap semangat. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas Anda di hari ini ya. Yang lagi mendapatkan hal-hal yang bisa dibilang kurang menyenangkan ya, semangat saja ya. Permasalahan mungkin itu terjadi setiap harinya. Bagaimana cara Anda bisa mengatasi masalah itu dan jangan sampai Anda lari ya dari masalah tersebut, nanti masalahnya tidak bisa terselesaikan, pendengar. Ya, pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto meminta Wamen Imipa Silmi ini segera menyerahkan diri kepada KPK. Agus meminta Silmi Karim mengikuti proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Nah, Agus menegaskan menghormati dan mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Agus pun meminta Silmi Karim dan para pihak lainnya untuk mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan tim penindakan masih melakukan pencarian terhadap Wamen Imipa Silmi Karim. Pencarian masih dalam rangkaian operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim masih bekerja di lapangan. Mereka sedang mencari keberadaan pihak-pihak yang diduga terkait dengan perkara tersebut.

Pendengar, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan ragam budaya. Salah satunya adalah kain batik yang sudah diakui keberadaannya oleh dunia, baik lokal maupun mancanegara. Bahkan, sudah pula diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda. Batik merupakan budaya luhur bangsa yang memiliki keindahan pola dan warna, di mana setiap motif memiliki filosofi tersendiri. Indonesia memiliki beragam kain batik, termasuk motifnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas motif batik. Dari motif-motif khas tersebut, kita bisa mengenali dari mana motif batik itu berasal.

Ya, baik ya pendengar, informasi terakhir untuk Anda ya, menutup perjumpaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini. Ini mengenai anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS, Yanuar Arief Wibowo, mendorong kantor staf presiden memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, serta verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Hal itu disampaikan Yanuar dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI bersama Kepala Staf Presiden dan jajaran KSP di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kepala Staf Presiden memiliki posisi yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk melihat langsung realitas di lapangan ya. Dan menurutnya Presiden telah memberikan arah kebijakan yang jelas melalui berbagai program strategis nasional. Namun efektivitas program tersebut perlu terus dipantau agar implementasinya di lapangan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Yanuar menilai Presiden membutuhkan informasi yang objektif, akurat, dan berbasis fakta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan serta penyempurnaan kebijakan. Karena itu ia berharap KSP dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam menghadirkan gambaran utuh mengenai kondisi pelaksanaan program pemerintah di berbagai daerah. Dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini, pendengar. Dan selamat beraktivitas, sampai bertemu kembali, selamat siang, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman tertib dan juga menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon Richard Luhukai mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, euforia masyarakat Ambon memiliki karakteristik tersendiri yang bahkan kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak di luar negeri. Ia menjelaskan, gagasan pelaksanaan konvoi damai tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon yang melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum.
0: Sekian Cek Fakta.

Emas selalu dianggap sebagai salah satu investasi paling aman, terutama di saat ketidakpastian ekonomi. Nilai emas cenderung stabil dan bahkan meningkat seiring waktu, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin melindungi aset dari inflasi dan fluktuasi pasar. Emas bukan hanya logam mulia, tetapi juga simbol keamanan finansial.

0: Dalam pasar yang kompetitif, inovasi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan konsumen. UMKM yang mampu terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka akan lebih mudah memenangkan hati pelanggan. Mulai dari desain yang unik hingga konsep bisnis yang segar, inovasi memberikan UMKM keunggulan tersendiri dalam membangun merek dan meningkatkan daya saing.
1: Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Membuat apotek hidup tidak mengharuskan dengan menyediakan lahan yang luas, namun cukup dengan lahan yang ada di sekolah. Guru bisa memilih lokasi yang cocok untuk diubah menjadi apotek hidup. Bahkan, bila tempat sangat terbatas, bisa dibuat berjenjang dengan memanfaatkan bambu atau paralon sebagai tempat media tanam. Di lingkungan sekolah, apotek hidup selain memiliki manfaat antara lain memupuk sikap persahabatan antara siswa dan alam, menambah pengetahuan bagi siswa, mendukung program dokter cilik bagi jenjang SMK, SMA sebagai sumber penelitian, meningkatkan nilai akreditasi sekolah, membuat lingkungan sekolah lebih asri. Bagi jenjang SMA, SMK sebagai sumber penelitian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, terima kasih pendengar Anda terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Kanal informasi dan inspirasi. Di saat ini, hari ini kita ketemu lagi pendengar. Masih di sini dari Jalan Jenderal Ayani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia. Beta Teis Dekok atau saya Teis Dekok bersama dengan Anda ya. Katong Bakuda Balai di hari ini, ya kita ketemu lagi ya. Iya, kalau orang Ambon bilang katong bakudapa gitu. Bakudapa ya. Iya, kalau bahasa Indonesianya kan kita bertemu atau kita ketemu. Yes. Baik. Dan masih di sini untuk temani Anda pendengar, kembali lagi saya hadir di sini. Ya, bukan masih di sini ya. Ya, masih ada di RRI tapi saya kembali ada di sini untuk Anda. Ketemu lagi bersama dengan Anda di siang ini untuk hari ini Kamis di tanggal 4 ya. Sudah tanggal 4 ya? Iya. Sudah di tanggal 4 Juni 2026. Hari keempat di bulan yang keenam di tahun ini. Iya. Dan secara umum kita sudah berada di pertengahan tahun 2026. Karena kita sudah memasuki bulan yang keenam. Ya, satu tahun kan 12 bulan gitu. Kita ada di bulan pertengahan di tahun ini. Yes. Waktu itu berputar paling cepat ya pendengar. Tidak terasa lagi, ya kemarin-kemarin kita baru terasa baru habis lebaran di bulan Maret itu. Kaget-kaget lagi. Kita sudah nyampe di Juni ya. Waktunya terasa cepat nih ya. Umur kita juga makin bertambah, usia kita makin meningkat ya. Wah, tutup mata buka mata, tidur bangun, makan tidur ya. Pokoknya tidur bangun ya tidak terasa lagi. Saya udah besok-besok mungkin udah jadi kakek-kakek nih. Betul kan? Iya. Itu bukan sesuatu yang salah, itu hal yang ya merupakan kodrat kita ya. Kita ibarat kita bertumbuh kita dari kecil ya, begitu mendengar kita berkembang, bertumbuh, berkembang ya. Kita dari bayi kita beranjak ke masa kanak-kanak, kita naik ke masa remaja, kita naik ke orang dewasa dan lama-lama usia berjalan, waktu berjalan, kita masuk para lansia, harus kita jadi lansia dan setelah lansia apa lagi? Saya tidak tahu. Oke. Nah, baik pendengar, terima kasih ya tetap mendengarkan frekuensi kami di Pro 1 dari Ambon melalui FM 105,1 MHz dan Anda juga mendengarkan kami melalui pemancar kami di AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Di beberapa di minggu kemarin saya sempat nanya sama pendengar ya, beta sempat bilang for ketumpung basudara-basudara pendengar yang ada di kota Ambon di Maluku. Di antara ale dong siapa yang sudah pada dengar katong punya siaran di gelombang 416 itu ya atau di AM 720 kHz itu. Iya, beta sempatkan lontarkan pertanyaan for sekedar mau tahu, mau cek ada pendengarkah ya untuk kota Ambon dan Maluku yang sudah pada dengar katong siaran di frekuensi AM 720 kHz itu di gelombang AM ya. Iya, pemancar AM. Ya MW, AM atau MW itu. Ya, tapi sampai sekarang belum ada yang kasih kabar, belum ada yang bilang. Iya, kata sudah ada yang dengar kah belum. Iya. Begitu ya. Kalau soalnya kalau untuk ke frekuensi AM 720 kHz itu, iya untuk Maluku ya saya rasa masih bisa secara kabupaten-kabupaten kota yang lain di Maluku sudah dapat mendengarkannya ya. Tapi kalau untuk di luar sampai ke Pulau Jawa mungkin susah ya untuk mendengarkan melalui AM langsung. Ya mungkin melalui aplikasi ya atau yang lain semacamnya. Kalau kita punya streaming ya oke ya. Bukan saja di Jawa ya sampai ke luar ke benua Eropa pun masih bisa mendengarkan kita melalui aplikasi kita ya. Di era digital, di streaming kita masih bisa dapat didengar ya. Sampai ke Kutub Utara, Kutub Selatan pun juga siaran kita bisa didengar melalui streaming tersebut. Iya. Tapi kalau untuk FM dan AM itu ya lokalan-lokalan saja ya, begitu pendengar. Jadi ya saya akan menanyakan kembali, saya ingin mengingatkan kembali untuk pendengar-pendengar kita, saudara kita yang ada di Kota Ambon, di Maluku, Kabupaten Kota Semaluku. Ya, apakah ada di antara ale dong yang sudah mendengarkan katong Pro 1 ya dari Ambon di AM 720 kHz atau belum? Soalnya katong punya siaran sudah aktif di gelombang tersebut, di frekuensi tersebut ya. Setelah sekian lamanya tidak mengudara karena gangguan teknis atau kerusakan. Dan syukur, alhamdulillah, puji Tuhan.
sudah bisa diperbaiki di bulan kemarin dan sudah mengudara kembali. Jadi yang beta perlu itu, yang beta butuh itu dari basudara dong. Ya, pendengar di Kota Ambon dan Maluku. Siapa di antara ale dong yang sudah dengar katong punya siaran di frekuensi AM 720 kHz itu atau di gelombang MW 416,66 meter itu ya. Kalau sudah ada, tolong ya. Kita minta dengan penuh kerendahan hati, tolong informasikan beta ya. Kasih tahu gitu. Oke, baik. Hari ini senang sekali bisa bertemu lagi dengan pendengar semuanya. Dalam keadaan sehat walafiat, saya di sini. Dan saya berharap juga Anda di sana, ale dong semua, ada dalam keadaan sehat-sehat pula ya. Ya, tidak kurang satu apapun. Dan yang paling utama, tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Kenapa saya lebih mengutamakan ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa? Ya, itu yang paling penting dan paling utama. Karena dia punya kuncinya di situ, titik kunci, titik matinya ada di dalam ya lindungan tangan Tuhan. Sekalipun kita punya fisik sehat, punya postur badan yang bagai raksasa, kekar, tapi kalau ya hidup kita dalam tangan Tuhan, ya Tuhan jepit kita saja di dalam tangannya, habislah kita, ya kan? Sekalipun kau itu perkasa ya, kau itu hebat, ya kau itu istilahnya seorang atlet yang setiap harinya makan makanan bergizi dan apa. Tapi kalau dalam tangan Tuhan, Anda dijepit, kemudian Anda dipatahkan dan oh, udah selesai kita ya. Iya. Tiba-tiba oh, kemarin, nah kadang-kadang terjadi, padahal kemarin iya kita baru habis olahraga di sini, ya pokoknya sehat, kita bisa bikin, padahal baru kemarin kita baru ketemu, kita makan-makan, bikin acara, tahu-tahunya dengar lagi, ya dia udah meninggal. Nah itu kan. Jadi takdir dan kodrat kita itu semuanya sudah diatur oleh Yang Kuasa. Misalnya saja saya hari ini ketemu dengan Anda di radio, saya ngomong, saya cerita, bercanda, tertawa. Tapi ya karena Tuhan punya mau, ya Yang Kuasa punya mau, Dede besok kamu nggak ada lagi ya. Ya misalnya gitu contoh ya. Oke, jadi bersyukur saja ya, suka dan duka itu tetap kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena kita masih ada sampai dengan hari ini. Dan hari ini saya ketemu dengan Anda sampai nanti jelang sore. Dan saya buka lembaran musik dan informasi. Jangan lupa kalau ada informasi yang ingin Anda informasikan dari tempat di mana Anda berada, silakan. Saya siap merespon Anda di jalur telepon kami maupun juga di jalur nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Informasi-informasi yang saya turunkan tentunya dari laman informasi kami di rri.co.id atau KBRN, baik lokal maupun juga nasional.

Ya, untuk musik dan informasi, informasinya saya sudah siapkan untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id. Perkara, kita tahu bahwa saat ini proses kembalinya atau pulangnya jemaah haji sementara sudah berjalan. Dan diketahui jemaah haji kloter pertama yang tiba di tanah air yaitu jemaah haji dari Bekasi atau katakanlah secara umum di Jakarta. Nah, pendengar, setelah pulangnya jemaah haji ada berbagai permasalahan ya terkait dengan kesehatan, di mana serangan jantung dan sesak napas mewarnai kepulangan jemaah haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta lantaran dua kasus tersebut yang paling ditemukan pada jemaah haji 2006 yang baru tiba di tanah air. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan BBKK Soekarno-Hatta Naning Nugrahini mengatakan kondisi kegawat daruratan medis menjadi perhatian utama dalam proses kepulangan jemaah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Serangan jantung dan sesak napas adalah dua kasus yang paling sering ditemukan pada jemaah haji tersebut. Demikian disampaikannya kemarin. Dikatakan pula tim medis di lapangan kerap menghadapi situasi kritis, mulai dari penanganan di udara hingga sesaat setelah jemaah mendarat. Ada yang sudah ditangani dengan CPR di atas pesawat, namun ada juga yang baru turun langsung mengalami serangan jantung atau penyakit kronis lainnya. Masih menurut Naning, prosedur standar operasional atau SOP yang diterapkan adalah memberikan pertolongan pertama.

secara cepat di lokasi. Kemudian segera merujuk pasien ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan lanjutan yang lebih intensif. Ya, pendengar, kedatangan jemaah sudah hampir mendekati 2.000-an ya. Di BBKK Soekarno-Hatta telah menyiagakan tim kesehatan lengkap yang beroperasi selama 24 jam penuh. Tim terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian untuk memastikan seluruh aspek kesehatan jemaah tetap terpantau. Ada dokter spesialis kedokteran penerbangan, dokter umum, epidemiolog, dan entomolog. Kemudian juga ada sanitarian, perawat sopir ambulans, sehingga tenaga humas dan pendukung lainnya. Terkait ini, Wamenkes Benjamin Paulus Oktavianus memberikan apresiasi atas kolaborasi berbagai instansi dalam mengawal kesehatan jemaah haji tahun ini. Ditegaskan, penurunan kasus kesehatan yang signifikan merupakan hasil dari kerjasama lintas sektor yang solid. Dukungan datang dari mana-mana, ada teman-teman dari Airnav yang mengatur lalu lintas udara, kepolisian, badan karantina, otoritas bandara, hingga Angkasa Pura, yang juga menyiapkan ruangan dan alat-alat dengan sangat bagus, kata Benjamin. Dikatakan pula, ketersediaan ambulans yang selalu dalam posisi standby menjadi kunci dalam merespon kondisi darurat. Dan sinergi ini menurut Benjamin terbukti efektif memberikan dampak positif pada keselamatan jemaah haji yang baru tiba. Baik, kita beralih dulu ke informasi terkait dengan kasus dugaan kasus di Badan Gizi Nasional yang selama ini menangani program makan bergizi gratis atau MBG. Istana Kepresidenan menghormati penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung di kantor Badan Gizi Nasional pada Rabu kemarin. Pemerintah memastikan tidak akan mengintervensi proses hukum kasus apapun. Mensesnek Prasetyo Hadi meminta publik menunggu hasil penyelidikan resmi. Proses itu sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Ya, kita berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan kita akan tunggu bersama hasil yang akan disampaikan. Demikian disampaikan Mensesnek ketika memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta kemarin. Kejagung melakukan penggeledahan terkait dugaan pelanggaran dalam program makan bergizi gratis. Dugaan tersebut muncul pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana. Menurut Mensesnek, langkah Kejagung mencerminkan komitmen penegakan hukum. Pemerintah juga menjadikan bagian dari perbaikan tata kelola lembaga. Dikatakan, pembenahan tata kelola penting bagi program prioritas nasional. Langkah tersebut diharapkan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN pada Selasa 2 Juni 2006. Selain Dadan, Presiden juga mencopot Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN.

Lagi merasa harga barang pada naik ya? Itu namanya inflasi. Jadi, apa sih dampaknya? Yuk simak, suku bunga pasti naik. Pinjaman makin mahal deh. Jadi, investor mikir dua kali buat invest. Usaha jadi lambat berkembang dong. Terus, distribusi barang menjadi tidak merata. Barang numpuk di dekat pabrik dan kita yang jauh jadi susah dapat barang. Mending punya duit biar lebih gampang belanja. Wah, inflasi bikin kesejahteraan masyarakat menjadi turun, terutama yang gajinya tetap. Harga naik, tapi gaji nggak naik. Gimana mau hidup nyaman? Distribusi pendapatan makin nggak merata. Yang kaya makin kaya, yang susah jadi makin susah. Aduh, gimana nih? Tapi inflasi juga bikin orang mikir investasi spekulatif kayak properti dan emas. Soalnya, itu juga aman buat lindungi nilai duit dari penurunan daya beli. Jadi, udah paham kan dampak inflasi? Yuk kita bijak untuk mengelola keuangan biar aman terus.

Masih ada informasi untuk Pro 1 RRI Ambon. Mana ada yang mau bagi informasinya untuk saya? Silakan di 3834921 ya. Di 0911-383-4921 atau juga bisa kirimkan dalam bentuk pesan teks, pesan suara atau telepon langsung kami di nomor WhatsApp. WhatsAppnya Pro 1 di 0813-5624-5886. Nah, informasi kembali saya turunkan untuk Anda, ya masih dari laman informasi kami di rri.co.id atau KBRN. Nah, ini masih berkaitan dengan permasalahan yang timbul di program makan bergizi gratis. Ya, kalau tadi saya sudah turunkan sebelumnya ada masalah di BGN, ya sampai Presiden juga sudah mencopot kepala BGN Dadan Hindayana dan beberapa pejabat lainnya. Entah saya juga belum tahu informasinya ataupun permasalahan apa yang sebenarnya terjadi di program makan bergizi gratis ini. Dan pendengar, ada informasi yang terbaru. Ya, di mana Kejagung mengungkap yayasan Mitra MBG yang terafiliasi tersangka memperoleh insentif miliaran rupiah per hari. Kemudian penyidik juga menemukan dugaan pengaturan verifikasi yayasan Mitra SPPG melalui portal Badan Gizi Nasional. Kemudian yang tadi Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung telah ditetapkan juga sebagai tersangka dan ditahan 20 hari. Ya, pendengar ya, semenjak saya menjadi seorang penyiar di RRI ya. Ya, saya sering mengatakan bahwa setiap program ya, setiap program baik itu program di pemerintah dan daerah ya, itu selalu saja akan ada masalah. Masalahnya apa? Yaitu korupsi terkait dengan uang atau duit. Nah, ini apalah MBG merupakan program besar loh, programnya negara ya. Dan ternyata akhirnya juga terjadi masalah ya. Setiap program pemerintah dan daerah atau proyek milik pemerintah dan daerah selalu saja ada masalah yang timbul terkait dengan yang namanya korupsi atau penyelewengan atau kasus. Betul kan? Iya, saya kata ini saya bawa dari lagu-lagunya Iwan Fals itu ya. Dan memang lagu-lagu Iwan Fals itu tidak akan pernah mati ya. Ya akan terus terjurus ya, mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan-permasalahan itu akan terjadi setiap waktu. Nah, pendengar, Kejagung mengungkap dugaan aliran dana miliaran rupiah per hari kepada Yayasan Mitra Program Makan Bergizi Gratis MBG. Yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan mantan pejabat Badan Gizi Nasional yang kini menjadi tersangka. Nah, akhirnya terungkap juga ya pendengar ya, bahwa yang masyarakat mengklaim bahwa di MBG ini, ya kalau kita ikuti perkembangan di berita atau di medsos, berita-berita medsos juga di media sosial, ya ada yang mengatakan bahwa MBG ini merupakan lahan untuk korupsi baru di Indonesia. Ya, akhirnya mulai terungkap nih, ada kasus ya. Ya, temuan tersebut menjadi salah satu dasar penyidik menetapkan Dadan Hindayana, sang kepala BGN, kemudian Sony Sonjaya dan Lodewijk Pusung sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat penyimpangan tata kelola program makanan bergizi gratis 2025-2026 dengan nilai miliaran rupiah. Direktur Penyidikan Janpitsus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan yayasan mitra tersebut memperoleh insentif yang sangat besar. Nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah tiap hari. Nilai tersebut diperoleh dari pelaksana program makan bergizi gratis. Demikian disampaikan dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu 3 Juni kemarin. Penyidik menemukan sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Yayasan tersebut juga terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai Badan Gizi Nasional. Oke, baik. Cukup sampai di situ ya pendengar ya. Nah, ini sudah mulai terungkap satu persatu nih. Siapa lagi nanti nih ya? Kalau sampai sudah ada mitra-mitra yayasan yang sudah terseret kasus ini, berarti ini bukan masalah yang kecil ya. Ini mulai lagi ada di korupsi-korupsi berjamaah ya yang terjadi di Indonesia. Ya, di program makan bergizi gratis yang semula mendapat pro dan kontra, ada yang menolak. Dan memang sejak awal program ini mau dibikin, banyak pengamat ekonomi bahkan juga tokoh atau figur publik yang mengatakan bahwa jangan bikin MBG. Pasti akan ada korupsi dan ini mulai terjadi ya pendengar. Iya betul,
Dari waktu-waktu, setiap program atau proyek, baik milik negara maupun milik daerah itu kalau dibikin, pasti saja ada yang terjadi yang namanya korupsi, ya, penyimpangan-penyimpangan terhadap anggaran, dana-dana, ya. Pokoknya pasti ada yang terjadi seperti itu. Tidak ada yang kata tidak, ya. Dan inilah, bayangkan pendengar ya, kalau setiap hari miliaran rupiah mengalir ke mitra-mitra tersebut demi keuntungan orang tertentu, waduh. Yang untungnya orang besar, ya, masyarakat palingan cuma dapat nasi seporsi 10.000, 15.000 satu hari. Tapi yang lainnya dapat miliaran rupiah loh per hari. Ya, ini bukan tedeng aling-aling lagi pendengar ya, ini bukan hal yang kecil lagi ini. Dan entah, selanjutnya terkait terpulang kepada masyarakat saja ya yang menilai. Ya, kita hanya menyampaikan sesuai fakta informasi yang terjadi saat ini. Begitu ya pendengar ya. Oke, jadi sepertinya ada yang sudah mulai kepanasan ya. Saya sudah mulai baca riak-riak kecil, sudah ada mulai cuitan-cuitan kecil di medsos yang mengatakan bahwa MBG harus dihentikan karena akan menciptakan lahan korupsi baru yang lebih besar dan masyarakat yang menikmati MBG pun tidak akan sejahtera atau tidak ada manfaat yang baik sekali begitu ya. Kita lihat saja ikuti perkembangannya dan memang sudah mulai ada terbukti ya kasus mulai terungkap satu persatu dan ini diungkapkan oleh Kejagung. Ya, siapa lagi yang akan menjadi tersangka berikut? Yayasan mana lagi yang akan nanti terafiliasi di program ini? Ya, kita akan ikuti saja perkembangannya.

lagi merasa harga barang pada naik ya. Itu namanya inflasi. Jadi, apa sih dampaknya? Yuk simak, suku bunga pasti naik. Pinjaman makin mahal deh. Jadi, investor mikir dua kali buat invest. Usaha jadi lambat berkembang dong. Terus, distribusi barang menjadi tidak merata. Barang numpuk di dekat pabrik dan kita yang jauh jadi susah dapat barang. Mending punya duit biar lebih gampang belanja. Wah, inflasi bikin kesejahteraan masyarakat menjadi turun, terutama yang gajinya tetap. Harga naik, tapi gaji nggak naik. Gimana mau hidup nyaman? Distribusi pendapatan makin nggak merata. Yang kaya makin kaya, yang susah jadi makin susah. Aduh, gimana nih? Tapi inflasi juga bikin orang mikir investasi spekulatif kayak properti dan emas. Soalnya, itu juga aman buat lindungi nilai duit dari penurunan daya beli. Jadi, udah paham kan dampak inflasi? Yuk kita bijak untuk mengelola keuangan biar aman terus.

Halo ibu-ibu, Anda memiliki peran besar dalam pencegahan stunting. Berikanlah ASI eksklusif dan makanan bergizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Masa depan mereka ada di tangan kita semuanya.

Ya, masih di Nuansa Musik dan Informasi. Kita nanti lanjut menuju ke pukul 13 atau di jam 1 siang. Oke, saya menyapa dulu pendengar kita yang sementara mendengar dan memantau kami di frekuensi kami, Pro 1 dari Ambon. Ya. Terima kasih untuk ucapan bagi kami yang sementara tugas dari Bunda Yos di Kopertis Karangpanjang. Ya, kami baik-baik, kami sehat-sehat ya. Kami berharap juga Bunda Yos di situ baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Tetap setia mendengarkan kami di Pro 1 RRI Ambon dan sering-seringlah menyapa kami. Komunikasi itu penting ya. Oke, setiap hari berkomunikasi biar kita juga bisa mengetahui bagaimana keberadaan, keadaan, kondisi, dan situasi ya. Oke, antara dari pendengar-pendengar kita begitu maksudnya. Baik. Ada juga yang sudah menyapa saya, memberikan ucapan selamat jalankan tugas di siang ini. Iya, terima kasih dari Yus dan teman-teman di Naga Kuning. Ya, oke, terima kasih juga untuk Grace, Grace di Tantui. Iya, ya juga untuk Mace di Kadewatan. Ya, oke, Mace di Kadewatan, terima kasih. Oh iya. Oke, untuk Gladys, ya ini pendengar kita nih ya, oh ini sudah berpindah lokasi. Oke, baik, informasi kali ini saya beralih ke lokal, informasi lokal. Kita menuju dulu ke Ternate, Maluku Utara. Nah, pendengar dari rri.co.id Ternate informasikan, dua siswi Tidore akhirnya mewakili Maluku Utara untuk ikuti seleksi Paskibraka tingkat nasional. Iya, informasinya pendengar, di mana dua perwakilan dari Tidore Kepulauan mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional. Keduanya merupakan pelajar yang berhasil lolos pada tahapan seleksi di tingkat daerah. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan, Muslihin, di kemarin mengatakan daerahnya mengirim dua peserta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Dan dari Kota Tidore ada dua peserta putri yang lolos untuk ikut seleksi. Kedua peserta itu adalah Syakira Lubna Talita dan Mardatila A Putri yang merupakan siswa dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, keduanya telah menyelesaikan tahapan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan di RSUD Kasan Busoiri Ternate sebagai bagian dari proses seleksi sebelum diberangkatkan untuk ke Jakarta nanti. Ya, mereka sudah mengikuti tes kesehatan di RSUD Kasan Busoiri dan pada tanggal 7 Juni nanti, mereka akan berangkat ke Jakarta untuk ikuti seleksi lanjutan. Demikian disampaikan Muslihin. Selain Tidore Kepulauan, sejumlah daerah lain di Maluku Utara juga mengirimkan perwakilan untuk mengikuti seleksi serupa di tingkat nasional. Dan totalnya ada 6 peserta dari Maluku Utara semuanya. 2 dari Tidore, Ternate, dan Halmahera Selatan. Diharapkan dua perwakilan dari Kota Tidore Kepulauan itu bisa lolos dan terpilih sebagai anggota Paskibraka Nasional nantinya yang akan menjalankan tugas pada upacara dalam memperingati hari proklamasi, ya hari ulang tahun proklamasi, ya ulang tahun ke-81 proklamasi Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus nanti. Nah, kalau tadi dari Maluku Utara, ya sekarang kita kembali ke Maluku. Kita kembali ke Maluku, tercatat 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka. Perwakilan Maluku menuju ke tingkat nasional kali ini, seleksi berlangsung di Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP di kawasan Poka pada Rabu kemarin. Kepala Kesbangpol Maluku, Daniel Edward Inde, mengatakan seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing, yang akan mewakili Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Ambon, Buru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Seleksi dilaksanakan 2 hari, masing-masing tanggal 3 dan 4 Juni hari ini. Kegiatan ini bertujuan menjaring putra-putri terbaik
daerah Maluku untuk mengikuti pembentukan paskibraka di tingkat nasional. Ya, dari 12 peserta itu nanti akan dipilih 6 orang atau 3 pasang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional nanti. Selanjutnya ditetapkan 1 pasang terdiri dari putra maupun putri untuk ikut pendidikan dan pelatihan dan nantinya akan bertugas pada saat momen upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara pada 17 Agustus nanti.

0: Halo ibu-ibu, Anda memiliki peran besar dalam pencegahan stunting. Berikanlah ASI eksklusif dan makanan bergizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Masa depan mereka ada di tangan kita semuanya.
1: Nyonge, si ada bikin apa tuh? Dari tadi mama lihat, si badan bagara kiri, bagara kanan, macam orang ada memanari.
2: Mama ni paling pasti weh. Si bisa lihat katong sanang bermain sadiki leh.
1: Mama cuma tanya toh, barang nyong ada bermain apa, kong si bisa ganggu.
2: Beta ada bermain game online ni mama. Mana beta suka lah 100.000 leh. Mama jangan ganggu beta dulu kah?
1: Apa? Bermain game online? Itu sama saja dengan judi online toh. Nyonge, si sentaku kah? Si pun kepeng abis, lalu si juga bisa dapat tangkap dari polisi.
3: Betul sekali, Mbak Sudara. Barenti dan bermain judi online tuh. Sebab judi online bisa berakibat katong pun kepeng takor. Kesehatan mental dan fisik juga terganggu. Labelai, katong pun data pribadi sing aman. Lalu katong juga akan berurusan dengan hukum. Mari, katong dukung pemerintah berantas judi online di Indonesia.

0: kalau bikin sesuatu tar pernah pikir oleh paling aneh.
1: Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Ya, baik, pendengar, kita masih di musik dan informasi, dan kita lanjut saja sampai tuntas nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, tadi di awal saya udah dua kali informasikan, kalau ada pendengar yang mau berbagi atau menginformasikan sesuatu, peristiwa atau kejadian yang terjadi di tempat Anda, saya siap untuk merespon Anda di jalur 0911-383-4921, atau bisa melalui jalur WhatsApp kami. Ya, kirimkan pesan teks, pesan suara Anda, atau telepon langsung di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Ya, kembali ke informasi lokalan dari rri.co.id Ambon, pendengar. Ya, informasinya saya turunkan ke Anda masih dari laman informasi kami di rri.co.id.

Baik, pendengar dari KBR Namun informasinya di mana ya momen Piala Dunia semakin dekat dan pendengar untuk menyambut datangnya momen Piala Dunia 2026, Pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Kadispora Kota Ambon, Richard Lolokai mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia itu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, euforia masyarakat Ambon memiliki karakteristik sendiri yang bahkan kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak di luar negeri. Fenomena euforia sepak bola di kota Ambon sangat berbeda, karena itu pemerintah mencoba memberikan ruang yang positif melalui konvoi damai yang akan segera digelar, demikian dikatakannya. Disampaikan pula oleh Luhukai, gagasan pelaksanaan konvoi tersebut adalah arahan langsung dari wali kota Ambon yang melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Menurut Kadispora, Piala Dunia seharusnya menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan dan menghadirkan kegembiraan bersama. Sebagai langkah awal, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon saat ini sedang melakukan konsolidasi dengan para koordinator kelompok pendukung tim peserta Piala Dunia yang berada di Kota Ambon. Nantinya mereka akan dikumpulkan, berdiskusi, dan membahas seluruh persiapan-persiapan dan aturan-aturan dan apa saja yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaksanaan kegiatan ini harus berjalan aman, damai, dan tentram. Selain konvoi, pemerintah juga akan menggelar deklarasi damai yang melibatkan para pendukung berbagai negara peserta Piala Dunia. Deklarasi itu diharapkan menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan dan keamanan selama berlangsung perhelatan sepak bola dunia tersebut. Dan sementara itu informasi lainnya masih dari informasi lokal dari Kota Ambon dan sekitarnya. Kali ini kita tengok dulu permasalahan seputar longsor yang terjadi di kawasan Gadihu beberapa waktu kemarin. Upaya mencari keadilan terus dilakukan oleh puluhan warga terdampak longsor di kawasan BTN Gadihu Baru, Ambon. Setelah mengikuti serangkaian pertemuan dengan pemerintah daerah, perbankan, dan otoritas jasa keuangan, para korban ini mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat proses hukum terhadap pihak pengembang yang dinilai bertanggung jawab atas bencana yang mengakibatkan rumah warga rusak hingga hilang. Didampingi tim kuasa hukum, warga korban longsor mendatangi Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulau Liase pada Rabu kemarin, melakukan audiensi dengan jajaran Satuan Reserse Kriminal terkait perkembangan laporan yang sebelumnya telah dilayangkan ke Polda Maluku. Karena Kapolresta sedang berada di luar daerah, maka rombongan diterima saat itu oleh Kasat Reskrim Polresta Ambon di ruang kerja. Kuasa hukum warga Abdul Safri Tuaki yang mengatakan langkah itu dilakukan karena para korban menginginkan kepastian hukum dan percepatan penanganan kasus yang menurut mereka sudah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi puluhan keluarga. Terdapat sedikitnya 52 warga yang terdampak longsor dengan 12 unit rumah yang mengalami rusak berat serta 2 unit rumah dilaporkan hilang atau hancur total akibat pergerakan tanah. Warga datang untuk mencari keadilan dan meminta agar proses hukum dipercepat karena jumlah korban cukup banyak dan kerugian sangat besar. Sebelum datangnya kepolisian, warga juga bersama pemerintah kota Ambon, perwakilan OJK, dan pihak bank BRI telah mengikuti rapat koordinasi lanjutan membahas dampak longsor terhadap penghuni BTN Gadihu Baru. Sejumlah solusi terkait aspek pembiayaan dan kredit disebut mulai menemukan titik terang melalui koordinasi dengan pihak perbankan dan OJK. Namun menurut warga, persoalan utama terkait tanggung jawab pengembang belum memperoleh kepastian. Tim kuasa hukum menyebut pihak pengembang hanya menyampaikan komitmen untuk bertanggung jawab secara proporsional sesuai sebab akibat yang timbul, tanpa menyampaikan langkah konkret yang dapat segera dirasakan oleh para korban. Kondisi inilah yang membuat warga memilih menempuh jalur hukum sebagai upaya memperoleh kepastian dan perlindungan atas kerugian yang mereka alami. Diketahui, longsor yang terjadi di Gadihu ini akibat ada pelanggaran dalam pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pengembang kawasan perumahan tersebut.
Kuasa korban menyatakan kliennya merasa dirugikan karena rumah yang dibeli diduga memiliki persoalan konstruksi yang tidak diketahui saat transaksi berlangsung. Selain itu, warga juga meminta aparat menelusuri aspek izin dan kelayakan pembangunannya, termasuk dugaan pembangunan perumahan pada kawasan tebing yang menurut mereka memiliki risiko terhadap bencana longsor dan memang sudah dilarang dalam aturan oleh pemerintah bahwa tidak boleh membangun rumah di kawasan perbukitan maupun juga kawasan tebing dan juga dekat aliran sungai.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, untuk sesi ini lengkaplah sudah. Saya sudah temani Anda dan kita lewati satu persatu. Informasi-informasi juga sudah saya hadirkan, bahkan musik juga sudah menemani Anda, ya. Sekarang sudah di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita selanjutnya bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan atau turut menyiarkan warta berita olahraga.
1: Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026, Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan, Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan, Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018, sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruro. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen itu udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan, mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya semenjak saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, Viara Bergem dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ayo, beri dukungan Anda agar Garuda kembali terbang tinggi melalui Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
1: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
0: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
1: Waduh, kacau.
0: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
1: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
0: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
1: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
0: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
1: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
0: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
1: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, Anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau, kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG

0: layanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, tadi kita sudah ikuti sama-sama berbagai informasi dalam Warta Berita Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, kita sudah mengetahui dari informasi-informasi itu perkembangan-perkembangan dunia olahraga baik dalam dan luar negeri. Ya, salah satunya tadi yang saya coba tangkap ya dari informasi tadi yaitu kalahnya tim Putri yaitu Garuda Pertiwi Indonesia ketika melawan Singapura ya. Oke, baik ya. Cukup kecewa juga ya kalau kita punya tim ya harus kalah dari tim negara tetangga kita. Ya, padahal kalau mau dibilang ya Singapura itu tidak terlalu begitu ini ya. Tidak terlalu begitu populer atau familiar dengan sepak bola ya. Kalau boleh dibanding secara umum, secara kasat mata, bila dibanding dengan Indonesia ya. Ya, tapi bisa ya, kita punya tim Garuda Pertiwi harus dikalahkan sama Singapura. Ya, ini perlu menjadi sebuah catatan dan perlu juga evaluasi ke depan yang lebih baik lagi begitu ya. Oke, dan nanti juga timnas Indonesia akan menghadapi Oman ya. Jadi bagaimana nanti, kita berharap juga ya bisa mendapatkan kemenangan.

itu hasil yang memuaskan. Tapi sebaliknya kalau kalah juga ya, waduh. Tentunya ya, pecinta sepak bola di tanah air akan sedih dan kecewa. Nah, baik pendengar, sekarang udah di menit ke-40 dari pukul 13 maksudnya. Saya masih di sini untuk temani Anda di sepanjang perjalanan Maluku siang ini. Untuk temani Anda pendengar. Oh iya, saya lupa untuk menyapa Anda, selamat makan siang dulu. Bagi Anda yang mengambil waktu untuk makan siang dan istirahatnya ya. Di mana saja Anda berada. Dan terima kasih juga untuk pendengar kita yang ada di Jawa Tengah, di Wonosobo ya. Yang sudah menyapa saya, selamat tugas ya. Selamat menjalankan tugas bagi kami di Pro 1 RRI Ambon. Dan kebetulan juga ada teman saya di Solo, ya Mas Arvin. Terima kasih juga ya Mas Arvin ya. Ya, sudah memberikan dukungan semangat ya. Dari rekan saya di RRI Solo ya, Bung Arvin. Terima kasih untuk ucapan serta supportnya untuk kami yang bertugas di saat ini. Kapan kita reuni-reuni dulu nih? Bisa tidak ya teman-teman Sandra Solo 2013? Bisa nggak sekali-sekali kita coba reuni ke ya? Kita bikin sebuah rencana reuni ya di tempat di mana kita dulu. Ya, tempatnya di kawasan ya. Itu pasar batik apa itu Layan ya, pasar batik Layan, atau kita ke pasar Klewer gitu ya. Kita coba reuni kecil-kecilan aja lah. Ya, nanti diatur ya. Oke. Dan coba kita bikin acara di tempat di mana dulu kita ikut itu ya, di Riyadi Place Hotel. Iya, tepatnya di kawasan Jalan Slamet Riyadi ya, di pusat kota Solo itu ya. Oke, baik. Ya, orang Wonosobo pasti tahu ya, soalnya kan masih selokasi di Jawa Tengah ya. Wonosobo sama Solo kan cuma berbeda 2 jam ya. Berarti kalau dari Wonosobo mau belanja, turun belanja ke Pasar Klewer atau Pasar Layan ya, palingan 2 jam ya. Ya, satu hari bisa bolak-balik 2-3 kali juga bisa, kan cuma 2 jam. 2 jam pergi, 2 jam datang, 2 jam pergi, 2 jam datang ya. Satu hari kan 24 jam, jadi masih bisa berapa gitu, 6 kali ya. 6 kali pergi, 6 kali balik gitu ya. Lengkap kan? Karena 6 kali pergi, ya 6 kali 2 jam berapa? 12. Nah, sekarang balik lagi berapa? 6 kali 12 ya 24 jam, ya kan? Iya. Jadi 6 kali pulang pergi ya, 6 kali PP, Wonosobo Solo. Iya kan Mbak Wiga? Oke, baik. Saya punya kenangan tuh ya ketika sehari dua setelah habis kegiatan itu, seharinya saya habiskan di Pasar Layan, seharinya juga saya habiskan waktunya di Klewer, malamnya ya kita itu habiskan itu di itu makan di itu warung-warung lesehan itu, makan sambil duduk di atas itu, duduk itu ya, tidak duduk di atas kursi ya, duduknya lesehan ya. Malamnya saya kepingin cari mie kuah panas mie rebus ya. Oke. Di sana dibilang mie rebus ya, soalnya kalau di Ambon sini ketong bilang apa sarmento, sari mie telur. Tapi pas saya cara tanya sari mie telur, sarmento, mereka ada yang bingung-bingung. Oh pas ditanya gini mie rebus gitu, oh maksudnya gitu kalau dibilang mie rebus. Kalau dibilang sarmento mereka bilang apa itu sarmento, menu apa itu. Kelihatannya mereka mengerjitkan dahi mereka ya. Ternyata ketika dibilang mie rebus, oh baru mereka tahu ya. Ya mie instan direbus pakai telur ya. Kalau di Ambon kan bilang sarimi telur, sarmento istilahnya gitu. Begitu ya, sebuah catatan kecil yang sebenarnya tidak ada maknanya juga, tapi agak lucu gitu. Baik, saya akan lanjutkan lagi untuk Anda pendengar. Dan nanti saya buka lembaran request time acara kita selanjutnya di request time dan sharing informasi. Untuk requestnya, Anda bisa merequest, mengirimkan ucapan dan salam, menyapa pendengar. Requestnya lagu-lagu kesayangan Anda, lagu-lagu favorit Anda, baik Indonesia, mancanegara, dari 80-an hingga 2000-an sekarang. Sementara untuk sharing informasinya, jangan lupa untuk tetap bisa berbagi-bagi informasi, menginformasikan sesuatu yang terjadi dari tempat Anda, ya. Baik.

Ya, untuk request time dan share informasi, saya baru dapat satu pengirim ya, satu per request kita di saat ini. Ada Yusran dan kawan-kawan di Lorong Naga Kuning. Iya. Selamat siang Kakak Dede yang baik hati dan tidak pernah marah-marah ataupun juga sombong. Ah, yang benar. Iya. Iya ya, benar ya. Saya nggak pernah marah ya, betul. Iya. Saya nggak pernah marah ya, betul. Yang tapi kalau sering senyum ketawa itu paling banyak. Tapi kalau marah-marah ya nggak ada. Benar ya ya. Ya kalau memangnya tolong dicari kapan saya pernah marah ya. Oke, dari Yusra dan teman-teman, ya, Bung Dede selamat tugas, salam sehat selalu. Aduh, saya tunggu-tunggu mau dengar suaranya, ini baru muncul, baru dari mana saja Bung Dede ya. Kalau kemana-mana itu bilang biar kita juga tahu. Ya, cuma di sini aja nggak kemana-mana ya. Betas yang kemana-mana tuh Bu, betas ada di sini saja ya. Betas yang berjalan, yang baronda. Beta ada di sekitar sini. Beta cuma lur-lur, beta cuma intip-intip ya. Beta cuma tengak-tengok ya, siapa tahu ya begitu. Oke, salam untuk Bung Dede yang sementara tugas, semoga lancar sukses ya, sekali di udara tetap di udara dan sehat selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Salam untuk teman-teman, khusus untuk ke Gafar ya, untuk Bang Ava ya, katanya untuk Ava yang lagi sakit ya. Cepat pulih dan sembuh, dan makanya jangan suka begadang yang tidak buk ya, jangan suka begadang yang sembarang-sembarang, jangan begadang sembarang-sembarang, nanti kalau sakit baru tahu rasa begitu. Ya, untuk pendengar Pro 1, salam hangat buat semua dari Yus dan kawan-kawan di Naga Kuning. Iya, baik yang di Kota Ambon, baik yang di Maluku, semuanya, bahkan fans-fansnya Pro 1 RRI di Ambon yang ada di luar-luar daerah, salam kenal, salam hangat, salam kompak untuk kita semua. Lagunya dari Dewa 19 ya, mintanya lagu Dewa 19, Risalah Hati. Oke, saya siapkan dulu. Sementara juga ada ya, Bang Yus, requestnya jangan sekali ya, kalau mau dobol silakan dobol. Terus dari oke, dari kita punya Mbak Wiga dari Wonosobo, Jawa Tengah ini. Iya. Kata Is, request lagu dari Geisha sama Iwan Fals ya, Tak Seimbang. Oke. Lagu antara Geisha ya, lagu yang dinyanyikan Geisha dan Iwan Fals duet dengan judul Tak Seimbang. Iya, selamat tugas untuk Bung Teis, sukses selalu, sehat selalu. Diberkati dan dijaga lindungi Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Salam juga untuk penyiar-penyiar yang lain. Pendengar-pendengar Pro 1 semuanya, ayo gabung di request time biar rame begitu. Mbak Wiga, udah makan siang belum? Kalau sudah saya ucapkan selamat, tapi kalau belum ayo dipercepat ya, jangan ya, sudah masuk waktu atau jamnya makan siang untuk wilayah Indonesia Barat ya. Mungkin udah dari jam 11. Sekarang Indonesia Barat udah mau jam 12 ya. Lagunya Tak Seimbang, nanti saya siapkan. Cuma nanti diputar ya, karena waktu, jadi kita tidak bisa mainkan lagunya untuk Mbak Wiga. Nanti lagunya kita putar setelah kita selesai bergabung dulu ya, bergabung dulu dengan rekan-rekan kami di RRI Tual untuk lintas 1000 pulau, tepat nanti di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, lagunya Mbak Wiga nanti baru saya putar ya, setelah kita lanjut nanti di request time untuk sesi berikutnya. Sekarang ada Risalah Hati dulu kita putarkan ya. Memenuhi permintaan dari Bung Yus. Dewa 19 dengan Risalah Hati.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Barat mengklaim telah mengantongi calon tersangka di balik kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa pada Desa Loki Kecamatan Huamual tahun anggaran 2017 hingga 2020. Kasipitsus Kejari SBB Ferdinanda Etupan mengaku belum mengetahui pasti siapa calon tersangka tersebut. Namun kata dia, nama-nama yang bakal dijadikan tersangka sudah dikantongi oleh tim penyidik. Kasipitsus juga memastikan bahwa pihaknya akan mengumumkan penetapan tersangka dalam waktu dekat. Setelah dilakukan penetapan tersangka, sejumlah saksi masih akan dipanggil untuk diperiksa.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur setelah program Cek Fakta tadi. Pendengar, kita segera bergabung dengan teman-teman di RRI Tual untuk mengikuti Lintas 1000 Pulau Berjaringan Koridor Nusantara 3 hari ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Beberapa satu radio Republik Indonesia tua pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami hadirkan Lintas Seribu Pulau di edisi siar Kamis 4 Juni 2026 tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara, di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau, edisi Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Pendengar, kita awali Lintas Seribu Pulau dari RRI Ternate. Menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta hingga stiker tim favorit. Laporan Sofian Togubu.
2: Yang orang yang sering diburu itu Argentina dan Brasil.
3: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000, untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000, dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000, tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
2: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP penggemar, cuma dapat 350. Yang orang yang sering diburu itu dua itu tuh, Argentina dan Brasil.
3: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Hasnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Tukubu melaporkan.
1: Kita ke RRI Ambon. Sebanyak 12 pelajar terbaik ikut seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Laporan Lina Tehupuring.
4: Sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku, Daniel Indey, mengatakan seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, seluruh tahapan juga dirancang bebas dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Maluku. Dari 12 peserta tersebut, akan dipilih 6 orang atau 3 pasang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Selanjutnya, akan ditetapkan 1 pasang terdiri dari 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus 2026.
5: Tim yang ada ini terdiri dari, selain Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, adalah dari unsur TNI Polri, dari kesehatan itu RSUD Halusi dan RSKD Provinsi Maluku. Kemudian ada paskibraka juga, dan juga ada tim monitoring dari pusat, dari BPP, dan dari Sekretariat Militer Presiden.
4: Ditambahkan, melalui seleksi ini, pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat mengirimkan wakil terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Para peserta juga diharapkan menunjukkan sikap disiplin, integritas, serta semangat kebangsaan yang tinggi selama proses seleksi berlangsung. Demikian Lina Tehukpuring melaporkan.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
1: RRI Tual SPPG Kecil Hojang Wapdek menerapkan skema distribusi khusus guna memastikan peserta didik yang masih menjalani kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu tetap memperoleh manfaat program MBG meski operasional program kini berlangsung 5 hari dalam sepekan. Laporan reporter Irene Hari Cahyani.
6: Meski program makan bergizi gratis MBG kini beroperasi 5 hari dalam sepekan, Satuan Pemenuhan Gizi SPPG Kecil Ohejang Wadek tetap memastikan layanan gizi menjangkau peserta didik yang bersekolah pada hari Sabtu. Upaya tersebut dilakukan melalui paket khusus berupa makanan segar fresh food yang dibagikan kepada siswa sehari sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kepala SPPG Kecil Ohejang Wadek Imelda Rahai mengatakan, kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2026 tentang pendistribusian dan penyajian program makan bergizi gratis. Aturan tersebut menetapkan operasional MBG selama 5 hari, namun tetap memberi ruang bagi satuan pelayanan untuk menyesuaikan distribusi sesuai kebutuhan penerima manfaat. Imelda menjelaskan SPPG Kecil Ohejang Wadek saat ini melayani 12 sekolah penerima manfaat MBG di Kabupaten Maluku Tenggara. Dari jumlah tersebut, 5 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu, sehingga membutuhkan pola distribusi yang berbeda dari sekolah lainnya.
7: Peserta didik distribusi dari menu ompreng dari hari Senin sampai hari Jumat. Dimana kalau ada peserta didik yang kegiatan belajar mengajarnya, sekolahnya itu dia masuk di hari Sabtu, dia akan melakukan paket bundling di hari Jumat. Itu menu fresh food. Dan ada aturan terbaru lagi bahwa kebijakan distribusi 5 hari itu memang semua termuat dalam surat edaran nomor 8 tahun 2006. Dari 12 sekolah yang kita layani, ada 5 sekolah yang dia masuk kegiatan belajar mengajarnya itu di hari Sabtu.
6: Menurut Imelda, layanan MBG pada hari ke-6 dilakukan melalui paket bundling makanan segar fresh food yang disalurkan pada hari Jumat. Paket tersebut menjadi pengganti distribusi reguler sehingga peserta didik tetap memperoleh makanan bergizi saat mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Sabtu. Paket khusus tersebut disiapkan untuk memastikan manfaat program makan bergizi gratis tidak terputus akibat perubahan jadwal operasional. Dengan skema ini, siswa pada sekolah yang menerapkan 6 hari belajar tetap memperoleh hak yang sama dengan peserta didik di sekolah lainnya. Imelda menegaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk penyesuaian pelayanan terhadap kondisi real di lapangan. Melalui mekanisme itu, seluruh peserta didik penerima manfaat MBG tetap mendapatkan dukungan gizi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan dan proses belajar mereka. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku-Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Kamis 6 Juni 2026. Kami yang bertugas siang ini, penyiar saya Tuti Lontor, bersama kru teknik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, kita sudah ikuti dan dengarkan bersama tadi program informasi Cek Fakta di tepat pukul 14 dan dilanjutkan tadi bergabung bersama RRI Sekorwil Nusantara 3 Maluku, Maluku Utara. Kita sudah mendengarkan berbagai informasi yang sudah hadir di Lintas Ribu Pulau siaran berjaringan hari ini. Masih tetap mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah di menit 16 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, saya kembali menyapa kepada para pendengar, baik di timur Indonesia, di Indonesia bagian tengah, maupun juga di Indonesia bagian barat. Halo, apa kabar? Masih baik-baik saja kan? Ya, tetap semangat hari ini dan tetap sehat tentunya. Kalaupun ada yang sakit hari ini, saya juga hanya bisa berharap dalam doa dan harapan agar Anda bisa cepat sembuh, pulih dari sakit yang Anda alami. Yang hari ini mengalami duka cita, ya kami turut ya mengucapkan, atau kami juga turut merasa berbelasungkawa atas momen duka cita yang mungkin menimpa keluarga ataupun juga sanak saudara ataupun juga orang ya handetolan ataupun orang-orang terkasih Anda maksudnya. Ya, semoga suasana duka itu, duka cita Anda bisa, atau duka lara Anda bisa digantikan dengan sukacita dan penghiburan tentunya. Dari mana? Ya, dari orang-orang terdekat Anda, dari keluarga Anda, bahkan yang paling utama itu diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, berkali kita lanjutkan lagi, buka di sesi lanjutan atau babakan kedua untuk request time dan sharing informasi. Ayo, saya mengundang Anda lagi. Saya mengundang Anda, partisipasi Anda lagi untuk bergabung di acara request time dan sharing informasi. Request tetap, ya Anda bisa merequest lagu-lagu pilihan, lagu-lagu kesukaan Anda dari tahun 80-an sampai dengan saat ini, baik Indonesia, mancanegara, dan juga bisa merequest salah satu lagu Ambon, lagu-lagu pop Ambon yang ingin Anda dengar. Silakan, saya tunggu. Telepon langsung di 3834921 atau juga di nomor WhatsApp 08-13-5624-5886. Jangan lupa untuk bisa mengirimkan pesan, baik pesan teks maupun juga pesan suara Anda atau voice note ke nomor WhatsApp tadi ya. Baik, tadi sudah di request ya, saya ulangi lagi biar lebih jelas gitu. Tadi sudah di request dari lagu ini, lagu berikut ini dari Iwan Fals bersama Geisha ya, atau Geisha bersama Iwan Fals dengan lagunya Seimbang. Tadi sudah di request oleh Bu Wiga ya, dari Mbak Wiga di Wonosobo. Iya, lagu Geisha dan Iwan Fals dengan Tasya Imbang. Sekaligus sudah ucapin selamat tugas, sehat selalu untuk kru-krunya Pro 1, dan juga sehat selalu dan kompak selalu untuk para pendengar Pro 1 semuanya. Ya, tadi juga sudah ada requestan dari Yus di Naga Kuning. Silakan Anda yang lain lagi, kalau mau bergabung di request time, saya tunggu Anda di saat ini, di sepanjang acara ini. Kita akan tuntas nanti di pukul 15 atau di jam 3 sore waktu Indonesia Timur nanti.

Kita ada di program request time dan sharing informasi. Saya mengundang Anda untuk mengirimkan ucapan dan menyapa pendengar. Silakan ditunggu di telepon langsung melalui 0911 383 4921, atau juga melalui nomor WhatsApp di 0813 5624 5886. Ya, mari yang ada badengar, yang ada dengar ketong di Pro 1, ya coba telepon Sadikika, ya dong jang dulu diam-diam. Ya, kalau yang sudah sama ngantuk silakan tidur sudah ya. Nah, tidur siang. Apalagi sudah jam setengah tiga sore ini ya. Ya, akan sama dengan kalau malam-malam kan, tengah malam kan, jam setengah tiga dini hari kan, itu orang bilang orang pun jam tidur mati batul itu ya. Iya. Kalau cerita-cerita dan dialek ampun sudah akan begini ya. Iya, jam-jam 2, jam 3 itu tengah malam itu atau dini-dini hari itu orang pun jam tidur mati. Tidur itu biar kata kasih bangong deng, kasih bunyi bom lai, dong seng lari bangong. Begitu keseng tuh. Baik. Nah, ini kebetulan sudah ada juga request yang masuk. Ya, saya ini bukan satu request dan satu tadi ada sebuah pertanyaan singkat dari kita punya Bunda Yos di Karang Panjang. Oh iya. Kakak Dede, itu tadi yang awal siaran tadi kakak sempat tanya ke pendengar apakah sudah dapat frekuensi di 720 kHz atau gelombang 416,66 meter. Nah itu, Bunda, itu kita punya frekuensi. Ya, kalau yang sekarang Bunda lagi dengar ini kan di frekuensi FM ya, 105,1. Kalau yang 720 kHz itu kita punya frekuensi AM atau gelombang MW. Nah, itu kalau di Bunda, di Bunda punya radio 2 band itu, radio 2 band itu nasional itu kan di belakang itu ada semacam pen ya, atau semacam itu ada pen itu untuk memindahkan saluran. Nah, di belakang situ tertulis FM dan AM. Nah, di situ kalau mau dengar FM ya udah balik ke FM dan di 105. Nanti kalau mau dengar di frekuensi AM ya udah balik itu pennya itu, balik pen atau itu ya, ada semacam ya mau dibilang apa ya. Saya bilang pen saja itu. Atau katakan mau bilang knop ya, bukan knop, itu pen. Atau semacam perangkat yang ada di belakang itu untuk memindahkan frekuensi-frekuensi dari AM ke FM atau sebaliknya. Nah, nanti kalau mau monitor AM, berarti nanti pindahkan, arahkan pen tersebut ke tulisan yang ada tertulis AM atau MW itu ya. Dan kemudian nanti di setel gitu, di setel, di tuning. Ya, biasanya kan di radio di depan ada tulis tuning dan volume ya, kalau dua band. Di atasnya yang besar itu disebut tuning, yang di bawah agak kecil itu tombol off on sekaligus volume. Nah, tuningnya nanti dibalikan, dimundurkan, dibalik ke arah, diputar kembali berlawanan arah jarum jam sampai ya nanti di sini juga bakal ketemu ya, karena apaninya besar ya. Jadi nanti tetap terbaca begitu. Baik. Dan saya juga mengucapkan selamat siang ya, welcome to Kota Ambon Manise untuk Dewan Pengawas RRI ya, yang tadi juga sudah sempat kita berdialog, berdiskusi ya di auditorium Sorsa Fretes untuk Bungkus ya, itu nama atau sapaan akrab ya, Bungkus yang sering-sering kita dengar ketika di berita olahraga, sering memberikan komentar-komentarnya ya. Ya, komentarnya komentar yang begitu, wah, senang ya kalau dengar Bungkus lagi berkomentar soal olahraga, iya. Nah, kebetulan juga bersama rekan-rekan RRI Ambon yang sementara ada on the way atau lagi mobile ke tempat-tempat tertentu di Kota Ambon Manise sebelum nanti kembali pulang ya. Saya juga belum tahu udah berapa kali nih Bungkusnya datang ke Kota Ambon, tetapi ya yang pastilah sudah ya, mungkin sudah beberapa kali. Dan ya kalau lagi on the way di Kota Ambon ya coba ya mampirlah di warung atau tempat yang ada sajian papedanya ya, biar nanti kalau kembali Bungkus ke Ambon, ke Maluku, udah makan papeda belum? Ya sudahlah gitu ya. Nanti kalau malam mau makan ikan bakar yang segar-segar ala Kota Ambon ya banyak nanti ya, ada teman-teman kita yang bisa mengarahkan ke situ. Ya, selamat ya untuk yang lagi
Pak Dewas kita yang lagi bersama teman-teman RRI Ambon yang lagi dalam perjalanan menuju ke Morella ya. Ya, yang melintasi kawasan Leihitu Barat. Ya. Kalau melintas lewat Leihitu Barat itu agak panjang ya, cukup makan waktu. Tapi kalau tadi melintas dari Leihitu alias dari pertigaan Desa Hunudurian Pata terus ke atas di arah Telaga Kodok, nah itu agak lebih cepat. Tapi kalau memilih jalur Leihitu Barat pasti akan makan waktu yang cukup panjang ya. Tapi sambil begitu kan enjoy ya, menikmati, karena itu banyak melintas di kawasan pantai. Nanti bungkus ya Pak Dewas kita nanti bisa melihat bagaimana panorama-panorama pantai, beberapa akan melewati beberapa tempat yang biasanya dikunjungi orang ketika di hari libur ya, untuk menikmati destinasi-destinasi ataupun spot-spot wisata yang ada di situ. Ya, salah satunya nanti bungkus ya Pak Dewas, jangan lupa untuk singgah di Larike. Nah, di situ nanti bisa bungkus atau Pak Dewas kita bisa melihat itu belut-belut raksasa ya, belut-belut raksasa ala Larike gitu ya. Kalau di Ambon sini dibilang Morea. Iya, Morea air tawar, belutnya gede-gede ya, panjangnya bisa semeter lebih-lebih gitu ya. Sedepa juga ada yang paling besar. Nah, yang paling besar sekali itu di Negeri Wai ya. Iya, Morea atau belut di sana itu di Wai itu yang terkenal, sangat populer dan cukup besar ya, sangat besar untuk yang ada di sini. Baik, saya berharap dan tetap mendoakan agar perjalanannya mulus, lancar, tidak ada kendala. Ya, selamat sampai tujuan, begitupun juga kembali nanti dari Morella menuju ke Kota Ambon Manisia. Sambil menikmati apa yang kami sajikan di ini. Saya penuhi dulu satu permintaan.

Asalkan kalau saya hilang, ya Ibu Ica juga jangan hilang dong dari Pro 1 ya. Kan masih ada teman-teman penyiar lain itu bisa berinteraksi juga. Kirimkan requestnya. Ya, jangan cuma sama saya ya. Begitu. Baik, ini musiknya, lagunya sudah saya siapkan. Dan lagunya Bunda Wiga tadi sudah saya putar. Yang lain mana mau bergabung, saya tunggu ya untuk request time. Jangan lupa sharekan juga atau bagi juga informasi yang ingin Anda bagikan untuk kami di sini. Kita nikmati dulu persembahan lagu. Pilihannya lagu Ambon dari Mita Talahatu. Saya putarkan yang ini.

Ya, baik. Ya, gimana untuk Mama Ica di Pardes tadi? Lagu dari Mita Talahatu sudah saya putarkan untuk Anda ya. Sementara untuk lagu yang lain nanti akan menyusul. Standby ya. So, ya, keep cooling down. Tetap ya dalam suasana yang cool ya. Walaupun di luar sana saat ini Kota Ambon lagi diterpa sinar matahari yang cukup panas. Ya, kalau di ruangan saya sini ya adem, sejuk. Tapi pas keluar, ah, langsung kaget ya. Perubahan cuaca, perubahan suhu yang dadakan gitu ya, dari yang sejuk, yang dari yang adem langsung ke yang membuat kita kepanasan dan bikin gerah. Begitu sudah ya. Nah, pendengar, saatnya saya bagi dulu informasi. Nah, pendengar, ini permasalahan terkait MBG yang menjadi sorotan belakangan ini, dan bahkan Kejagung juga sendiri sudah mulai sementara melakukan atau bermanuver untuk mengejar siapa-siapa saja tersangka yang sudah main kong kali kong dengan program MBG. Nah, berdasarkan informasi yang paling terbaru, tampak ada diberitakan ya, dua jenderal purnawirawan baik TNI dan Polri yang juga ikut garong duit atau anggaran MBG miliaran setiap hari. Setelah tadi dikabarkan oleh RRI.co.id sebelumnya, yayasan-yayasan yang berafiliasi dalam program MBG ini. Nah, pendengar, setelah itu juga Kepala BGN Dadan Indayana juga sudah dicopot. Kemudian juga dua sosok tampak Purnawirawan Jenderal masing-masing, Irjen Pol Purnawirawan Soni Sonjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Mereka ini sudah Purnawirawan dan mereka ini resmi ditahan atas dukungan dugaan korupsi ya. Bukan dukungan tapi dugaan korupsi program makan bergizi gratis. Ya, ketiga tersangka baik Kepala BGN Dadan Indayana, kemudian juga Irjen Pol Purnawirawan Suri Senjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Ketiga tersangka diduga mengintervensi proses pengadaan barang-barang termasuk proyek sepatu, tablet, dan televisi senilai total triliunan rupiah, serta mengalirkan insentif ke yayasan-yayasan yang fiktif. Bayangkan, ya, puluhan bahkan ratusan miliar mereka harus terima setiap harinya. Dan langkah hukum yang sudah diambil terjadi sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot jabatan ketiga tersebut. Ya, memang ya, apa yang masyarakat atau yang baik itu pengamat politik ekonomi katakan bahwa anggaran besar mengalir di program makan bergizi gratis berpotensi dimakan atau berpotensi untuk ditilep oleh oknum-oknum untuk memperkaya diri dan akhirnya terbukti. Nah, pendengar, sosok dua jenderal TNI maupun Polri ini, masing-masing Irjen Pol Purnawirawan Soni Sunjaya dan Mayjen TNI Purnawirawan Lodewik Pusung, ya. Iya, ketiganya dijebloskan ke tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal tata kelola program makan bergizi gratis MBG yang bermodus manipulasi yayasan mitra fiktif serta penggelembungan dana proyek pengadaan hingga miliaran rupiah per hari. Mantan Kepala BGN Dadan Indayana resmi keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan berbalut rompi tahanan merah muda di Rabu sore kemarin. Selain Dadan, dua ex-wakil Kepala BGN masing-masing Soni Senjaya dan Lodewik Pusung juga ditahan oleh KPK. Mereka ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait tata kelola program di Makan Bergizi Gratis. Masih di request time siang ini, saya jumpai dulu untuk Bunda Yos yang lagi tetap pantau di jalur kami di Kopertis Karang Panjang. Ya, kalau sejam segini Bunda Yosnya tidak tidur siang ya, tidak istirahat. Baik, ini kebetulan ada request yang dikirimkan. Selamat sore Ibu Yos di Karpan. Ya, Ibu Yos atau Bunda Yos mau kirim salam juga untuk Nyong Li serta Mama dan Papa yang sementara bertugas di Kisar, Maluku Barat Daya. Salam sayang selalu. Rahmat sayang, teristimewa untuk Nyong Li. Ya, ini sudah kesekian kalinya Oma tanya kapan pulang ke Ambon. Oma sudah paling rindu. Sudah waktunya untuk kembali ke sekolah ya. Libur jangan terlalu lama. Untuk Kak Tia selamat bertugas. Lagunya pingin dengar lagu dari Bruri P5 atau Bruri Marantika. Oke, saya siapkan untuk Bunda. Tapi sebelumnya ada requestan lagu ini. Ya. Ada requestan lagu dari
Kembali, oh, dari orang yang sama yang tadi yang awal ya, dari awal ada Yus di Naga Kuning. Ya, katanya singkat saja, Dery ada dapat salam dari Hilman. Iya, baik, terima kasih. Oke, salam dari Hilman untuk Ava yang lagi sakit. Cepat sembuh, biar Katong bisa nonton bareng lagi Piala Dunia. Iya betul, sudah dekat-dekat ya. Oke. Tapi jangan nonton di situ saja. Sekali-sekali datang ke RRI sini, baku dapat yang beta ya. Baku dapat yang beta supaya Katong nonton bareng-bareng di sini. Mau ke Seng, kalau Seng mau yo prek. Orang Ambon pun bilang gitu ya. Kalau Seng mau yo prek. Oke, salam untuk Hilman dan kawan-kawan di situ. Dan salam sehat selalu ya, yang lagi sakit cepat sembuh.

0: musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.
1: Ya, pendengar, sebelum lagu ini ya kita dengarkan, ya lagu ini di request oleh salah satu pendengar kita yang ada di wilayah Depok 2 Timur Jawa Barat, ya, dari Bunda Desi, ya saya panggil Bunda aja. Ya, dari Mbak Desi. Ya, sebenarnya orang ini bukan asli Jawa, campuran. Campuran blasteran ya. Ya, dari Desi di Depok 2 Timur Jawa Barat. Selamat siang, Teh, selamat tugas. Sukses untuk hari ini. Untuk teman-teman juga, pendengar Pro 1 semuanya, salam sehat selalu ya. Aku mau request lagu yang pusing-pusing mikir gitu ya, yang sedikit ini. Berarti crazy ya. Ya, boleh pusing tapi jangan gila ya, Bunda ya. Yule Iglesias, kita dengarkan sekaligus nanti kita tutup acara ini. Tapi mintanya Yule Iglesias Crazy versi Indonesia, bukan versi manca ya. Kita dengarkan bersama. Musiknya mirip-mirip, tapi inilah ya, Yule Iglesias dengan Crazy dalam versi Indonesianya.

Dan berakhirnya lagu tadi dari Julio Iglesias dengan Crazy Indonesian Version. Maka saya tutup acara request time dan share informasi untuk saat ini pendengar. Dan baik, sesaat lagi kita akan hadirkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam Dinamika Maluku sore ini.

0: hadir di sana. Aktivitas pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang. Semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal.
1: Tim yang ada ini terdiri dari selain Badan Kesehatan Provinsi Maluku, ada dari unsur TNI Polri, dari kesehatan itu RSUD Halusi dan RSKD Provinsi Maluku.
2: Kami kembali hadir mengantarkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam Dinamika Maluku sore ini. Dan tadi cuplikan berita utamanya. Kami rangkaikan lagi dengan informasi lainnya. Selengkapnya nanti bersama saya, Teis Tekol. Selamat sore saudara dan salam sehat untuk kita semua. Dan berikut selengkapnya informasi Dinamika Maluku sore ini kami sampaikan. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Pemerintah Kabupaten Serang Bagian Barat atau SBB bergerak cepat mengatasi dua masalah krusial yang terjadi di daerahnya. Melalui rapat koordinasi atau rakor strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati SBB Asri Arman, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat mempertemukan seluruh pimpinan perangkat daerah, camat hingga kepala puskesmas. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam mempercepat penanganan masalah stunting dan kemiskinan yang ekstrim di bumi Sakamese Nusa tersebut. Dalam arahannya, Bupati Asri Arman menegaskan bahwa masalah stunting dan kemiskinan saling berkaitan, sehingga tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. Bupati meminta seluruh dinas membuang jauh-jauh ego sektoral dan membangun kolaborasi yang nyata. Salah satu fokus utama yang disoroti adalah perbaikan validitas data lintas sektor yang selama ini dinilai belum optimal dan kerap menghambat ketepatan sasaran program bantuan. Sebagai langkah konkret, rakor tersebut menyepakati sejumlah strategi utama, diantaranya adalah sinkronisasi data, optimalisasi peran kader posyandu, serta pemanfaatan dana desa. Menutup rapat tersebut, Bupati mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui aksi nyata di lapangan, demi masa depan generasi Seram Bagian Barat yang lebih baik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku berkomitmen penuh memperluas akses keadilan yang humanis hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Komitmen ini ditunjukkan dengan keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Maluku dalam pembekalan pos bantuan hukum atau pos bankum yang digelar secara daring oleh Kanwil Riau. Langkah strategis ini diambil guna menyelaraskan persepsi mengenai mekanisme keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian, sesuai dengan KUHP serta KUHAP Nasional yang baru. Dalam forum virtual yang dihadiri oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Prim Haryadi tersebut, dibahas secara mendalam mengenai syarat dan batasan perkara pidana yang dapat diselesaikan lewat jalur damai. Jajaran Kanwil Maluku kini mengantongi pemahaman yang komprehensif mengenai fungsi mediasi penal yang mengedepankan asas musyawarah. Selain itu, ditekankan pula pentingnya peran kepala desa atau lurah sebagai juru damai di lingkungan masyarakat masing-masing, tanpa menggantikan tugas pokok aparat penegak hukum. Menanggapi kegiatan ini, Kepala Kanwil Kemenkum Maluku Saiful Sahri menaruh harapan besar agar seluruh pengelola bantuan hukum di daerahnya mampu mengadopsi keberhasilan layanan tersebut. Pembekalan ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi peningkatan kapasitas paralegal di Maluku dalam memanfaatkan inovasi digital demi menciptakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita ke Pulau Buru. Aktivitas pertambangan ilegal di kawasan Gunung Botak Pulau Buru kembali disoroti Gubernur Maluku. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan reporter kami, Sahira Sangaji.
1: Kerusakan lingkungan dan praktik ilegal di tambang emas Gunung Botak Pulau Buru menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa memerintahkan instansi terkait mengawasi ketat dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Penegasan ini disampaikan Gubernur menyikapi kerusakan lingkungan di Gunung Botak dan ditemukannya 24 warga negara asing WNA Cina di kawasan tersebut. Mantan anggota DPR RI Dapil Maluku ini mengingatkan instansi berwewenang agar penemuan puluhan WNA tidak terulang lagi di masa mendatang, karena dapat mencoreng pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Gubernur mengungkapkan kawasan Gunung Botak yang selama ini menjadi tempat penambangan ilegal harus bebas dari praktik penambangan emas tanpa izin pasca penertiban oleh aparat TNI dan Polri awal Mei lalu. Penertiban tersebut, kata Gubernur, merupakan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Maluku menyelamatkan lingkungan sekitar kawasan Gunung Botak yang selama ini telah hancur.
2: Para harus hadir di sana. Aktivitas pertambangan tidak boleh harus seperti sekarang. Semua orang bisa datang lalu melakukan aktivitas pertambangan ilegal. Akhirnya yang terjadi adalah korban-korban ilegal itu lalu kemudian menjadi korban.
1: Gubernur pun menilai temuan WNA menunjukkan lemahnya pengawasan, maka ke depan walaupun Gunung Botak telah ditertibkan dari praktik penambangan ilegal, tetapi pengawasan dari instansi terkait harus terus dilakukan termasuk juga evaluasi menyeluruh. Ia mengingatkan kepada instansi berwewenang agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang karena dapat mencoreng pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan ilegal. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Masohi terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasionalnya. Melalui pemanfaatan lahan produktif di lingkungan rutan, sejumlah warga binaan pemasyarakatan didampingi petugas kemandirian menggelar aksi penanaman dan pemeliharaan sayur kangkung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS, serta menyukseskan astacita Presiden Republik Indonesia. Kepala Rutan Masohi Idris Kilkoda menyampaikan, lewat kegiatan pertanian ini, para warga binaan tidak hanya ikut berkontribusi menjaga ketersediaan pangan. Lebih dari itu, mereka juga dibekali pengetahuan serta keterampilan praktis, mulai dari teknik penanaman hingga perawatan tanaman yang baik. Program ini dirancang sebagai wadah positif agar para warga binaan tetap produktif, sekaligus menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab selama menjalani masa pidana mereka. Sementara itu, petugas kemandirian rutan Masohi Dahlan Anggoda berharap bekal keterampilan yang diperoleh ini dapat menjadi modal yang berharga bagi warga binaan untuk membuka usaha mereka secara mandiri setelah bebas nanti. Seluruh rangkaian kegiatan di kebun rutan ini berjalan dengan aman dan kondusif, dan ke depan, Rutan Masohi berkomitmen akan terus mengembangkan berbagai program pembinaan kemandirian yang edukatif dan berdampak positif bagi masyarakat. Pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat dan sektor wisata untuk saling bahu-membahu dalam mengatasi masalah sampah yang tak kunjung usai. Pola kolaborasi ini ditegaskan oleh Wali Kota Ambon Baden Watimena saat meresmikan 10 unit tempat penampungan sementara atau TPS baru pada Selasa kemarin. Fasilitas kebersihan ini merupakan bantuan program CSR dari PT Bank Negara Indonesia atau BNI yang dipusatkan di Negeri Halong, Kecamatan Baguala. Dalam sambutannya, Wali Kota mengakui penyediaan infrastruktur pembuangan sampah di Kota Ambon faktanya memang belum merata di seluruh wilayah. Hadirnya tambahan 10 TPS dari BNI ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah kota. Namun, ditegaskan Wali Kota, segala upaya pemerintah tidak akan membuahkan hasil tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat dan tidak tepat waktu. Untuk disiplin membuang sampah tepat pada tempatnya, keseriusan pemerintah Kota Ambon dalam menjaga kebersihan lingkungan juga menjadi fokus utama. Dalam menyambut hari jadi ke-451 Kota Ambon tahun ini yang mengusung tema Ambon Bersih, Maluku Sehat, Indonesia Maju. Menutup rangkaian kegiatan itu, Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Bank Negara Indonesia atau BNI dan berharap langkah nyata ini dapat menggugah BUMN serta perusahaan-perusahaan lain untuk ikut berkontribusi menyediakan fasilitas publik yang representatif di Kota Ambon. Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial atau bansos pemerintah yang disalurkan selalu tepat sasaran. Berikut reporter Maya Pranira menurunkan informasinya.
3: Masyarakat Kota Tual meminta pihak terkait perkuat sistem pendataan agar setiap bantuan sosial pemerintah yang disalurkan tepat sasaran. Kepada RRI, sebagian masyarakat mengemukakan polemik penyaluran bantuan yang biasa terjadi akibat data yang belum valid sehingga berdampak penyaluran tidak tepat sasaran dan berpotensi memicu gelombang protes di kalangan bawah. Petronella Teliowarubun, salah satu warga UN Kota Tual, menyampaikan pemerintah perlu melakukan pendampingan dan pembaharuan data di lapangan lapangan secara berkelanjutan sehingga data yang dimiliki saat penyaluran sesuai dengan fakta yang ada. Ia mengatakan berdasarkan pengalaman, beberapa bantuan yang disalurkan masih mengacu data lama tanpa adanya pembaharuan, sehingga sebagian nama yang ada dalam daftar penerima justru bukan lagi warga setempat sebagaimana yang tercatat dalam basis data.
4: Kalau bisa bantuan itu betul-betul jangan cuma hanya kasih, tapi pendampingan langsung dari rumah ke rumah supaya tahu yang berhak dapat mana, yang tidak berhak dapat mana. Turun ke lapangan, pantau orang yang betul-betul dapat bantuan. Kalau memang dia layak, dia dapat, ya dikasih. Karena ada yang sudah meninggal, dia dapat. Ada sepindah wilayah, dia dapat. Ada yang baru nikah berapa bulan kemudian, kok dia bisa dapat.
3: Ketua RT 18 Kelurahan Ketsoblak, Agustinus Ohiwutun, mengungkapkan pembaharuan data pada tingkat RT RW telah dilakukan secara rutin dan disampaikan secara berjenjang. Namun pada kenyataannya, setiap kali penyaluran bantuan, baik bantuan pemerintah daerah maupun pusat, data tersebut belum alami perubahan.
5: Kita sudah memperbaiki database, sudah sampaikan, tapi selama ini data itu tidak pernah mengalami perubahan. Kita tidak tahu masalahnya mana. Biasa kalau bantuan PKH maupun program-program yang lain untuk orang miskin, itu selalu masih pakai data lama. Sehingga kami selalu kesulitan, warga sering ribut-ribut kami sebagai RT, ini kenapa ketemu nama yang ada.
3: Menurut Ohiwutun, beragam jenis bantuan dengan mekanismenya membutuhkan akurasi data yang tepat. Hal ini juga berdampak terhadap kemudahan pemetaan dan klasifikasinya. Ohiwutun berharap semua pihak yang dipercaya dan terlibat langsung dalam pengelolaan bantuan sosial dapat berperan aktif guna meminimalisir persoalan dan risiko yang masih terjadi. Hingga tahun 2026, pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan program bantuan sosial masih terus berlanjut. Jenis bantuan sosial ini antara lain program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, hingga program Indonesia Pintar. Maya Pranira melaporkan.

0: Anda saat ini tengah mendengarkan berbagai informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku Sore. Kita beralih ke informasi lainnya. PT Permodalan Nasional Madani atau PNM menunjukkan kepedulian nyatanya terhadap lingkungan dengan menanam 29.000 anakan pohon secara serentak di 58 kantor cabang di seluruh Indonesia. Gerakan penghijauan melalui program PNM Peduli ini bertujuan untuk menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Khusus di wilayah Kota Ambon, PNM menyumbang 500 bibit pohon sebagai kontribusi menciptakan ruang hijau yang bermanfaat bagi masyarakat. Aksi hijau dari PNM Ambon ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon, Apris Haspers. Dirinya menyampaikan terima kasih karena penanaman pohon ini adalah warisan berharga bagi generasi mendatang dalam menjaga kualitas udara dan mencegah erosi tanah. PNM juga membuktikan bahwa sebagai lembaga keuangan yang fokus pada masyarakat prasejahtera, kontribusi yang diberikan tidak hanya sebatas modal usaha, tetapi juga mencakup kelestarian alam. Program penanaman pohon ini merupakan kelanjutan dari kampanye keberlanjutan PNM yang sebelumnya sukses mengumpulkan 20 ton pakaian layak pakai dan buku bacaan untuk masyarakat. Tak berhenti di situ, semangat kepedulian ini juga ditularkan kepada generasi muda melalui program PNM Mengajar di 58 SMK dari Sabang sampai Merauke demi membangun kualitas sumber daya manusia yang sadar lingkungan secara berkelanjutan. Saudara, wujud nyata kepedulian terhadap ketahanan pangan dan kelestarian kearifan lokal ditunjukkan oleh Babinsa Korami 150304 Serka Yaakob Bunai. Dirinya terjun langsung mendampingi masyarakat dalam kegiatan pengolahan pohon sagu di Desa Meror, Kecamatan Aru Selatan Timur. Di Kabupaten Kepulauan Aru, aksi gotong royong ini dimulai dari proses penebangan batang sagu yang siap panen, kemudian pemarutan hingga penyaringan tradisional untuk menghasilkan saripati sagu yang berkualitas. Serka Yaakob Bunai mengatakan bahwa sagu merupakan salah satu sumber pangan lokal masyarakat Kepulauan Aru yang memiliki nilai ekonomi serta budaya yang sangat tinggi. Melalui pendampingan ini, Babinsa ingin memberikan motivasi kepada warga agar terus memanfaatkan potensi alam yang melimpah di desa mereka. Apalagi sagu dapat diolah menjadi berbagai bahan makanan khas Indonesia Timur yang bernilai gizi tinggi tentunya, seperti papeda hingga dibuat dalam bentuk sagu lempeng yang menjadi penopang pangan keluarga. Kehadiran personel TNI Angkatan Darat di tengah perkebunan ini mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari warga Desa Meror, Kepulauan Aru. Keterlibatan aktif Babinsa dalam mengolah sagu dinilai mampu mendongkrak semangat kebersamaan di desa tersebut. Diharapkan kemandunggalan yang erat antara TNI dan rakyat bisa menjadi modal utama dalam mewujudkan kemandirian serta ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Saudara, 12 pelajar terbaik ikut seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
1: Sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Pokah Kota Ambon. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku Daniel Indey mengatakan, seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang akan bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, seluruh tahapan juga dirancang bebas dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Maluku. Dari 12 peserta tersebut, akan dipilih 6 orang atau 3 pasang putra-putri terbaik untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Selanjutnya, akan ditetapkan 1 pasang terdiri dari 1 putra dan 1 putri untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta bertugas pada upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka 17 Agustus 2026.
2: Tim yang ada ini terdiri dari selain Badan Kesebangpol Provinsi Maluku, ada dari unsur TNI Polri, dari kesehatan itu RSUD Halusi dan RSKD Provinsi Maluku. Kemudian ada Purnapaskibraka juga. Dan juga ada tim monitoring dari pusat, dari BPP, dan dari Sekretariat Militer Presiden.
1: Ditambahkan, melalui seleksi ini, pemerintah Provinsi Maluku berharap dapat mengirimkan wakil terbaik yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Para peserta juga diharapkan menunjukkan sikap disiplin, integritas, serta semangat kebangsaan yang tinggi selama proses seleksi berlangsung. Demikian Lina Tehukuri melaporkan.
0: Masih dari Kota Ambon, pemerintah Kota Ambon saat ini tengah mempersiapkan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan guna menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini diambil demi memastikan besarnya dukungan masyarakat terhadap tim-tim favorit mereka tetap berlangsung aman dan tertib, dan juga menjunjung nilai persaudaraan. Kadispora Kota Ambon Richard Lukai mengatakan antusiasme warga Ambon dalam menyambut ajang sepak bola terbesar ini sangat unik, bahkan kerap mencuri perhatian dunia internasional. Dikatakannya, gagasan konvoi damai ini merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon sebagai ruang positif bagi warga untuk mengekspresikan kegembiraan mereka. Menurutnya pula, Piala Dunia harus menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, bukan ajang untuk saling menghujat karena perbedaan tim atau pilihan. Sebagai langkah awal, Dinas Pemuda dan Olahraga sedang mengkonsolidasikan dan mendata para koordinator kelompok pendukung tim Piala Dunia yang ada di Kota Ambon untuk membahas teknis pelaksanaan agar berjalan penuh dengan sukacita dan damai. Selain konvoi, pemerintah Kota Ambon juga akan menggelar deklarasi damai yang melibatkan seluruh perwakilan pendukung negara peserta dalam Piala Dunia kali ini. Langkah preventif ini dilakukan untuk menjaga stabilitas kota dan mengantisipasi terjadinya gesekan di tengah masyarakat. Lukai menegaskan, setiap orang bebas berekspresi namun harus tetap saling menghormati, di mana yang kalah harus berlapang dada dan yang menang tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan. Saudara, demam Piala Dunia 2026 mulai membawa berkah melimpah bagi para pedagang atribut sepak bola yang ada di Kota Ambon. Peningkatan omset yang signifikan ini dirasakan langsung oleh para pedagang musiman, salah satunya Maulana yang menggelar lapaknya di kawasan Batu Merah Tanjung. Kepada RRI Ambon, ia mengakui bersyukur karena dalam dua pekan terakhir penjualan bendera, shell hingga pernak-pernik tim peserta Piala Dunia laris manis dibeli warga yang ingin memberikan dukungan kepada tim favorit mereka. Dari sekian banyak negara peserta, bendera dari tim nasional Argentina, Belanda, Brasil, dan Jerman menjadi yang paling banyak diburu dan disiapkan oleh pedagang. Mengingat tiga tim tersebut memiliki basis fans yang fanatik yang sangat besar di Kota Ambon. Untuk harga yang ditawarkan pun cukup bervariasi tergantung ukuran atau besar maupun panjang dan lebar dari bendera tersebut. Mulai dari Rp25.000 untuk ukuran yang paling kecil hingga Rp185.000 untuk ukuran yang terbesar. Ia pun optimis pendapatannya akan terus meroket hingga partai final nanti. Apalagi euforia konvoi sepak bola di Kota Ambon terkenal sangat meriah. Berkah serupa juga dirasakan oleh Yadi, seorang pedagang musiman asal Jawa di kawasan Hunut, yang mengaku sudah mengutungi keuntungan lebih dari hasil jualan atribut tersebut. Semangat menyambut pesta bola 5 tahunan ini nyatanya tidak hanya memberi hiburan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi warga kota. Yang terakhir, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, Maluku Utara intens menerapkan teknologi hingga inovatif. Kami ulangi, teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan energi, hingga pengelolaan limbah. Berikut laporan reporter Sofian Togubu dari Ternate.
3: Proteksi kami di Delha untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate intens menerapkan teknologi hijau inovatif dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan PLT Kepala Delha Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya, teknologi hijau dalam penerapan banyak hal kaitan dengan pemanfaatan energi, transportasi yang ramah lingkungan hingga infrastruktur. Dalam penerapan teknologi hijau tidak berdiri sendiri.
3: Delha ini kan terkait dengan inovasi teknologi hijau ini kan tidak berdiri sendiri. Nah, saya contohkan terkait di infrastruktur. Nah, saya contohkan misalnya saat ini kan di dalam setiap permohonan pemanfaatan ruang atau bangunan gedung itu ada satu dokumen yang secara afiliasi itu dokumen lingkungan. Nah, misalnya orang pada saat mengajukan permohonan pemanfaatan ruang dalam hal ini terkait dengan bangunan gedung, nah kita mewajibkan pemohon untuk membuat juga dan mempersiapkan terkait dengan dokumen lingkungan. Apakah itu AMDAL, apakah itu file OPL, apakah itu SPTL, bahkan sampai ke tingkat paling kecil misalnya rekomendasi terkait dengan sumur resapan. Nah, ini juga bagian dari proteksi kami di DLH untuk menjaga fungsi-fungsi lingkungan yang tetap berkelanjutan. Jadi dari sisi infrastruktur.
4: Dia menambahkan di sisi penerapan pada pengelolaan limbah atau ekonomi sirkuler saat ini memiliki sejumlah TPS 3R, proses pemilihan sampah. Hal ini penting untuk mengurangi sampah dari sumbernya.
3: Lalu dari sisi penerapan ekonomi sirkular, nah saat ini kan kita punya beberapa TPS 3R yang melakukan proses pemilihan sampah. Proses pemilihan sampah ini kan penting untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, ini juga bagian dari bagaimana menerapkan inovasi teknologi hijau di dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan.
4: Lebih jauh, dikatakan bahwa penerapan teknologi hijau melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan dirumuskan pemerintah, namun masyarakat yang terlibat untuk konsisten dalam menjaga lingkungan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

Dan saudara, tuntaslah sudah seluruh informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku sore ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Aktivitas tambang ilegal Gunung Botak menjadi sorotan Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa. 12 pelajar terbaik Maluku ikut seleksi calon paskibraka tingkat nasional 2026. Dan wakil kerabat kerja bertugas hari ini, saya Teis Doko mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat, salam sehat, dengarkan terus Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku memastikan bahwa hasil penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI segera diterima dalam waktu dekat. Hasil penghitungan kerugian negara dimaksud kasus dugaan korupsi anggaran pekerjaan proyek air bersih di Dusun Siwang, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon tahun 2021. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Kombes Pol Peter Yanotama mengungkapkan bahwa proses audit kerugian negara oleh BPKRI saat ini sudah berada pada tahapan akhir. Hasil tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi penyidik untuk melangkah ke tahap berikutnya, termasuk menetapkan tersangka dalam perkara dimaksud.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Ya, terima kasih untuk masih terus mendengarkan kami di program Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita sudah ada di nuansa sore hari untuk wilayah Indonesia Timur ya. Ya, waktunya sore untuk wilayah Indonesia bagian timur. Sudah di pukul 16 lebih 2 menit. Dan baru saja tadi kita dengarkan program informasi Cek Fakta yang sudah dihadirkan untuk Anda pendengar. Saya masih di sini untuk temani pendengar sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan sekarang kita buka kembali lembaran musik dan informasi. Musik sudah saya siapkan dan informasi pun juga sudah nanti saya akan hadirkan lagi informasi-informasinya. Dan diupdate terus informasi-informasi paling tercepat dan paling kekinian, terkini, terupdate dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar, Anda juga selalu saya undang, saya mintakan partisipasi untuk menyampaikan atau mengabarkan atau menginformasikan terkait dengan peristiwa ataupun kejadian yang terjadi dari tempat di mana Anda berada. Bukan saja yang di Kota Ambon, Maluku. Anda yang berada di paling barat Indonesia pun juga bisa. Misalnya dari Sabang, boleh. Jika ada peristiwa atau kejadian di sana terjadi, silakan ya informasikan lewat kami di sini. Bagikan kepada pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di Jawa juga, di Kalimantan, atau di mana saja, silakan ya. Bisa telepon langsung, bisa juga melalui pesan teks maupun juga pesan suara Anda ya. Ditunggu di nomor atau di jalur telepon kami 3834921 dan melalui WhatsApp di 0813-5624-5886. Ya, menikmati nuansa sore hari di wilayah Anda, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan Indonesia bagian tengah yang sudah ada di sore hari. Saya ucapkan selamat menikmati nuansa sore Anda. Kalaupun masih dalam masih ada dalam kerja dan aktivitas Anda yang belum selesai, ya. Tetap semangat sampai tuntas nanti, ya, sampai di akhir jam kerja Anda di hari ini. Ya, untuk Indonesia Timur, saat ini sudah ada yang usai atau sudah masuk jam pulang kantor. Jadi ada yang sudah berkemas-kemas, ada yang sudah bersiap diri untuk pulang kembali. Ya, dan saya juga ucapkan selamat pulang, tiba di rumah dengan selamat, bertemu kembali bersama keluarga-keluarga terkasih. Ya, sementara yang masih tetap fokus, konsentrasi penuh dengan kerjanya, karena masih jam kerja, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Indonesia Barat kan masih pukul 14 ya, jam 2 siang lebih. Ya, iya, baik. Tetap semangat ya. Ya, apalagi yang baru usai makan siang, ya jangan buru-buru ngantuk. Kalau lagi tidur siang juga saya ucapkan selamat istirahat siang. Nah, kembali lagi kepada Pak Dewas kita, Pak Kus. Ya, Bungkus. Ya, saya panggil saja dengan sapaan akrab ya untuk Bungkus dan teman-teman yang lagi menuju ke Lehitu. Ya, mudah-mudahan sudah tiba di Lehitu ya, di Morela ya, bertemu rekan kita yang ada di sana yang hari ini punya hajatan ya, ada rekan Ati Manilet. Dan saya juga pribadi mewakili teman-teman krusiar yang bertugas di Pulau 1 RRI Ambon ya, mengucapkan selamat ya dan sukses untuk akad nikahnya rekan Ati Manilet atau lengkapnya Sumiati Manilet di hari ini ya. Semoga ya selamat ya menjadi pasangan. Ya, selamatnya menempuh hidup baru di hari ini dan selamat menjalani bahtera rumah tangganya, semoga rukun dan akur sampai oma opa nanti, sampai kakek nenek bersama keluarga-keluarganya senantiasa diberikan kebahagiaan ya, anak cucunya semoga diberikan juga berkah dan rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi selamat ya untuk momen akad nikahnya rekan Ati Manilet, rekan penyiar Pro 4 RRI Ambon di hari ini. Iya, beruntung ya, kebetulan juga pas momen dengan kedatangan atau kehadiran Pak Dewas ya, dan mendapat kunjungan khusus ya bersama teman-teman dari RRI Ambon. Semuanya juga nanti rencananya akan ada di sana ya, untuk sama-sama berbagi kebahagiaan. Selamat ya untuk Ati. Ya, jangan lupa ya, kue apa? Kue nikahnya ya dibungkus. Begitu ya. Kue pengantin ya, bukan kue nikah. Kue pengantinnya dibungkus ya. Titip aja sama teman-teman nanti. Cie. Ya, bercanda saja. Yang penting ya bercanda-bercanda, ketawa-ketawa biar tidak ngantuk ya. Iya. Soalnya saya dari tadi sudah agak sedikit ke bawah ngantuk ini. Baik pendengar, jangan lupa kalau ada informasi dibagi, kalau tidak ada juga tidak mengapa ya. Tapi yang pasti saya tetap akan menghadirkan informasi untuk Anda di sepanjang sesi ini.

Ya, masih bersama di Musik Informasinya Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk sore ini. Ya, berikan informasi terbaru kembali saya update dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar. Ya. Saya masih tetap update informasi tercepat terkait dengan perkembangan kasus yang terjadi di program makan bergizi gratis. Dari rri.co.id informasinya saya bagi lagi untuk Anda pendengar. Kejaksaan Agung mengungkap dugaan pengaturan penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi oleh mantan pimpinan Badan Gizi Nasional. Yayasan yang ditunjuk diduga terafiliasi dengan Daran Hindayana, Sony Sunjaya, dan Lodewijk Pusung. Alias bisa dikatakan bahwa yayasan-yayasan itu adalah fiktif yang hanya untuk mengeruk anggaran dari program makan bergizi gratis tersebut. Dan anggaran itu masuk ke kantong ketiga orang tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarif Sulaiman Nahdi mengatakan pengaturan dilakukan melalui proses verifikasi. Dugaan itu, kata Syarif, ditemukan pada portal mitra Badan Gizi Nasional sendiri. Faktanya yayasan-yayasan ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan mereka. Yayasan ini terafiliasi dengan pejabat dan pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat menjadi mitra-mitra SPPG. Demikian disampaikan di Kejagung, Jakarta Selatan hari ini. Menurut Syarif, yayasan tersebut tetap ditunjukkan meski tidak memenuhi persyaratan. Sekali lagi, yayasan itu tidak sama sekali memenuhi syarat, tetapi mereka tetap ditunjuk agar bisa mengambil keuntungan dari dana atau anggaran MBG. Dan penunjukan diduga terjadi melalui pengaturan proses verifikasi yang mendapat atensi dari para tersangka. Cara ini diduga membuat yayasan tertentu lolos menjadi mitra SPPG. Yayasan itu kemudian mengelola program makan bergizi gratis dengan anggaran yang sangat besar. Di 2025, anggaran program makan bergizi gratis mencapai 85,27 triliun. Anggaran tersebut meningkat menjadi 268 triliun di 2026 dan meningkat hampir 3 kali lipat. Syarif mengatakan yayasan yang ditunjuk memperoleh insentif dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Penyidik menduga keuntungan tersebut mengalir langsung kepada yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka. Alias yayasan-yayasan ini adalah fiktif. Yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiahnya setiap hari. Yayasan terafiliasi dan diantaranya dimiliki oleh Daran Hindayana, kemudian juga rekannya yang lain yang merupakan purnawirawan jenderal dari TNI dan juga Polri. Selain mengatur penunjukan yayasan, ketiga tersangka diduga mengintervensi pengadaan barang dan jasa dalam program MBG. Intervensi dilakukan terhadap pejabat pembuat komitmen di lingkungan BGN itu sendiri. Baik DH, SS, dan LP dalam proses pengadaan barang dan jasa secara relawan hukum, mereka melakukan intervensi langsung kepada PPK. Penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada sejumlah pengadaan strategis. Pengadaan itu meliputi motor listrik, sepatu, tablet elektronik, dan televisi. Contoh program motor listrik bagi karyawan SPPG ini adalah sebuah program demi untuk mencari keuntungan, yang mana belakangan juga menjadi sorotan. Kemudian juga program sepatu dan tablet elektronik dan juga televisi. Pengadaan motor listrik yang mencapai 21 ribu unit lebih dengan nilai sekitar 1 triliun. Penyidik juga menemukan pengadaan 32 ribu pasang sepatu. Selain itu terdapat pengadaan 31 ribu unit tablet elektronik. Pengadaan televisi juga dilakukan sebanyak 5.400 unit dengan nilai 75 miliar rupiah. Ketiganya saat ini disangka melanggar pasal 603 dan pasal 604 Yunto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Dan penyidik menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Saya ke informasi mancanegara, pendengar. Amerika Serikat akhirnya mengumumkan tarif baru sebesar 10 hingga 12,5% terhadap puluhan negara mitra dagangnya. Kebijakan ini diberlakukan karena negara-negara tersebut dinilai belum berbuat cukup untuk mengatasi praktik kerja paksa dalam rantai pasok global. Melansir dari BBC News di hari ini, kebijakan itu mencakup hampir seluruh impor yang masuk ke Amerika Serikat. Ini menjadi pengumuman tarif kedua sejak Mahkamah Agung Negeri Paman Sam membatalkan sejumlah tarif pemerintahan Presiden Donald Trump di Februari lalu. Departemen Perdagangan Amerika Serikat menyatakan 60 mitra dagang menjadi sasaran kebijakan ini setelah penyelidikan yang dimulai pada Maret lalu. Pemerintah Amerika Serikat menilai negara-negara ini gagal menerapkan atau menegakkan larangan impor terhadap barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa. Washington juga berpendapat praktik ini merugikan pekerja Amerika dan menciptakan persaingan yang tidak setara dalam perdagangan internasional. Perwakilan dagang Amerika Serikat, Jamieson Greer, mengatakan kondisi ini memaksa pekerja Amerika bersaing secara global di lapangan yang tak seimbang. Meski demikian, tarif yang diumumkan masih berupa usulan dan belum diberlakukan. Hal itu karena pemerintahan Trump masih harus melalui sejumlah proses sebelum penerapannya. Hasil penyelidikan Amerika Serikat menyebut 54 negara gagal menerapkan dan menegakkan larangan impor terkait kerja paksa secara memadai. Sementara itu, Kanada, Uni Eropa, Ekuador, Indonesia, Meksiko, dan Pakistan dinilai juga tidak menegakkan aturan tersebut secara efektif. Dan Indonesia juga ada dalam negara-negara yang mendapatkan penerapan tarif tersebut. Amerika Serikat berencana mengenakan tarif 10% terhadap impor dari Kanada, Uni Eropa, Inggris, Indonesia, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, dan juga Kamboja. Sementara tarif yang sama juga akan diberlakukan terhadap barang impor dari El Salvador, Guatemala, Malaysia, dan juga Taiwan.

Ya, baik. Informasi kembali saya bagikan untuk Anda. Ya, masih di sesi musik dan informasi untuk sore ini, pendengar. Masih dari dalam negeri, informasi saya pilihkan untuk Anda. Terkait dengan informasi yang belakang ini menjadi viral atau menjadi trending topic, yaitu seputar MBG, yang mana puncaknya ada tiga tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran dalam program makan bergizi gratis. Nah, berkaitan terkait dengan masalah di MBG ini, Menteri Keuangan Purbaya pun angkat bicara atau memberikan respon. Ya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui sangat terkejut mengetahui kalau mantan Kepala Badan Gizi Nasional Daren Hindayana menjadi tersangka kasus dugaan korupsi di program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Purbaya usai raker di DPR di Rabu kemarin. Oh, sudah tersangka? Iya, demikian. Ia begitu kaget. Kasihan ya. Demikian disampaikan Purbaya, menyampaikan bahwa Kemenkeu turut berbagi dan bertukar data dengan aparat penegak hukum dalam proses pengusutan kasus tersebut. Pendengar. Ya, sementara itu informasi lainnya juga, pendengar.

Sementara informasi lainnya, kali ini kita tengok dulu informasi. Presiden Prabowo Subianto akan segera mencopot Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan langkah itu setelah Silmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan ditahan oleh KPK. Pemerintah, kata Prasetyo, menghormati proses hukum yang sedang berjalan berkenaan dengan jabatan yang melekat kepada mereka-mereka yang tengah menjalani proses hukum dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Prasetyo, saat ini Istana Kepresidenan telah berkomunikasi dengan Menteri Imipas Agus Andrianto. Istana meminta agar penahanan Silmi Karim tak mengganggu layanan imigrasi dan pemasyarakatan. KPK menyebut dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjerat Silmi Karim berlangsung saat ia menjabat Dirjen Imigrasi pada 2023-2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik menemukan dugaan alur pemerintah dan penerimaan uang pada periode tersebut. Temuan ini menjadi salah satu dasar KPK meningkatkan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan serta menetapkan 8 tersangka. Dugaan alur perintah ataupun alur penerimaan uang dilakukan pada saat bersangkutan atau Silmi menjabat sebagai dirjen. Demikian disampaikan oleh jubir KPK di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa kemarin. Soal lagi, pada hari ini Kamis 4 Juni 2026, KPK juga menggelar operasi tangkap tangan di Jakarta, Bandung, dan Bali pada tanggal 2 dan 3 Juni kemarin. Dalam operasi tersebut, penyidik menahan 18 orang. Budi mengatakan KPK menggelar perkara di Rabu malam atau semalam sebelum memutuskan meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan. Ya, sementara itu pendengar, selain Wamen Imipas yang juga ditahan oleh KPK, ya masih berkaitan dengan imigrasi dan pemasyarakatan, Kepala Imigrasi Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah juga ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Selain Ronald, KPK juga turut mengamankan belasan orang lainnya. Belasan orang yang diamankan dalam rangkaian kegiatan peristiwa tertangkap tangan kali ini. Demikian disampaikan jubir KPK Budi Prasetyo. Budi mengatakan KPK menangkap sejumlah aparatur sipil negara, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta pihak swasta dalam upaya paksa yang dilakukan sejak Selasa malam. Sementara itu dia mengatakan tim KPK pada Rabu ini masih berupaya melakukan, pada Rabu kemarin telah melakukan penangkapan di wilayah selain Jakarta Barat. Dalam perkembangannya, tim juga sedang bergerak di lapangan di wilayah Bali dan juga Jawa Barat sampai dengan hari ini. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Adapun OTT ini merupakan yang ke-11 yang dilakukan KPK selama 2026 saat ini.

0: Pak Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan satu buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang!

0: sekali pendengar Nuansa Lagu-lagu Ambon yang dipilihkan sebagai nomor-nomor lagu kunci sebelum acara ini tuntas. Saya sudah sampai di sini karena sudah tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kita akan segera bergabung nanti dengan RRI seluruh Indonesia untuk menyiarkan siaran berjaringan nasional Mosaik Indonesia. Namun kami hadirkan dulu program informasi Cek Fakta untuk pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan juga menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon Richard Luhukai mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, euforia masyarakat Ambon memiliki karakteristik tersendiri yang bahkan kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak di luar negeri. Ia menjelaskan, gagasan pelaksanaan konvoi damai tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon yang melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum.

Baik, pendengar, sekarang kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Mosaik Indonesia untuk hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Pendengar.

0: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi.
4: Semangat
3: terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus
4: dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya, dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun, masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu, seperti apa pentingnya pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengaruh utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama Safeguard Specialist sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat, bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng, baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesi lain seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh ya udah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.
6: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan Mbak Nindi?
7: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mama untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya nih dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall. Nah secara fisik mana sih, masih contohnya kayak toilet lah ya Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh atas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan, terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi apa namanya, karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan, terus misalnya dalam pembangunan nih di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih kita, dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
6: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
7: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerja sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas itu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa, itu biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berapi, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
6: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
7: Peran generasi muda itu penting banget sih, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, di mana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah, bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu. Kan biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan. Tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kekreativitasnya itu buat kayak jadi apa ya, ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak seharian misalnya ada konten terus iya ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
6: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
7: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, yaitu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
5: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua.
2: Beranda Astacita.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Kiraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita, yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jikan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silahkan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ. Nah, iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil, cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: pengaruh
1: ya.
2: Sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya.
1: Terutama itu, masih muda ya.
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya karena kita cenderung diremehkan, dipandang kayak kurang profesional. Padahal kan kita namanya masih muda itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah ya, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu ya, sekali.
1: Oke. Nah, dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion. Itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu, jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu, menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu, siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya, kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, ya. Mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda
1: karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Mayin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja seperti itu?
2: Kalau untuk sosok inspirasi itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab.
1: Oh betul.
2: Nah memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya.
1: Oh, baju umum ya.
2: Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Mayin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya. Itu mostly overwhelming positif sih ya.
1: Positif.
2: Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan. Ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya saya tuangkan, ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu, dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Mayin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan, sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai, dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya yang segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan, apalagi sekarang kan cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai saja dulu.
2: Mulai aja dulu gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program dialog pengarusutamaan gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini, menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya ada

0: bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. Dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak. Ya itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu, oh sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya ya, para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
1: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
0: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriarki yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
1: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Nyalakan Api Pancasila, karya Setio Hadjar Dewantoro, menawarkan cara pandang baru terhadap Pancasila, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai jalan hidup dan jalan spiritual bangsa Indonesia. Selama ini, Pancasila kerap dipahami sebagai kognitif, sekedar dihafal dan diucapkan dalam teori, namun jarang benar-benar dihidupi dalam keseharian. Melalui buku ini, penulis menegaskan bahwa Pancasila baru akan bermakna jika diinternalisasi dalam kesadaran dan tindakan nyata. Salah satu konsep utama yang diangkat adalah Hening Cipta. Selama masa Orde Baru, Hening Cipta dipraktikkan sebagai momen mengenang pahlawan dalam upacara. Padahal, menurut penulis, makna sejatinya setara dengan samadhi atau meditasi, yakni menyambungkan pikiran dengan rasa sejati dan menyatu dengan Tuhan melalui kasih murninya. Dengan Hening Cipta, jiwa dan raga dimurnikan sehingga bangsa Indonesia dapat kembali menghidupkan peradaban agungnya. Buku ini juga mengingatkan pembaca akan kejayaan Nusantara di masa lalu. Jejak peradaban luhur masih nyata terlihat melalui candi, keris, batik, sistem subak, dan warisan budaya lainnya. Menurut penulis, keberhasilan membangun peradaban luhur itu didukung oleh 5 pilar, kesadaran spiritual yang tinggi, penguasaan teknologi, cita rasa seni yang luhur, kemampuan ekonomi, dan stabilitas politik. Di antara semua pilar tersebut, kesadaran spiritual menjadi fondasi utama untuk menopang kejayaan Nusantara. Dengan menyikap fakta sejarah sekaligus nilai-nilai yang mendasarinya, penulis mengajak bangsa Indonesia untuk kembali optimis. Kebangkitan bangsa tidak akan mungkin tercapai tanpa kembali pada nilai-nilai luhur dan praktik spiritual yang telah diwariskan oleh leluhur. Hening Cipta menjadi kunci untuk menyalakan kembali api Pancasila dalam sanubari, sekaligus membuka jalan menuju Indonesia yang gemar ripa, loh jinawi, tata tentrem, kerta raharja. Sebagai bacaan, buku ini sangat relevan bagi siapa saja yang peduli terhadap masa depan Indonesia. Ia bukan hanya memberi pencerahan intelektual, melainkan juga dorongan praktis untuk menghidupkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya bahasa yang lugas, argumentasi yang tajam, serta ajakan yang tulus, Nyalakan Api Pancasila layak menjadi referensi penting bagi generasi yang ingin menjadikan Pancasila lebih dari sekedar simbol, tetapi juga roh peradaban bangsa.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 2 mobil tangki yang siap untuk memprovide bantuan-bantuan yang diinginkan oleh pelanggan Pam Jaya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda
2: dan Dedi Firdaus.
1: Sari berita penting, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno ajak korban kebakaran Kemayoran pindah ke rusun.
2: Pam Jaya menyiapkan 75 mobil tangki air untuk membantu pelanggan yang terdampak penghentian sementara pengolahan air di Bendungan Hilir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu.

0: dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Ambon. Baru saja tadi kita bergabung dengan RRI seluruh Indonesia, teristimewa dari Pro 1 RRI Jakarta, untuk menyiarkan tadi acara Beranda Asca Cita Berjaringan Mosaik Indonesia hari ini, seperti biasa di hari Kamis pukul 17. Saat ini menit ke-8 dari pukul 18 atau jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi saya akan pamit atau pisah dari ruang dengar Anda. Dan acara-acara kami selanjutnya nanti akan terus berlangsung sampai nanti menuju malam bersama rekan penyiar kami lainnya untuk Anda. Selamat sore, saya menyapa Anda semuanya. Tetap semangat untuk sore hari ini. Semoga Anda juga masih tetap baik-baik saja setelah saya temani dalam beberapa jam sampai dengan saat ini. Juga kembali nuansa sore hari dengan hiburan dan informasi untuk Anda pendengar. Selamat menikmati dan selamat menikmati suasana istirahat. Mungkin lagi ngopi sore, juga selamat menikmati minum kopi sorenya Anda. Ya. Yeah.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Baik, pendengar, saya pamit dari ruang dengar Anda. Saat ini menit ke-22 dari pukul 18. Sekaligus saya informasikan dulu bahwa akan tiba tanda waktu azan untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya, tepat nanti di pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu, bagi saudara-saudara pendengar, kaum muslim dan muslimat yang berbahagia di sore ini, untuk bersiap-siap menyambut datangnya azan maghrib dan sekaligus akan menunaikan kewajiban sholat maghrib Anda. Selamat sore, jelang malam, dan sampai jumpa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Assalamualaikum adik-adik.

0: Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepada-Nya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepada-Nya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sampai saat ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pendengar, saya Susan masih terus menemani Anda dengan berbagai cara yang terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini. Dan kita sudah ada di pukul 19 ya pendengar, menemani Anda semua musik dan informasi 30 menit ke depan. Kami berbagi untuk Anda informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Baik, pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa sebanyak 12 peserta terbaik dari 6 kabupaten kota di Maluku mengikuti seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka perwakilan Provinsi Maluku menuju tingkat nasional tahun 2026. Dan seleksi berlangsung di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Maluku di kawasan Poka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Maluku Daniel Edward Idei mengatakan bahwa seluruh peserta merupakan hasil seleksi berjenjang di tingkat kabupaten dan kota. 6 putra dan 6 putri yang bersaing menjadi wakil Maluku di tingkat nasional ini berasal dari Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian barat. Seleksi yang dilaksanakan selama 2 hari yakni 3 hingga 4 Juni 2026 dan kegiatan ini pendengar bertujuan untuk menjaring putra-putri terbaik di daerah ya untuk mengikuti pembentukan paskibraka tingkat nasional. Beliau juga menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga seluruh tahapan dirancang bebas ya pendengar dari intervensi guna menghasilkan peserta terbaik yang layak mewakili Maluku.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit nak?
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Legar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Halo Kawasaki Lovers. Dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami. Di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX, W175, ZX25R, Versys 250, dan KLE500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat di marketing kami di nomor 0852-5400-8049 atas nama Astuti. Kawasaki, siap temani perjalananmu.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Berbagai informasi kami akhiri untuk Anda di saat ini ya pendengar. Dan kami masih terus menemani Anda di saat ini untuk kependengar umat Muslim di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Islami menemani Anda 30 menit ke depan ya. Berakhir nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Dengar umat muslim dimana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi islami untuk Anda di malam hari ini ya pendengar. Kita sudah ada di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tadi menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Dan pendengar, di saat ini kami hadirkan untuk Anda. Di saat ini pendengar, kami sudah siapkan untuk Anda di malam hari ini drama, mini drama ya pendengar. Di bulan Juni hari ke-4 tahun 2026 hadir untuk Anda di saat ini pendengar dengan judul Kilau Semu di Balik Pagar dari RRI Singaraja.

0: Akhirnya selesai juga lembur hari ini.
1: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
0: Nah, nanti dulu, Bu. Bapak masih mikir.
1: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
0: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir. Padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
1: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
0: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
1: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
0: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
1: Iya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
0: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
1: Capek karena apa, Pak?
0: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
1: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
0: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
1: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
0: Enak sekali tehnya, hangat.
1: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
0: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
1: Apalagi sih, Pak?
0: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
1: Loh, kamu masih memikirkannya?
0: Bukan memikirkannya saja. Tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
1: Kalau kamu ikut?
0: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
1: Bapak, serius?
0: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
1: Dan Bapak mau mengorbankan ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
0: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
1: Iya, tapi kalau gagal?
0: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
1: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
0: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
1: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
0: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
1: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
0: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
1: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
0: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
1: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: Pak Ade, keluar Pak. Jangan kabur, Pak.
1: Pak Ade kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua. Kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Ade kabur, rumahnya kosong. Uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar. Dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi...
1: Tapi jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Yo, man, this is a story about a girl that we saw.

0: the girl we saw.
1: Gue pengen si Sofia tau.
0: Gue ngomongin Tessa tau.
1: Bulan Guritno.
0: Lala gimana?
1: Gak tau men.
0: Arah semua.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda nikmati di saat ini ya pendengar. Semoga Anda yang sedang menikmati suasana malam hari ini dengan harapan bahwa berbagai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang sudah Anda lakukan, semuanya berjalan dengan rasa tanggung jawab. Informasi terupdate dari laman kami bahwa pemerintah Kota Ambon menerima audiens jajaran pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura Ambon. Dan pertemuan ini bertujuan membahas penguatan kemitraan strategi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan ya pendengar guna menjawab berbagai tantangan pembangunan Kota Ambon yang kian kompleks dan bersifat multidimensi. Dan pertemuan ini juga menjadi ruang dialog produktif untuk membangun sinergi berbasis ilmu pengetahuan, penelitian, terapan, dan inovasi teknologi. Dan hasil kerjasama ini pendengar diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan ya, adaptif serta berbasis data yang akurat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berbagai informasi di malam hari ini kami akhiri ya pendengar. Dan kita bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.
1: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
4: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
2: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
4: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
5: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
4: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
1: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita
7: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
6: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
7: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara Dirut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
8: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Fundasi ekonominya bagus, nggak ada masalah. Lihat dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel di tak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
9: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
9: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
10: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
9: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fats. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca harnusnya yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
13: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini. Walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Mekah ini, supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan, yang tidak perlu dirujuk, ya, kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi, kebalikan.
12: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dicakai adalah karena faktor anusa faktor kelelahan pasca armisna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten berlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
15: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
16: Tanggal 28, 24 Mei.
15: Masih baru sampai sana?
16: Bukan. Mau di ujung.
14: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Riko 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
18: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
17: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
18: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
17: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
19: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
17: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila, Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
21: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
20: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
22: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
21: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
22: Terima kasih sekali lagi.
21: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
23: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herdman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herdman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herdman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapat oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perjalanan menuju panggung terbaik Festival Gita Nusantara kini memasuki babak baru. Setelah melalui proses audisi dan penilaian dewan juri, akhirnya para peserta terbaik telah terpilih untuk melaju ke babak semifinal. Siapakah mereka? Kategori pria, Akram Albar, RRI Bogor, Andreas Letakando, RRI Ntkong, Baron Arya Dewa, RRI Yogyakarta, Danis Cielo Arkana, RRI Semarang, Dani Ramadana, RRI Banten, Franciscus Brian, RRI Makassar, Hafiz Krisnawala, RRI Bogor, Hifni, RRI Samarinda, Ibnu Sina, RRI Pontianak, Izat, RRI Makassar, Muhammad Afgan Rusdiansyah, RRI Surabaya, Nifrels Gustav Dolfi Padua, RRI Nabire, Ohar Vandem Ariwe, RRI Nabire, Rizal Kanopa, RRI Ternate, Yanwar Krisdinata, RRI Semarang. Kategori Wanita, Agatha Giselle Pradipta, RRI Jakarta, Agnes Teresa Pratista, RRI Palangkaraya, Angel Wolo, RRI Yogyakarta, Aplatun Nikmah, RRI Cirebon, Areta Balkis, RRI Bandung, Astrela Zervinda Nunciata, RRI Malang, Azarin Faras Maulana, RRI Yogyakarta, Berani Bermusik, RRI Bengkulu, Fitrianau, RRI Semarang, Francisca Win, RRI Surabaya, Grace Immanuela Simanungkalit, RRI Yogyakarta, Jihan Kalsum Kamilia Afaaf, RRI Semarang, Joy, RRI Jakarta, Joy Ellen, RRI Semarang, Kaila Rara, RRI Surabaya. Dukung peserta favoritmu dengan cara vote di web kitafesrri.id. Voting dibuka dari tanggal 24 Mei hingga 4 Juni 2026. Festival Gita Nusantara merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Teku Markam dikenal sebagai penyumbang emas untuk lapisan lidah api di puncak Monas. Teku Markam adalah salah satu pengusaha pribumi paling menonjol di era Presiden Soekarno. Lahir di Aceh, ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun kerajaan bisnisnya dari bawah hingga menjadi pemilik PT Karkam, perusahaan ekspor-impor yang sukses pada awal 1960-an. Kedekatannya dengan Presiden Soekarno bukan sekedar hubungan pengusaha dan kepala negara. Markam dikenal sebagai sahabat sekaligus pendukung setia gagasan besar Bung Karno tentang kemandirian ekonomi nasional. Di tengah semangat membangun identitas bangsa, Markham menunjukkan dukungannya secara nyata dengan menyumbangkan emas untuk melapisi lidah api di puncak Monumen Nasional, simbol semangat perjuangan Indonesia yang tak pernah padam. Namun, persahabatan itu diuji oleh perubahan zaman. Setelah pergantian kekuasaan ke Orde Baru, Markham ditangkap dan dipenjara, sementara sebagian besar asetnya disita. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai sosok yang pernah berdiri dekat dengan Bung Karno dan turut memberi kontribusi bagi simbol kebanggaan bangsa di jantung ibu kota.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukman Tar kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi memberikan tanggapan dalam perbincangan yang akan kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat secara resmi membuat resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. DPR Amerika Serikat sebelumnya menggelar voting atau pemungutan suara terkait dengan resolusi tersebut pada Rabu 3 Juni 2026, di mana resolusi DPR Amerika Serikat itu disebut sebagai teguran keras terhadap Trump yang menyeret Washington dalam keterpurukan karena perang lawan Iran. Dengan demikian, Trump dipaksa harus mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari Kongres terkait dengan kebijakan dalam perang melawan Iran.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI periode 2014-2019, Pak Mahfud Siddiq.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahfud, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Rukman. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, melihat dari hasil kongres ini seperti apa, Pak, keputusannya?
2: Ya, keputusan ini memang tidak mengejutkan ya, karena sudah diprediksi oleh banyak analis, baik di dalam negeri Amerika maupun di luar Amerika ya. Karena kalau kita lihat ketika rapat pleno kongres yang seharusnya di bulan Mei, tanggal 21 ini kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Ketua DPR Amerika, itu kan didasari hitung-hitungan bahwa ada dua anggota kongres dari Republikan yang bisa digalang ya untuk mendukung resolusi ini. Dan ketika ada waktu 10 hari lebih selama masa reses ya untuk melakukan konsolidasi, nampaknya tidak berhasil. Bahkan kalau kita lihat anggota kongres dari Republikan yang membelot dalam tanda petik ya, ini malah bertambah dari 2 orang menjadi 4 orang. Sehingga hasilnya kan 257 penghentian perang dan 208 yang menolak, yang mayoritas ini adalah dari Republikan. Jadi menurut saya ini sudah diprediksi oleh banyak pihak sehingga tidak terlalu mengejutkan sebenarnya.
0: Ya, apakah resolusi ini juga otomatis menjadi hukum? Apa seperti apa, Pak? Karena kan kalau kita lihat juga masih ada proses di Senat dan Trump juga dapat memveto jika rancangan tersebut sampai ke mejanya.
2: Iya, kalau proses pendahuluan di Senat sebenarnya sudah terjadi ya. Dan kalau kita lihat kan di bulan Mei, Senat juga sudah mengambil keputusan dengan hasil 50-47. Yang menjadi celah kalau kita mengacu kepada perundang-undangan Amerika adalah ada waktu 10 hari dari tanggal diputuskan hari Rabu kemarin bagi Presiden Trump untuk

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Pendengar, di malam hari ini Ruang Rindu, ruang berbagi rindu menemani Anda di saat ini. Dan kami akan membuka layanan telepon untuk Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon 3834921 dan 08 13 562 4 5886 terbuka untuk menemani Anda di malam hari ini di Ruang Rindu Pendengar. Dan kita sapa yang sudah bergabung di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
0: Ruang Berbagi Rindu lewat lagu dan
1: lagu dan memori.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
1: Fabio di sini.
0: Pak Fabio, selamat malam.
1: Iya, selamat malam juga. Hujan baik ya?
0: Baik, puji Tuhan. Lagi apa, ya. Fabio?
1: Ya?
0: Lagi apa jam begini?
1: Kita monitor Pro Ampel, sudi Pro Ampel lah, mau masuk Pro 1 dulu.
0: Oke deh.
1: Kita keliling-keliling.
0: Keliling-keliling. Lagu pop Indonesia ya, dari tahun 2010.
1: Oke. Lagunya Cinta Sejati juga dari Elemen.
0: Elemen, Cinta Sejati. Lanjut.
1: Lanjut, salamnya buat Caca Ayu dimasuki dan keluarga Tuhan memberkati, Bung Dewa Hujan juga, namanya selamat malam, keberkati. Vina di Kebun Jeruk Jakarta bersama kekasihnya tuh selamat malam diberkati. Om Dedian di tengah-tengah juga selamat malam diberkati. Ibu Popi di Skip juga selamat malam diberkati selalu. Ada Kakak Yaya Gracia juga di Batu Meja selamat malam diberkati. Wika di Wonosobo Jateng juga selamat malam diberkati. Ibu El sama Vika di Manado selamat malam diberkati selalu. Lalu ada Kakak Eva di Ternate atau mungkin di Talake. Selamat malam diberkati. Syarif Hidayat juga di Talake. Selamat malam diberkati selalu. Bunda okay. Min di Bendeng. Selamat malam diberkati selalu. Lalu yang disapa Ruah itu nama siapa lah ya? Oke, selamat malam saja, diberkati. Bapak Ape juga di Kairatu. Selamat malam, selamat diberkati selalu. Dan semua-semua aja yang biasa nongol di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu dan memori. Selamat malam untuk semuanya. Oke, segitu saja.
0: Oke.
1: Ucan, selamat bertugas. Dadah.
0: Terima kasih. Selamat malam. Baik, pendengar Ruang Rindu malam hari ini 3834921 masih menanti yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini dia 08 13 562 4 5886 yang mau bergabung lewat jarum WhatsApp untuk Anda. Kita hadirkan untuk Anda Elemen Cinta Sejati punya Fabio.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini ya. 3834921 dan nomor WhatsApp kami 0813-562-45886 masih menanti yang mau bergabung. Dan sudah ada yang bergabung lewat jalur WhatsApp ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Wiga.
1: Betul, iya. Kak Susan.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik, Kak. Gimana kabarnya?
1: Wonosobo hujan.
0: Oh, hujan ya di Wonosobo?
1: Iya, hujan. Hujan dari tadi siang.
0: Oh, emang cuaca di sana lagi nggak baik ya, Kak?
1: Iya. Kemarin sempat 4 hari terang ya, nggak hujan. Cuma berawan aja. Terus tadi, baru tadi. Dari pagi gelap ya, mendung. Iya. Siang hujan.
0: Oke. Okay.
1: Hujan terus sekali, kabutnya tebel itu.
0: Iya. Yang penting hati-hati ya bersama keluarga dengan cuaca yang ekstrim.
1: Amin. Amin.
0: Baik.
1: Amin, amin.
0: Oke, Kak.
1: Iya.
0: Mau salam
1: sehat-sehat juga. Sehat-sehat juga buat Kak Susan ya. Selamat
0: iya,
1: tugas.
0: Terima kasih.
1: Semangat selalu. Pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Sama siapa ini di studio?
0: Sendiri, Kak.
1: Banyak temennya. Banyak temennya. Pendengarnya banyak.
0: Iya, pendengar banyak.
1: Banyak yang nemeni ya.
0: Iya, Kak.
1: Oke, salamnya. Lagunya apa ini? Tahun berapa ini lagunya?
0: Ini lagunya tahun 2010.
1: 2010. Kalau dari Samson masuk enggak 2010?
0: Iya, boleh. Judulnya apa, Kak?
1: Kenangan Terindah.
0: Oh, Kenangan Terindah. Samson ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, buat Kak Susan ya, sehat-sehat selalu, semangat ya.
0: Iya.
1: Terus, salamnya buat Kak Fabio tadi, yang sudah bergabung, terima kasih. Salamnya, salam sehat juga buat Kak Fabio, buat Bang Dewa, buat Mbak Ayu, Dimasoi, terus buat Bang Deden, buat Bang Sarif Hidayat, buang Bang Stevi, Bunda El sama Pak Junaidi. Pak Junaidi di Ternate ya, Bunda El iya, di Manado. Terus siapa lagi? Aduh, kalau sudah masuk lupa.
0: Iya, pasti lupa.
1: ada Mbak Desi ya di Depok ya.
0: Iya.
1: Terus ada Mbak Putri. Selamat malam, salam sehat semuanya saja. Ada Bang Aldino, Bang Aldino ya. Selamat malam. Iya, salam kenal kembali. Oke, terus buat semuanya saja, selamat malam untuk yang di Ambon dan sekitarnya. Selamat istirahat. Di sini masih sore, di Ambon sudah
0: iya,
1: malam ya, Kak Susan.
0: Oh, di sana masih sore ya? Beda berapa jam, Kak?
1: 2 jam.
0: Oh, 2 jam. Di sini sudah 10:30 malam, Kak.
1: Wih, di sini baru 9:30.
0: Iya, berarti sudah malam, oh, iya, Kak, beda. Bukan sore.
1: Ya, tapi kan masih ramai itu.
0: Iya.
1: Iya, di sini masih sore, malam itu nanti lewat 10:00 baru malam.
0: Oh, di sananya gitu ya. Oke deh.
1: Iya. Oke deh ya, buat Kak Susan selamat tugas.
0: Iya.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Kak.
1: Selamat
0: Lia.
1: Malam.
0: Selamat malam. Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu masih terus menemani Anda malam hari ini. Kita nikmati lagu-lagu yang akan menghibur suasana malam Anda dari Samson punya Kenangan terindah spesial untuk Kak Wiga di malam hari ini. Dan sudah ada yang bergabung lagi ya di jalur WhatsApp kami. Kita sapa dulu. Halo, Ruang Rindu, selamat
2: Halo,
0: malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Malam juga, Ruang Rindu. Kak Syarif ya?
2: Iya, dengan Lorong Talake, Kakak Susan.
0: Apa kabar, Lorong Talake?
2: Kabar baik saja di malam ini.
0: Oke deh, lanjut Kak. Mau salam buat siapa? Lagu dulu.
2: Beta lagu dulu sejauh mungkin dari Ungu. Iya. Oke, beta salam aja buat yang sudah bergabung tadi. Ada Mbak Wiga yang ada di Jawa Tengah. Tapi di kabupaten mana ya tuh? Lupa lagi. Oke, punya selamat malam aja. Di alamatnya. Dulu kita mau menyapa pendengar yang ada di sini. Ada siapa? Bunda Riyati yang ada di Bunaken, yang jauh-jauh di Sulawesi Utara juga. Punya selamat malam. Terus ada Mbak Desi di Depok. Dibeli dia di Palembang. Terus ada Caca Eva yang ada di Katong Kompleks ini. Ya, selamat malam juga. Ada juga Bunda Ellen di Malalayang. Ada Bung Dewa di Namlia juga. Punya selamat malam aja. Terus ada Bapak Junaidi di Kebun Cengke. Dan juga Bu Fabio di Suli. Terus yang baru dapat ingat beberapa hari lalu, ada Mr. Eldrino di Lorong Gandaria, Desa Rumah 3. Ya buat semua pendengar luar itu yang masih mendengarkan sampai di pukul 11 malam ya, yang selamat malam aja, terutama buat Kak Susan lagi bertugas hingga di pukul 12 nanti. Kiranya saya selalu dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga lancar menjalankan tugas dalam dunia hingga di tengah malam. Ya, kita baru gabung lagi di Pro 1 karena memang untuk di Pro 1 sekarang sudah ada jalur di AM, jadi kita bisa dengar tanpa harus atur-atur antena kalau misalnya di tempat yang jauh sih. Gitu, jadi terima kasih ke tim teknik juga yang ada bertugas di Paso, di Bungona juga. Terima kasih sudah mengudarakan lagi pemancar yang sudah lama tertidur ya, gitu.
0: Baik.
2: Oke, kita lanjut. Salam aja buat Mbak Ayu di Masohi ya. Oke, itu saja ya. Selamat malam, selamat bertugas. Dadah.
0: Iya, baik. Terima kasih sudah bergabung ya, Orang Talake. Dan sudah ada lagi yang bergabung ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, malam juga, Kak Eldrin.
3: Iya, Mr. Eldrino saja nama panggilnya itu.
0: Oh, Mr. Eldrino, apa kabar itu malam hari ini?
3: Baik-baik saya, Kak Ucan.
0: Oke deh.
3: Katong ini jarang muncul, jadi orang bilang orang baru pada stok lama ini.
0: Orang baru padahal stok lama. Apa kabar, Mr. Eldrino?
3: Baik-baik saja, Kak Ucan yang cantik.
0: Oke deh.
3: Kak Ucan?
0: Iya.
3: Tapi punya Bapak Raja Namlia itu belum muncul dari kemarin-kemarin itu. Bagaimana, ada sakit apa?
0: Bapak Raja Namlia siapa ya?
3: Bapak Dewa Hujan.
0: Bapak Dewa Hujan itu siapa?
3: Dewa Hujan. Dewa Hujan, Kak Ucan.
0: Oh, belum muncul. Dewa. Kayaknya cuaca lagi buruk di sana.
3: Iya, itu kan biasa kayak Marinho atau Baus di pusat itu tapi sih masuk.
0: Iya. Oke, Mr. Erlino mau salam buat siapa? Lagu apa? Ini lagu pop Indonesia dari tahun 2010, Kak.
3: Kau Chan, pilih satu juga permita, yang terbaik lah.
0: Oke deh, berarti punya Judika ya?
3: Bisa, Kak Kau Chan.
0: Apakah ini cinta? atau Liodra, Gemintang Hatiku.
3: Liodra juga aja. Kak Ucang.
0: Oh, Liodra, oke. Okay.
3: Iya. Kita salam-salam sedikit boleh Kak Ucang?
0: Oh, boleh.
3: Iya, pertama selamat malam spesial untuk Kak Ucang. Semangat, tetap dengan tugas.
0: Terima
3: kalau
0: kasih.
3: Ada mengantuk, bukan mata aja sampai mengantuk dulu.
0: Tinggi
3: siaran
0: selesai. Soalnya lagi rame.
3: Oh iya. Penggemar banyak tuh Kak Ucang tuh, yang pertama.
0: Banyak penggemar.
3: Lalu Kak Ucang selamat bertugas, tetap semangat. Kalau belum makan jangan sampai lat lain nanti dapat sakit malai, siapa tanggung jawab.
0: Terima kasih.
3: Oke, dan rekan-rekan semua di studio, selamat malam, salam dari Mr. Arjuno di Orang Gandaria Rumah 3 di Jempe. Iya, yang berikut untuk Mbak Wiga di Wonosobo tadi. Kita baru dengar kata sampai jam 10 malam, baru malam di Wonosobo, kalau di bawah jam itu
0: masih sore. Ya, di sana kayaknya itu sudah menjadi apa ya, kebiasaan, jadi dibilang sore.
3: Iya, iya betul. Padahal sudah gelap itu kan, sudah malam itu Mbak Wiga. Iya, karena masih ramai mungkin kau cari.
0: Iya.
3: Kemudian untuk ke Fabio, salam buat Fabio di Suli. Fabio suruh lupa orang rumah tiga lain. Kemudian Mr. Gaso di Tuni yang lama hilang ini. Kemudian Dewa Hujan, kalau lagi monitor silakan bergabung. Jangan tinggal dengar saja, masuk.
0: Okay.
3: Lalu yang di Manado semua ada, kemarin ada Fano. Kemudian ada bunda-bunda di sana yang di Manado. Lupa nama persamo di jalur Manado juga. Selamat malam, salam dari Mr. Andrino. Kemudian Eva Waihang, Eva Tanaki semua, selamat malam. Abang Deden di tengah-tengah. Kemudian ketumpung Ade Syarif Hidayat. Syarif Hidayat, abang, assalamualaikum. Salam Bakudapa kembali di udara. Dulu kota semua dengan rekan-rekan itu di DMS DMS yang berfungsi lah aja, kata subali semua di Pro 1 nih Kak Ucang.
0: Iya, oke deh.
3: Oke, ya untuk semua penggemar fans-fans Pro 1, salam hormat, salam kenal dari Mr. Nedrino dan rekan-rekan di Markas Gandaria Rumah 3.
0: Oke.
3: Kalau ada dengar silakan bergabung. Lalu jangan lupa salam murah rumah tiga.
0: Baik.
3: Mbak Wiga kalau masih belum ngantuk, masuk lagi. Kita mau dengar suara. Tantangan dari Mr. Edrino. Mbak Wiga harus masuk. Fabio masuk lagi. Syarif Hidayat masuk dulu. Masih tempo. Oke.
0: Okay.
3: Kak Ucan kita mundur dulu.
0: Baik, betul terima kasih. Ya, selamat malam Mr. Edrino. Salam untuk semua di rumah.
3: Dadu.
0: Baik, pendengar kita nikmati ya lagu berturut-turut yang di request tadi. Semoga menghibur suasana malam Anda di saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu, dan ia bertanya pada pemilik toko,
2: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
2: Pak, kenapa anak kucing itu?
1: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
2: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu.
1: Pemilik toko itu tertegun.
3: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
2: Pemilik toko itu masih belum yakin.
3: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab,
2: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
1: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat, dan dia memakai kaki palsu.
4: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1, kembali mengudara edisi Jumat 5 Juni 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini. Di Maluku pagi ini bersama saya Dea Safsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda pendengar hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda umat muslim, kaum muslimin dan muslimat, di kesempatan pagi ini Mutiara Pagi Islam kami hadirkan untuk Anda, yang kami awali dengan lagu-lagu religi, lagu-lagu bernuansa islami untuk Anda di saat ini. Menemani pendengar umat muslim yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di pagi ini. Lagu-lagu bernuansa islami kami hadirkan untuk Anda yang dilanjutkan dengan renungan pagi di Mutiara Pagi Islam.

A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi yahsyuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sahabibina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita bisa hadir kembali dalam acara Mutiara Pagi Islam di hari Rabu ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim marilah kita sampaikan kepada baginda kita, junjungan kita Nabiullah wa Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Hadilah Hamid dalam acara Mutiara Pagi, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mengambil tema yaitu tentang pentingnya menghargai waktu. Pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan senantiasa mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah-ibadah, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarang olehnya. Sebagai bagian dari peningkatan takwa itu, kita perlu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sebab waktu merupakan hal yang sangat penting dan mahal dan berharga sekali. Sekali berlalu waktu itu, waktu tidak akan pernah kembali. Dan terulang, waktu tidak dapat dibeli. 24 jam dalam sehari, 60 menit dalam 1 jam, dan seterusnya tidak dapat berubah, tidak dapat bertambah atau tidak dapat berkurang. Oleh karena itu jamaah pendengar Mutiara Pagi Islam yang dirahmati oleh Allah, waktu itu terus berjalan begitu cepat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Zulhijjah, yaitu di bulan Zulhijjah ini kita akan berakhir di tahun 2447 Hijriah, dan kita akan nanti memasuki tahun baru, tahun Muharram, tahun Hijriah, yaitu tahun 1448 Hijriah. Jadi pergantian tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk kita menata ulang dalam pemanfaatan kita terhadap waktu. Barangkali kita telah banyak menyia-nyiakan waktu di tahun-tahun belakangan ini. Kita harus mengubahnya agar apa? Agar lebih bermanfaat. Nah, kerap kali kita menyepelekan waktu begitu saja. Baru setelah berlalu kita menyelesaikannya. Misalnya saja kita tentu sering mengatakan nanti, penantian-penantian ini tentu sebetulnya dapat merugikan diri kita sendiri. Padahal kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Sekalipun ada kesempatan serupa yang datang di waktu lain, tentu memiliki nilai yang berbeda dengan kesempatan yang pertama. Maka sedemikian pentingnya waktu ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama waktu. Hal itu lebih jelas dalam awal beberapa surah Al-Qur'an pada juz 30, yaitu surat Al-Asri, yaitu wal asri innal insana lafi khusri ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, wal asri, demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian, demi mal, yaitu
wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang. Kemudian Al-Quran juga wan nahari idza tajalla, demi siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqal zakara wal unsa, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Kemudian ada dalam surat Ad-Duha juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah. Walaili ija saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking berharganya waktu, orang barat menganalogikannya dengan emas. Sebagaimana kita ketahui, emas merupakan logam mulia yang memiliki harga tertinggi. Artinya, waktu memiliki harga paling tinggi dari apapun. Nah, lebih dari itu, orang Arab memiliki pepatah yang sangat baik untuk mengingatkan kita. Agar apa? Agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bagi mereka, waktu itu diibaratkan sebilah pedang. Jika kita tidak bisa menggunakannya, justru kita sendiri yang bakal ditebas olehnya. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kita semua, mulai hari ini kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan dan aktivitas yang positif dan produktif yang memberikan manfaat bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita bahwa baiknya seseorang itu paling tidak adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Min husnil islamil mar'i tarakuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Terlebih dalam kaitannya dengan waktu itu. Manusia disebut merugi karena telah menyia-nyiakan umurnya. Apalagi waktu tersebut digunakan untuk melakukan maksiat. Disebutkan dalam tafsir Al-Sawi, hal tersebut merupakan kerugian yang betul-betul nyata. Seharusnya karunia waktu dalam hidup ini digunakan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Khususnya untuk menjalankan misi utama diciptakan manusia ke dunia ini, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perilaku menyia-nyiakan waktu, terlebih menggunakannya untuk bermaksiat sehingga menjadi orang yang rugi. Karenanya kita semua berharap Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan petunjuk dan kekuatannya kepada kita untuk dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita semua mudah-mudahan termasuk dalam golongan manusia yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam mutiara pagi Islam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh ila qawmi tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, kami masih terus hadirkan acara-acara untuk Anda di Maluku pagi ini hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 6 akan disampaikan dinamika Maluku pagi.

0: kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh ASSI keputusan Gubernur Maluku nomor 617 itu.
1: Pada prinsipnya setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan terutama pilihan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Pagi selengkapnya. Edisi Jumat 5 Juni 2026.

0: Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon jatuhkan vonis penjara kepada mantan pejabat kepala desa dan bendahara desa Ohoy Watkidat. Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran Republik Indonesia 2022 hingga 2023. Mantan pejabat kepala desa Jamur Fakobun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara, sementara bendahara desa Burhan Fakobun divonis 2 tahun penjara. Selain pidana badan, majelis hakim yang dipimpin Nanang Sulkarnain Faisal juga membebankan denda masing-masing 50 juta rupiah. Khusus untuk Jamhur, hakim mewajibkannya membayar uang pengganti sebesar 633.370.000 rupiah sesuai dengan total kerugian negara yang ditimbulkan. Kasus ini bermula dari adanya penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat. Atas putusan tersebut, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum menyatakan menerima sehingga kasus ini telah berkekuatan hukum tetap. Vonis ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur desa di Maluku agar mengelola dana desa secara transparan dan bertanggung jawab. Pemerintah Kota Ambon menerima audiensi jajaran pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Patimura di Balai Kota Ambon. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas penguatan kemitraan strategis guna menjawab berbagai tantangan pembangunan kota yang kian kompleks. Sinergi ini diharapkan dapat membangun Kota Ambon berbasis ilmu pengetahuan, penelitian terapan, dan inovasi teknologi. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Unpati, Profesor Dr. Henry Watimanela menegaskan, pihaknya siap berkontribusi aktif lewat berbagai disiplin ilmu seperti matematika, fisika, kimia, hingga ilmu komputer. Bidang-bidang keilmuan ini bisa dioptimalkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup, transformasi digital pemerintahan, hingga mitigasi risiko bencana di Kota Ambon. Sementara itu, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menyambut baik kolaborasi tersebut dan meminta agar adanya tindak lanjut nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Secara khusus, Wali Kota menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas guru serta perumusan kebijakan uji emisi kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Haji antara Provinsi Maluku menyatakan duka mendalam atas wafatnya seorang jamaah haji asal Maluku di Mekah. Jamaah bernama Haja Darmi Hukum binti Abdul Wahab Hukum, usia 73 tahun, yang merupakan anggota kelompok terbang atau kloter 24, dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Mekah. Ketua PPIH Embarkasi Haji Antara Maluku, Kasrul Selang, mengungkapkan seluruh petugas merasa sangat kehilangan karena sudah menganggap jamaah sebagai bagian dari keluarga sendiri sejak diberangkatkan. Pihaknya turut mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat terbaik dan memperoleh husnul khatimah serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Untuk tindak lanjut, PPIH Maluku memastikan proses pasca wafatnya jemaah akan ditangani dengan baik. Saudara, Kesbangpol Maluku menjamin seleksi paskibraka tingkat nasional perwakilan Maluku bebas intervensi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Maluku menjamin proses seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional tahun 2026 berlangsung objektif dan bebas intervensi. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pembukaan seleksi yang digelar di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Maluku di kawasan Poka, Kota Ambon. Kepala Badan Kesbangpol Maluku Daniel Edward Indi mengatakan, pihaknya optimis pelaksanaan seleksi tahun ini berjalan profesional. Hal itu didukung oleh tim seleksi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Maluku nomor 627 tahun 2026. Menurut Daniel, seluruh tahapan seleksi dirancang untuk menghasilkan putra-putri terbaik Maluku yang layak bersaing di tingkat nasional. Kesbangpol Maluku juga berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya.
2: Kita sangat optimis bahwa pelaksanaan tahun ini kita benar-benar profesional dengan tim yang ada yang sudah dibentuk oleh sesuai keputusan Gubernur Maluku nomor 627 itu. Kita akan berupaya semaksimal mungkin berikan yang terbaik buat 12 orang peserta ini sehingga benar-benar terpilih putra-putri terbaik dari Maluku untuk menuju ke seleksi tingkat nasional.
1: Sebanyak 12 peserta mengikuti seleksi calon paskibraka perwakilan Provinsi Maluku ke tingkat nasional tahun 2026. Mereka berasal dari 6 daerah di Maluku, yakni Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Seram bagian Barat. Ditambahkan, guna menjaga independensi, tim seleksi melibatkan unsur gabungan dari Kesbangpol Maluku, TNI Polri, RSUD Haulusi Ambon, RSK dan juga Purna Paskibraka. Proses seleksi juga diawasi ketat oleh tim monitoring pusat dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP dan Sekretariat Militer Presiden. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
0: Saudara, program digitalisasi pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara kini telah mencapai 80% di setiap satuan pendidikan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, menyatakan capaian ini menjadi hal positif di tengah tantangan geografis wilayah yang didominasi oleh kepulauan dan lautan. Hanubun menjelaskan kondisi jaringan internet di 11 kecamatan saat ini sudah 90% rampung dibangun untuk pemerintah daerah. Pihak sekolah juga turut berinovasi dengan mengakomodasi pengadaan fasilitas internet seperti Bakti dan Starlink menggunakan kucuran dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Selain itu, pemerintah pusat turut memberikan dukungan lewat bantuan papan digital untuk mempermudah akses belajar guru dan siswa. Dengan adanya digitalisasi ini, siswa diharapkan dapat lebih aktif dan berinovasi sesuai potensi diri, sehingga metode belajar tidak lagi monoton seperti dulu. Di akhir keterangannya, Kepala Dinas Pendidikan meminta dukungan penuh dari semua pihak agar pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara bisa berjalan secara menyeluruh. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Namlea menyambangi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru guna mengupayakan pengembangan produk hasil karya warga binaan. Kunjungan Kepala Lapas Namlea Muhammad Marasaresi bersama rombongan ini disambut hangat oleh Sekretaris Disperindak Kabupaten Buru, Salahuddin. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Lapas Namlea menjelaskan pihaknya kini telah mengembangkan produksi minyak kayu putih berlabel Maju 86 serta berbagai kerajinan tangan lainnya. Karena itu, pihak lapas berharap adanya dukungan kerjasama dari Disperindak, terutama terkait bantuan penyediaan lahan pohon kayu putih dari pemerintah daerah, serta strategi pemasaran agar produk warga binaan dapat bersaing di pasaran usaha mikro kecil menengah atau UMKM lokal. Pihak Disperindak Kabupaten Buru merespons positif usulan tersebut dan menyatakan siap mendukung program pembinaan industri di dalam lapas. Kedepan, Disperindak akan menggelar sosialisasi terkait izin edar, pemasaran, hingga pengelolaan usaha. Sinergi ini menjadi langkah nyata Lapas Namlea sejalan dengan 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

0: kita ikuti berita lainnya. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin, tiba di Kota Ambon, Maluku. Kedatangan Wakasal disambut langsung oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut atau Dan Kodaeral 9 Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas di Bandara Patimura. Turut hadir pula Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat serta jajaran Forkopimda daerah setempat. Setibanya di bandara, Wakasal disambut dengan tarian adat khas Maluku dan pengalungan selendang sebagai bentuk penghormatan. Kehadiran Jenderal Bintang 3 ini dalam rangka menghadiri pelantikan dan rapat kerja Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Maluku yang berlangsung di gedung J. Lemena Makoko Daerah 9 Halong. Dalam perjalanan menuju lokasi acara, Wakasal yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PB POTSI menyempatkan diri untuk bernostalgia dengan mengunjungi mes penerbang Tawiri. Kunjungan ini menjadi momen mengenang masa penugasannya dahulu sebagai pilot pesawat TNI Angkatan Laut yang kerap menginap di lokasi tersebut. Sebelum akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju Makoko Daerah dengan sambutan penghormatan militer. Saudara Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Nober Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
2: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama kemandirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia, dan ketahanan pangan itu juga menjadi prioritas menteri kami, sekaligus dalam rangka mewujudkan aspirasi kita, presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di Lapas Geser pada sampai saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri.
1: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Dr. Juliana Ratu Anak, memimpin prosesi serah terima jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Kegiatan yang berlangsung penuh hikmat ini dilaksanakan di halaman kantor BPKAD Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Selasa 2 Juni 2026. Momen estafet kepemimpinan ini menandai berakhirnya masa bakti Insinyur Alusius Batkor Bawa yang resmi memasuki masa purna bakti sebagai aparatur sipil negara. Untuk menjaga kelancaran roda organisasi, pemerintah daerah menunjuk asisten perekonomian dan pembangunan Setda Dr. Andus Jedicia Huwae sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala BPKAD yang baru. Prosesi penyerahan dokumen jabatan ini disaksikan langsung oleh Wakil Bupati serta sejumlah pejabat daerah. Wakil Bupati Dr. Juliana Ratu Anak menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian panjangnya bagi bumi Duan Lolat. Sementara kepada PLT Kepala BPKAD yang baru, Wakil Bupati berpesan agar segera beradaptasi dan memastikan seluruh proses administrasi keuangan berjalan tanpa hambatan demi mendukung percepatan pembangunan Tanimbar yang lebih baik. Kantor Bea Cukai Tual melaksanakan kegiatan penanaman pohon mangrove di kawasan pesisir Ohoidian, Pulau Kabupaten Maluku Tenggara. Aksi lingkungan yang diikuti oleh seluruh pegawai ini merupakan upaya nyata dalam mendukung pelestarian ekosistem pesisir sekaligus mencegah abrasi pantai di wilayah tersebut. Kepala Kantor Bea Cukai Tual Wahyu Lafrias menyatakan, kegiatan ini adalah bagian dari komitmen instansi untuk tidak hanya menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan, tetapi juga memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Pihaknya berharap aksi ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam melestarikan alam sekitar. Hutan mangrove sendiri memiliki peran strategis sebagai habitat biota laut, pelindung alami dari gelombang pasang, serta penyerap karbon untuk mitigasi perubahan iklim. Kegiatan ini kemudian ditutup dengan acara ramah-tamah dan foto bersama antara para pegawai dengan perwakilan adat desa setempat. Saudara, menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah pedagang musiman mulai ramai berjualan di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Berbagai pernak-pernik sepak bola dijajakan, mulai dari jersey, bendera negara peserta, hingga stiker tim favorit. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
3: Yang sering diburu itu dong, Argentina dan Brasil.
4: Sejumlah pedagang musiman menjajakan berbagai pernak-pernik Piala Dunia 2026 di kawasan Gamalama, Kota Ternate. Beragam ukuran bendera memenuhi lapak pedagang. Harga yang ditawarkan pun bervariasi, mulai dari gantungan kunci seharga Rp10.000 hingga Rp25.000. Sementara itu, bendera berukuran besar dijual dengan harga Rp450.000. Untuk jersey anak-anak sebesar Rp75.000 hingga Rp100.000. Dan orang dewasa mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000 tergantung jenis bahan. Antusias masyarakat menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia ini terlihat tingginya minat pembeli terhadap atribut tim kesayangan mereka. Salah satu pedagang, Hisnawati, mengaku telah berjualan pernak-pernik Piala Dunia sejak edisi sebelumnya. Menurutnya, setiap momentum Piala Dunia selalu membawa peningkatan pembeli. Bendera dan jersey tim nasional Brasil serta Argentina menjadi barang yang paling banyak diburu pembeli.
5: Stiker, gantungan kunci, bendera-bendera kecil, bendera-bendera yang per meter tuh, yang ini 15 meter. Kalau yang itu yang 3 meter tuh, yang orang setengah mati cari, ada sekitar 450 DP harga. Kalau macam yang lain-lain itu yang kurang DP punggung rumah, cuma dapat 350. Yang orang yang sering diburu itu dua itu tuh, yang Argentina dan Brasil.
4: Momentum Piala Dunia tahun 2026, lanjut Asnawati, menjadi peluang bagi pedagang musiman untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seiring tingginya minat masyarakat terhadap atribut sepak bola. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Berita terakhir, Muhammad Ulwan Talauhu resmi menakodai Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau POTSI Provinsi Maluku periode 2023 hingga 2027. Pengukuhan kepengurusan ini dilaksanakan oleh Wakil Ketua Umum 1 PB POTSI yang juga Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Edwin di Markas Kodaeral 9 Ambon. Prosesi pelantikan yang mengusung tema membangun olahraga dayung Maluku yang berprestasi, berdaya saing dan bermartabat ini turut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa serta Ketua Umum KONI Maluku Sam Latukonsina. Kehadiran berbagai pihak ini menjadi bentuk dukungan nyata untuk memperkuat konsolidasi organisasi demi menghadirkan program pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. Wakil Ketua Umum 1 PB POTSI, Laksamana Madya TNI Edwin menegaskan, kepengurusan baru memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan prestasi atlet di berbagai level kompetisi. Pihaknya optimis, dengan potensi perairan yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk terus melahirkan atlet dayung berprestasi hingga ke tingkat internasional.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Jumat 5 Juni 2026 di antaranya. Kesbangpol Maluku menjamin seleksi paskibraka tingkat nasional perwakilan Maluku bebas intervensi. Lembaga pemasyarakatan kelas 3 geser mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aku Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habi Yasin sebagai pelopor Angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, menemani Anda di pagi ini, info pagi kami hadirkan untuk Anda informasi seputar Maluku hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, bahkan Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Informasi pertama, saudara, kami hadirkan untuk Anda. Kericuhan antara pedagang dengan petugas Satpol PP dan aparat TNI terjadi di Pasar Mardika Ambon pada Kamis 4 Juni 2026. Kericuhan mulai terjadi setelah petugas berusaha menertibkan para pedagang yang berjualan di sepanjang jalan di sekitar gedung Pasar Mardika. Diduga penertiban itu dilakukan karena sebagian pedagang memilih berjualan di luar gedung pasar. Dalam penertiban itu, petugas menyita lapak para pedagang yang dijadikan tempat menaruh barang dagangan lalu dimasukkan ke dalam truk. Aksi petugas itu lantas ditentang para pedagang hingga akhirnya terjadilah kericuhan. Para pedagang yang emosi ikut melempar petugas Satpol PP dan anggota TNI dengan buah dan sayuran. Menurut para pedagang, aksi penertiban yang dilakukan tersebut sangat tidak manusiawi karena tanpa permisi petugas yang datang langsung mengangkat dagangan mereka. Selanjutnya, tempat dagangan pedagang dimasukkan ke dalam truk. Kericuhan antara pedagang dan aparat di Pasar Mardika ini pun viral setelah sejumlah video yang memperlihatkan suasana ricu antara pedagang dan petugas beredar luas di berbagai platform media sosial. Dalam video yang dilihat, tampak para pedagang yang kebanyakan ibu-ibu menyampaikan protes dengan nada tinggi sambil berusaha menghalangi petugas yang sedang melakukan penertiban. Sejumlah pedagang yang marah juga terlibat perang mulut dengan petugas hingga terlibat aksi saling dorong. Sementara di video lain, tampak seorang anggota TNI berjoget ria saat sejumlah lapak pedagang sedang terbakar. Video lain juga menunjukkan seorang pedagang yang melakukan protes sempat diamankan dan dibawa oleh anggota TNI. Namun para pedagang yang menyadari rekan mereka sedang ditahan langsung bereaksi dengan mengejar rekan mereka untuk berusaha membebaskannya. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Ada seorang wanita yang bekerja pada pabrik distributor daging. Saat jam kerja telah selesai, dia bergegas ke ruangan penyimpanan daging untuk mengecek sesuatu. Tapi malangnya, pintunya tertutup tiba-tiba. Dia terkunci di dalam tanpa ada yang bisa menolongnya. Walaupun dia berteriak dan memukul pintu dengan sekuat tenaga, tak ada satupun yang mendengar teriakannya. Hampir semua pekerja sudah pulang. Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan, mari pulang, sampai jumpa besok. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Pendengar masih bersama kami di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Saudara, untuk diketahui bahwa pemerintah Kota Ambon menerima audiensi jajaran pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi FST Universitas Patimura Ambon yang berlangsung di Balai Kota pada Rabu 3 Juni 2026. Pertemuan ini bertujuan membahas penguatan kemitraan strategis antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah guna menjawab berbagai tantangan pembangunan Kota Ambon yang kian kompleks dan bersifat multidimensi. Pertemuan ini juga menjadi ruang dialog produktif untuk membangun sinergi berbasis ilmu pengetahuan, penelitian terapan, dan inovasi teknologi. Hasil kerjasama ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan kota yang berkelanjutan, adaptif, serta berbasis data yang akurat. Rombongan FST Unpati dipimpin langsung oleh Dekan Profesor Dr. Henry J. Watimanela, SSI, MSI, didampingi jajaran pimpinan fakultas, wakil dekan, serta para ketua jurusan terkait. Turut hadir antara lain McHifel Moniharapon, SPT, MSI, Dr. Richard Lokolo, SSI, MSI, Renaldo Talapesi, SSI, MSC, PhD, serta Profesor Dr. Immanuel Capele, SSI, MSI. Dalam pertemuan tersebut, pihak FST Unpati menegaskan komitmennya untuk berkontribusi aktif mendukung agenda pembangunan daerah melalui penerapan berbagai disiplin ilmu yang dimiliki fakultas. Dekan FST Unpati Profesor Henry Watimanela menjelaskan, cabang ilmu di lingkungan fakultasnya seperti matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu komputer atau informatika, statistika, ilmu lingkungan, hingga teknologi terapan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan pembangunan perkotaan saat ini. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda yang masih bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda yang saat ini sementara mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan semangat pagi untuk Anda semuanya. Informasi selanjutnya, Saudara. Kepolisian Resor Polres Seramegian Barat menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam rangkaian kasus kekerasan antar warga yang terjadi di wilayah Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB beberapa waktu lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polres SBB melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, serta mengumpulkan alat bukti yang dianggap cukup. 6 tersangka yang ditahan yakni RS, SH, SS, AD, BS, E, dan FK. Seluruh tersangka kini telah ditahan guna kepentingan proses penyidikan dan penegakan hukum lebih lanjut. Dari pertikaian ini sudah sebanyak 6 orang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli, berdasarkan hasil penyelidikan, rangkaian kejadian bermula saat seorang warga desa Ariate bernama Arinando Pesireron melintas dari arah desa Luhu menuju desa Ariate. Di tengah perjalanan, korban dicegat oleh sekitar 5 orang warga dusun Tanah Goyang. Pertemuan tersebut sempat diwarnai adu mulut yang diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras. Situasi kemudian memanas hingga berujung pada aksi penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban yang diduga dilakukan oleh 3 pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka dan selanjutnya menghubungi warga desa Ariate lainnya untuk meminta bantuan. Informasi ini, Saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru, untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama, karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Mendengar Anda terus bersama kami di saat ini menemani Anda di Info Pagi, informasi seputar Maluku hingga di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi kami hadirkan untuk Anda di saat ini informasi terakhir. Kabupaten Maluku Tengah kembali membuktikan kelasnya sebagai daerah dengan tata kelola keuangan terbaik. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sukses mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Hebatnya, raihan prestisius ini menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut. Catatan sejarah ini menjadi bukti nyata bahwa komitmen transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang profesional sudah berakar kuat di bumi Pamahanunusa ini. Dokumen laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku Hari Haryanto pada Kamis 4 Juni 2026 di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Momen bersejarah ini disaksikan langsung oleh para petinggi daerah. Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir menerima laporan tersebut bersama Ketua DPRD Maluku Tengah Henry M.C. Haurisa. Kehadiran dua pucuk pimpinan ini menegaskan keharmonisan lembaga eksekutif dan legislatif dalam mengawal uang rakyat. Keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi ini tidak lepas dari komitmen penuh di setiap lini pemerintahan, yakni transparansi total, di mana penggunaan anggaran daerah yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi lintas sektor dengan kerjasama solid seluruh organisasi perangkat daerah. Kepercayaan publik dengan fokus kerja yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda dalam 5 edisi terakhir Piala Dunia, peta kekuatan sepak bola dunia terlihat sangat menarik. Tahun 2006, Italia keluar sebagai juara setelah laga dramatis. 4 tahun kemudian, Spanyol mencetak sejarah dengan gaya permainan tiki-taka yang memukau dunia. Tahun 2014, Jerman menunjukkan dominasi luar biasa dengan permainan disiplin dan efektif. Selanjutnya, tahun 2018, Prancis tampil sebagai generasi emas baru sebelum akhirnya Argentina menjadi juara di tahun 2022 dalam final paling dramatis sepanjang sejarah. 5 edisi ini menunjukkan bahwa persaingan semakin ketat dan tidak mudah diprediksi. Lalu, di tahun 2026 ini, apakah akan lahir juara baru? Atau justru kekuatan lama kembali mendominasi? Semua menjadi misteri yang menarik untuk ditunggu.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, pagi ini opini publik kami hadirkan untuk Anda dan line telepon 3834921 kami buka untuk pendengar, juga di line WhatsApp 0813-5624-5886. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di saat ini memberikan saran pendapat masukan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini di opini publik yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi, yaitu konvoi damai antar fans Piala Dunia 2026. Konvoi damai antar fans Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda terkait dengan topik kita di pagi ini. Dan pendengar, di pukul 8 pagi nanti, dialog aspirasi Maluku kami hadirkan untuk Anda dengan narasumber kami, yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Richard Lukai AP. Anda yang ingin bergabung, silakan di saat ini memberikan saran, pendapat, masukan Anda. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di saat ini, menemani Anda semuanya. Dan untuk diketahui pendengar bahwa pemerintah Kota Ambon tengah mempersiapkan pelaksanaan konvoi damai dan deklarasi persaudaraan dalam rangka menyambut euforia Piala Dunia 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan semangat dukungan masyarakat terhadap tim favorit tetap berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga Richard Lukai mengatakan tingginya antusiasme masyarakat Maluku terhadap ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Dan tentunya juga euforia masyarakat Kota Ambon memiliki karakteristik tersendiri yang bahkan kerap mendapat perhatian dari berbagai pihak di luar negeri. Dan saudara, gagasan pelaksanaan konvoi damai tersebut merupakan arahan langsung dari Wali Kota Ambon yang melihat besarnya semangat masyarakat dalam menyambut Piala Dunia. Namun demikian, semangat tersebut harus tetap berada dalam koridor yang tidak mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 yang dipandu rekan saya Uya Leurima. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Situasi masyarakat dalam
3: ini pilih.
4: Aspirasi Maluku.
5: Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Kita ketemu lagi pendengar dalam dialog aspirasi Maluku atau dialog olahraga pada pagi hari ini. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan berbicara tentang Piala Dunia 2026 ya. Dan ini tentunya sebuah topik yang sangat menarik. Dan pendengar, di studio telah hadir Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon, Pak Richard Luhukai. Dan kita akan berbicara atau mengupas tuntas tentang rencana atau agenda konvoi damai antar fans Piala Dunia, negara peserta Piala Dunia 2026 di Kota Ambon. Seperti apa nanti jalannya konvoi damai tersebut, nanti kita akan membahas secara tuntas dengan Pak Icat. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Icat, salam olahraga.
6: Jaya, selamat pagi Pak Uya.
5: Ya, semangat ya, apalagi dekat. Sudah dekat Piala Dunia ya, pembukaan Piala Dunia ya, kurang lebih satu minggu ya, begitu ya Pak?
6: Iya, betul.
5: Ya, baik. Dan aduh, ini kalau berbicara sepak bola, mungkin sebelumnya saya ingin tahu nih, Pak Icat ini sebetulnya fans apa nih? Kayaknya Belanda nih,
6: juara bertahan tentunya saya fansnya.
5: Oh begitu ya.
6: Albi Celeste.
5: Iya, berarti
6: Argentina.
5: Berarti saya bertabrakan dengan ribuan pendukung fans Belanda di.
6: Itu nanti kita bahas nanti ya.
5: Iya. Baik, dan pendengar, nanti Anda boleh bergabung dengan kami, mungkin Anda bisa menyampaikan saran maupun tanggapan ya. Atau Anda bisa bergabung langsung di nomor WhatsApp 0813-5624-5886. Nomor ini juga Anda bisa bertelepon ya dengan kami. Baik, kita langsung saja dengan Pak Icat ya. Latar belakang dari konvoi damai antar fans Piala Dunia 2026 ini seperti apa Pak Icat?
6: Ya, tentunya hal ini digagas oleh Pak Wali Kota Ambon ketika beliau membuka acara turnamen sepak bola kaum mini perempuan di stadion mini kaum mini Galala. Beliau menyampaikan hal ini kepada kami. Lalu sekaligus penyampaian itu merupakan perintah yang bagaimana kami berupaya untuk membangun, untuk menyiapkan kegiatan ini bisa jalan. Ya, tentunya beliau sebagai kepala daerah masih melihat bahwasannya dari beberapa pengalaman-pengalaman terakhir di Kota Ambon, euforia Piala Dunia ini kan luar biasa. Nah, tapi luar biasanya itu juga bisa memicu ya. Bisa memicu orang bilang dalam satu rumah bisa saja bisa berbeda, bisa waduh, itu bisa parah banget itu nantinya. Nah, jadi memang selaku kepala daerah pasti mempunyai visi atau punya orang bilang penalaran jauh ke depan untuk melihat bagaimana menjaga atau merawat kondisi Kamtimas di wilayah kerjanya. Ini salah satu juga bagian supaya selaku pemerintah mengedukasi masyarakat bahwasannya biar kita berbeda tapi jangan lupa kita ini semua orang bersaudara. Dan kalau ini kan sekedar euforia orang bilang sekedar hanya sifatnya sementara, karena pertandingan sepak bola, pertandingan Piala Dunia ini kan otomatis kan ada punya penjadwalan dan akhirnya pada waktunya akan berakhir. Ya, berharap ada apabila semuanya sudah berakhir, hal-hal euforia ini bisa diredam dan kembali lagi kehidupan normal itu jalan.
5: Ya, jadi mungkin itu salah satu cara dari Pak Wali agar, ya, agar masyarakat edukasi tidak gampang tersulut.
6: Ya, betul.
5: Atau misalnya bahkan sampai ada ya sampai pisah rumah segala macam.
6: Ya, itu dia. Pijat, ya. Itu dia.
5: Iya. Iya, Pak Ija, tapi kan apakah tidak ada kekhawatiran misalnya justru nanti dia memicu ketegangan begitu antar pendukung?
6: Jangan ngomong kayak gitu sebenarnya sih. Kalau ini diatur, saya yakin tidak ada timbul seperti itu. Pak Ija kan? Yeah. Karena kita melibatkan banyak pihak ya, terlebih khusus pihak keamanan ya. Tentu hal ini tetap menjadi sesuatu momen yang bisa kita redam segala sesuatunya. Tanggal itu, Pak Uya, kami dari dinas itu membuka pendaftaran bagi peserta itu tidak semua orang bisa masuk. Ya, itu khususnya bagi koordinator-koordinator tim atau fans ya, negara Piala Dunia ini yang mendaftar. Ya, nantinya mereka-mereka ini kami himpun siapa dan di mana, fans mana gitu. Nanti kita dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya teknis. Nah, dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya teknis itu kan pasti dibicarakan banyak hal, Pak Uya. Yeah. Nah, tentunya menghindari yang tadi Pak Uya sampaikan tadi.
5: Iya, baik. Iya, Pak Ijat, mungkin ini soal filosofi pela gandong di lapangan hijau ya. Nah, bagaimana Dinas Pemuda dan Olahraga menyelaraskan semangat mendukung negara yang kita dukung di Piala Dunia dengan nilai-nilai lokal seperti pela gandong dan budaya persaudaraan asli Maluku agar tidak terjadi gesekan. Ini mungkin juga tantangan ini buat Pak Ijat dan kawan-kawan di lapangan nanti.
6: Ya, saya percaya masyarakat Kota Ambon sangat cerdas. Dan saya juga percaya masyarakat Kota Ambon tetap menjunjung tinggi nilai-nilai muatan lokal. Termasuk di dalamnya itu pela gandong. Saya sangat yakin dan percaya apa yang kami lakukan ini, walaupun memang ada pro dan kontra, tapi saya yakin sungguh bahwasanya semua yang kita buat ini adalah sesuatu hal yang baik. Ya, tanggal itu kita bekerja sama dengan beberapa instansi. Bahkan kemarin saya sudah ketemu dengan kepala stasiun penyiaran RRI Ambon. Ya, terkait karena RRI Ambon ini juga kan bagian daripada hak siar ya kan. Nah, pada waktunya juga saya akan sama-sama juga dengan kepala stasiun TVRI. Bahkan nanti besok juga saya juga berkunjung di Antara.
5: Ya, jadi mungkin ada agenda nonton bareng begitu ya, Pak Ijat ya.
6: Ada, intinya kegiatan konvoi ini juga didukung oleh ketiga media besar itu ya, supaya ya euforia ini menjadi sukacita kita. Bukan menjadi sesuatu yang tadi Pak Uya sampaikan, ya tanggal itu saya percaya sangat gitu. Kita orang-orang Ambon ya sudah hidup lama dan kita sudah mengerti dan mengenal karakter masing-masing, ya kan? Kan semua kan orang bilang hal ini cuma sementara saja, tapi pada akhirnya juga akan baik-baik saja. Begitu maksudnya.
5: Ya baik, Pak Ijat, ini soal mekanisme pendaftaran dan teknis rutenya nanti. Nah, untuk terkait dengan kewajiban pendaftaran secara online, nah, bagi komunitas fans bisa dijelaskan bagaimana mekanisme detailnya begitu, Pak? Apa saja syarat utama yang harus dipenuhi oleh koordinator fans begitu?
6: Ya, kalau masalah pendaftaran saya rasa normal-normal saja ya. Pasti mendata nama lengkap, tinggal di mana, pendukung fans mana, ya pilihannya kan ada beberapa negara itu, tinggal dipilih saja. Pasti juga dilampirkan juga nomor telepon, ya. Nah, itu persyaratan sederhana itu aja. Kita enggak terlalu persyaratan yang sifatnya teknis ya. mesti ada bikin kelakuan baik lah, tidak ada seperti itu. Ini bukan apa-apa ya.
5: Itu
6: tapi
5: masuk tentara mungkin ya, atau polisi.
6: Ya, ya. Itu jadi mekanismenya sederhana sekali Pak. Ya. Kenapa harus koordinator fan? Ini biar kita lebih mudah mengkonsolidasi atau menghimpun ya. Dan itu bagi kami itu dalam tahapan persiapan itu bisa dieksekusi dengan lebih tepat. Ya kan? Nah, tadi maksudnya ini terus tekniknya ke depannya bagaimana? Iya, dengan rutin dan segala macam. Itu belum kami bicarakan. Ya, nanti akan kami bicarakan secara bersama, kita kesepakati bersama, membangun komitmen bersama sehingga pelaksanaan itu betul-betul bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan. Dan tentunya ini bukan tanggung jawab pemerintah saja, semua peserta yang konvoi itu dia punya tanggung jawab. Ya, memberikan edukasi bagi rekan, ya, rekan sefans misalnya, supaya ya kita memang merayakan ini harus sukacita gitu loh. Seperti tema daripada hari ini yang saya ada ya, dengan bola gembira ya, program kegiatan bola gembira naik sama. Jadi Piala Dunia kita harus rayakan dengan sukacita, gembira, senang gitu loh. Ya.
5: Ya, mungkin sudah ada bayangan begitu Pak Icat. Ini kayaknya mungkin dari dari Jembatan Merah Putih misalnya.
6: Oh gitu.
5: Sudah ada bayangan begitu atau bagaimana?
6: Ya, jadi teman-teman nanti keamanan lebih mengaturnya ya. Ya misal kata dari Polresta sama Dishub misalnya itu nanti mengatur arus lalu lintas karena kita juga menjaga jangan sampai ada timbul kemacetan atau apa. Nah, tapi itu juga berhubungan dengan waktu. Waktu efektif ya, maksudnya bisa jadi dia tidak berjalan di pagi hari atau di siang hari. Tapi ambil waktu-waktu yang aman misalnya di malam hari, ya kan, itu satu. Yang kedua, bisa jadi dia seperti konvoi pada umumnya yang kita lihat ya. Yeah. Kalau dari wilayah Kecamatan Nusa Niwe itu dia cuma sampai di seputar Rehoboth misalnya. Lalu ke Kecamatan Sirimau itu ya di dalam kota, ya kan, dia tidak bisa tembus sampai di Galala, Jembatan Galala, bahkan di Lemena misalnya. Begitupun dari Teluk Ambon dan Baguala tidak bisa tembus di Galala, tidak bisa tembus di Lemena, cuma sebatas itu. Itu bisa saja seperti itu. Atau bisa saja semua digabungkan menjadi satu cuma di dalam kota saja. Nah, ini tentunya putusan-putusan ini tidak saya mungkin bisa mengusulkan saja, tapi putusan ini akan diambil oleh Pak Wali Kota, mungkin Pak Kapolresta ya. Jadi ada hal-hal teknis itu yang perlu dibicarakan. Saya rasa itu sampai penggunaan pawai itu mungkin jalan kaki kah atau menggunakan kendaraan kah. Nah, ini kan butuh orang bilang diskusi dulu, kita diskusi dulu ya, kita karena perlu kesepakatan kan, perlu komitmen supaya kita menjaga sama-sama kondisi ini.
5: Iya.
6: Iya.
5: Iya, jadi ada pembatasan tidak Pak Icat? Jangan sampai targetnya cuma 5.000 yang datang 100.000. Wah, ini nanti.
6: Iya, itu juga tetap akan kita bicarakan terkait dengan banyaknya kapasitas ya, ya mungkin karena ini kan banyak. Jadi yang kami data update kemarin itu ada beberapa yang sudah masuk dan mendaftar ya. Dari kalau kita hitungan komunitas fans-nya sih itu kayak Belanda ya, ada 8 komunitas fans. Mungkin hari ini juga. Hari ini kalau tidak salah tanggal 5 ya. Hari ini hari terakhir pendaftaran. Mungkin saja bisa lebih naik lagi. Untuk Belanda itu ada 8, untuk Brasil ada 2. Untuk Argentina baru 3. Untuk
5: Argentina lebih unggul Brasil begitu ya Pak Icat ya.
6: bukan. Berarti kalau bicara kayak gitu Belanda lebih unggul dong karena Belanda lebih banyak ya. Lalu kemudian Jerman ada 4. Ada juga Swedia, ada juga Inggris 1-1, Spanyol 1, Curacao juga 1. Jadi itu update kami kemarin-kemarin di tanggal berapa ya? Ini tanggal 3 kalau tidak salah. Ya, 3. Dan mungkin saja hari ini juga nanti penutupan nanti jam 00.00 itu sudah ditutup dan updatean terakhir tanggal 6 itu kami akan dapatkan.
5: Iya, dari sekian komunitas itu bisa tidak diperkirakan kira-kira satu komunitas ini pendukungnya atau jumlah anggota?
6: Oh, saya rasa kalian pasti banyak. Intinya pasti banyak, pasti ratusan ya. Pasti ratusan ya. Karena apalagi pendukung Belanda ya. Mungkin kita tahu ya.
7: Mungkin ribuan ya satu. Kalau delapan ya mungkin 8.000 begitu. Atau mungkin lebih lagi dari 8.000.
6: Iya, kasar-kasar lah. Masing-masing 100 lah, itu sudah 800. Iya. Ya kan? Misalnya kayak begitu, nah Pak Uya. Jadi itu yang kami perlu update-kan hari ini ya untuk pemirsa sekalian. Baik.
7: Iya, baik. Jadi memang sudah diatur sedemikian rupa, termasuk juga mungkin nanti pengamanan di sepanjang jalan.
6: Betul. Dicat, ya? Betul. Apakah itu semua akan dipikirkan?
7: Sudah dilakukan rapat koordinasi sebelumnya atau nanti?
6: Belum. Setelah ini. Karena kan kita perlu konsolidasi ya, kan perlu orang-orang yang bisa nantinya bisa di lapangan juga membantu kita dalam proses pelaksanaan ini. Makanya di koordinator-koordinator itu.
7: Iya, jadi ya. Memang harus pendaftaran dulu biar tahu kekuatan.
6: Betul, betul.
7: Baru kemudian nanti ya. Cara mengaturnya ini nanti.
6: Itu nanti masing-masing koordinator yang nanti akan mengarahkan ya.
7: Iya.
6: Jadi seperti apa itu nanti diarahkan. Jadi memang sengaja kita bikin begini karena kalau misalnya kita dibuka untuk siapa saja boleh mendaftar, nanti kita akan kesulitan.
7: Iya, mungkin jadi
6: kesulitan. Iya, sangat kesulitan sekali. Iya. Gimana ngaturnya ya? Berarti kita mesti ada rapat akbar lagi kan? Kayak mau kampanye aja ya. Jadi begitu mau ya. Jadi kita pakai saja orang-orang yang dipercayakan ya, para koordinator itu, nanti lewat mereka segala sesuatu yang telah disampaikan itu mereka teruskan. Dan mereka mencoba untuk mengatur ya, mereka punya rekan-rekan supaya pada hari hanya nanti semua bisa berjalan dengan baik. Nah begitu
7: ya. Iya, Pak Icat, kalau pemerintah Kota Ambon sendiri punya agenda tidak? Misalnya nanti tanggal sekian nonton bareng. Ini di luar yang.
6: Oke. Okay. Jadi memang kami juga baru saja kemarin bertemu dengan teman-teman di Konjen Konsulat Jenderal Belanda ya, yang ada di Ambon ini. Ya, mereka menyampaikan bahwasanya tindak lanjut hasil kunjungan Pak Dubes waktu lalu. Dan beliau berkeinginan sekali, ya, khusus untuk Belanda ya, berkeinginan sekali untuk merasakan ya. Euforia, sensasi ya.
7: Demam piala dunia.
6: Ya itu ya. Kalau gimana rasanya kalau negaranya itu bermain waktu itu terus ada euforia di Kota Ambon itu sangat sangat luar biasa itu ya. Jadi beliau mau hadir ya dan menonton secara langsung. Ya sekedar di spill saja ya bahwasanya kemungkinan nonton bareng itu tetap akan kami lakukan sama-sama karena dengan konjen ya dengan Dubes. Jadi mereka nanti berupaya untuk memfasilitasi ya supaya kita bisa nonton bareng. Kalau lokasinya pasti tentunya di lapangan Merdeka. Terkait waktu saya tidak mau spill dulu biar jadi penasaran. Ya jadi penasaran.
7: Iya, jadi memang apa yang menjadi keinginan Pak Dubes kemarin kemungkinan besar bisa akan terwujud begitu.
6: Bisa ya? Akan terwujud.
7: Ya dan ya. Ini tentu kabar menarik nih bagi fans Belanda.
6: Iya iya.
7: Asal jangan tutup jalan di Urimesing.
6: Begitu.
7: Jadi lebih baik dikumpulkan
6: di lapangan. Iya ini pasti.
7: Iya. Daripada mereka memblok semua ruas-ruas jalan. Begitu ya Pak Icat ya.
6: Luar biasa.
7: Iya. Iya, baik Pak Icat, nanti kita bahas lebih lanjut lagi setelah kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: Oke.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Aspirasi Maluku dan kita masih membahas konvoi damai antar PEN peserta Piala Dunia 2026. Tentunya masih dengan Pak Richard Lukai, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku. Dan pendengar, Anda boleh bergabung dengan kami di 0813-5624-5886. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin kesan, pesan, atau mungkin juga ada harapan begitu kepada pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga agar ya konvoi ini ya mungkin ada kemasannya begitu. Mungkin ada hal-hal baru, ada ide-ide kreatif yang ingin disampaikan sebagai masukan begitu, mungkin nanti akan menjadi catatan ya buat Pak Icat Lukai dan teman-teman di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga.
1: Pemuda dan Olahraga aja, tidak pakai pendidikan.
0: Iya, Pemuda ya, Pemuda.
1: Pemuda dan Olahraga, ya. Tidak pakai pendidikan.
0: Ya. Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon ya.
1: Pemuda dan Olahraga, Pak Uya. Kita tetangga. Masih familiar sama itu ya. Pendidikan ya.
0: Ya, di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon.
1: Yes.
0: Ya. Baik, Pak Icat sambil menunggu, mungkin ini ada hal menarik ya, Pak Icat ya.
1: Oke, kayaknya semuanya ya. Menarik ya.
0: Ya, kita bergeser sedikit dulu nih dari topik pagi ini. Ini soal kita disebut kota tanpa klub sepak bola begitu. Saya pribadi ikut merasa apa ya, ikut tersinggung begitu, Pak. Pak Icat. Nah, ini bagaimana nih? Ini tentunya memicu ya atau
1: ini pertanyaan yang menjebak sebenarnya. Nah, jadi begini Pak Uya ya. Saya rasa itu agak keliru ya, agak keliru bagi saya, agak keliru. Kalau bilang itu kota tanpa klub, saya rasa tidak tepat karena memang di Kota Ambon ini juga ada klub sepak bola yang dibentuk ya. Berapa waktu lalu itu kan ada dua klub, yang ada satu klub juga yang mencoba untuk bisa lolos di Liga 1 ya, kayak Maluku FC. Betul kan, ada juga Yong Ambon, bahkan terakhir itu PSA itu sudah dibentuk kepengurusannya ya, Satuan Sepak Bola Ambon ya, PSA kalau tidak salah ya. Nah, jadi tidaklah tepat ya kalau memang di Ambon. Nah, mungkin dilihatnya berapa tahun belakang ini memang sepak bola, klub sepak bola yang ada di Ambon itu belum muncul. Padahal kalau kita lihat ramai terakhir kemarin itu dari di Maluku Utara dengan muncul dengan Maluku United ya. Betul ya, Mau ya. Iya, nah, itu kan muncul itu, tapi itu kan di Maluku Utara ya kan. Nah, jadi memang intinya memang pekerjaan yang paling berat adalah memanajemen sepak bola ini tidak mudah.
0: Iya,
1: betul. Betul, orang-orang yang militan di situ.
0: Orang nah, gila ya Pak Icat.
1: Ya, pasti militan gila. Dan sampai contoh ya Pak Uya. Mungkin Pak Uya pernah dengar yang klub, kalau tidak salah di Inggris ya, di Spanyol, nah, yang namanya Como. Ya kan? Itu kan dia sampai tembus Liga Serie A kalau tidak salah, lalu kemudian di Italia kalau tidak salah itu ya. Lalu kemudian juga dia tembus di champion untuk Piala Champion. Nah, itu kan kurang lebih seperti itulah kondisinya. Itu sudah berpuluh-puluh tahun tidak muncul. Betul. Tiba-tiba anak Indonesia, ya orang bilang bosnya Jarum ya. Ya dia yang mengatur memanajemen, ya jadinya Como tuh makin pelan-pelan. Dan dia sampai pada tahapan prestasi hari ini. Saya masih punya optimisme bahwasanya suatu waktu nanti Kota Ambon atau Maluku ya memiliki tim sepak bola seperti yang waktu-waktu dulu ya, tahun berapa ya, 80-an ya. Betul ya Mau ya.
0: Kita
1: ya.
0: Masih bangga ya.
1: Iya. Betul. Ya. Itu bisa saja kan terjadi Pak Uya. Karena ini kan sepak bola ini kan orang bilang bahasa universal, olahraga yang olahraga juga salah satu olahraga favorit ya, semua kalangan, jadi otomatis.
0: Iya, ada istilahnya bola itu kan bundar, jadi tidak bisa diprediksi hari ini boleh si A yang jago, orang lain begitu ya.
1: Ini sudah menyimpang lagi. Iya, iya,
0: iya. Iya, baik. Betul. Pak Richard, ini kan fenomena mungkin sekarang belum ada ya. Biasanya kan menjelang pembukaan Piala Dunia itu ada bendera-bendera, ada atribut segala macam. Betul. Ada tidak aturan atau mungkin semacam apa begitu ya, biar tidak biar tidak kelihatan bahwa seolah-olah bendera kebangsaan kita ini kalah begitu dari bendera luar.
1: Saya rasa jawabannya Pak Uyu sudah tahu sebenarnya. Ya. Dan saya yakin juga masyarakat Kota Ambon juga paham. Nah, kami cuma sekedar bisa menghimbau. Ya. Kami sudah menghimbau bahwasanya bersaudara warga Kota Ambon ketika menaikkan bendera negara lain harus menyetarakan bendera merah putih. Ya. Itu sebenarnya hal yang wajib. Nah, kalaupun sekarang ini entah bagaimana, saya rasa itu saya kembalikan lagi kepada pihak-pihak yang berwenang ya. Saya tidak punya kewenangan sampai segitu ya untuk menurunkan bendera atau bagaimana. Ada bagian-bagian tertentu. Nah, kalaupun hari ini masih tetap ada, itu mungkin salah satu bentuk juga pemerintah mau menyediakan ruang itu untuk warga kotanya berekspresi ya. Koreksi kalau saya keliru ya, salah. Tapi yang jelas tentu pasti ada itu ada aturannya Pak maksudnya.
0: Iya, ya. Kan ini kan cuma hiburan ya begitu ya.
1: Betul.
0: Iya, ada cuma hiburan. Bahkan sampai benderanya panjang bisa sampai 10-20 meter.
1: Maka daripada itu Pak Wali sampai sempat sampaikan kan, jangan sampai bendera merah putih itu dia lebih kecil dari bendera yang lain, padahal memang nyatanya kebanyakan bendera yang lain itu lebih besar daripada. Nah, ini juga kami berharap dengan adanya event ini tetap kita tetap memiliki rasa patriotisme, rasa cinta tanah air ya. Wujudnya apa? Dengan itulah yang saya sampaikan tadi. Ya.
0: Ya, Pak Icat, ini kalau kita menengok ke belakangnya, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, titik-titik rawan, fans-fans fanatik, fans merah itu kira-kira di mana itu? Harus dipetakan juga nih, Pak Icat.
1: Ini Pak Uya ini udah ini masuk ke badan intelijen negara nih kayaknya nih. Ya. Nah. Kalau saya pribadi, kami tidak ada memetakan itu. Oh ya, tidak ada memetakan itu. Jadi ya seperti yang kita lihat saja, yang jelas dari beberapa pengalaman pasti kita tahu lah di Kota Ambon ini fans yang paling fanatik itu adalah fans yang mana. Jadi tidak ada Pak Uya, sama sekali tidak ada terpikirkan sampai memetakan nih, seperti itu. Tapi mungkin dari pihak keamanan ada ya, tapi kalau kami tidak sampai situ.
0: Iya, karena kalau yang dibilang merah itu tidak boleh fans lain lewat dengan atribut atau bendera yang lain
1: gitu ya. Tidak begitu juga, memang ada begitu ya Pak Uya. Luar biasa. Nah lah, tadi saya sudah sampaikan saya juga.
0: Bahkan suami istri juga sampai tidak senang. Nggak
1: boleh kalau ada yang. Makanya kami selalu berharap ya, sebenarnya kami berharap warga Kota Ambon, ayo kita rayakan ini sebagai satu bentuk sukacita bersama. Ya, jangan karena perbedaan kita lalu membuat satu permusuhan temporary enemy. Musuh sementara, jangan ya seperti itu.
0: Iya, Pak Chat. Iya, dan pendengar kami masih menunggu suara Anda di yang ingin bergabung ya. Suara Anda kami tunggu di 081356245886. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan. Iya, baik Pak Icat, ini kita sambil berbicara tentang konvoi damai ini, kita boleh tidak kita mengupas tentang tim-tim favorit begitu Pak Icat?
1: Oh, boleh.
0: Ya, kalau ya artinya kan terlepas dari ya fansnya Pak Icat begitulah. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut kacamata Pak Icat, tentunya Pak Icat kan sebagai seorang fans Argentina, tentunya ingin ya Argentina tetap juara begitu ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau Pak Icat melihat kontestan Piala Dunia, peserta Piala Dunia kali ini, kira-kira ini menarik atau dikalah dari tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Icat?
1: Kalau saya tahun ini ini luar biasa. Ya karena begini Pak Uya, saya yakin progres tiap-tiap penyelenggaraan Piala Dunia itu pasti saja ada hal yang ekspektasi, mesti ada hal yang luar biasa. Nah, saya yakin kali ini juga pasti ada hal yang luar biasa.
0: Ya, apalagi pesertanya banyak ya.
1: Ada satu, negara ya, ada negara-negara lain yang baru yang muncul ya kan. Nah, jadi memang ini jadi tantangan juga ya. Dan rata-rata kalau dari pandangan saya, semua tim itu punya kans untuk menang.
0: Betul.
1: Punya tempat untuk menempatkan diri pada posisi the first place, juara pertama. Karena rata-rata semua potensinya tidak bisa diragukan. Ya, tentu nantinya pada balik pada masing-masing memiliki strategi yang seperti apa, taktik yang digunakan seperti apa. Itu kembali pada pelatih masing-masing.
0: Iya, nah. jadi jangan fanatik buta begitu ya, Pak Ijat ya.
1: Iya, maksudnya ya memang kalau hari ini kalau Mbak Uya tanya, kalau Pak Ijat kira-kira yang juara siapa, ya kan? Saya pasti bilang fans saya yang juara,
0: iya
1: ya, kan? Tapi ya kalau secara kalau profesional misalnya,
0: kalah, ya, kalau misalnya kalah ya harus sportif.
1: Iya begitu, ya. Memang begitu. Saya kan kan Argentina juga pernah di fase kalah di fase-fase grup. Pernah, ya kan? Saya ingat tuh berapa waktu lalu tuh yang melawan Perancis kalah deh, ya kan? Ya kalau nggak salah 2018, 2014 kalau tidak salah, ya itu kan pernah kan? Iya. Argentina kalah.
0: Iya, asal jangan Argentina kalah.
1: Dan tidak lolos.
0: Pak Ica tidak nonton lagi begitu ya?
1: Oh, saya tetap nonton dong, ya, ya. Maksudnya seru nonton bola itu seru, Pak. Ya, nonton bola itu seru. Walaupun memang tidak sesering ya, maksudnya kan biasanya kita pasti tetap menonton, kita punya fans, tapi pada akhirnya tidak juga, kita tetap mau pengen tahu siapa yang menjadi juara.
0: Iya, karena
1: jadi bagi saya tuh rata-rata semua punya potensi, agak susah memprediksi sebenarnya untuk kali ini, karena pasti tentunya kali ini orang bilang yang tahun yang kemarin itu 2022 ya. Itu pasti tim-tim mereka akan mempersiapkan diri dalam menjelang perlihatan 2026.
0: Iya, gitu. jangan sampai tim kita kalah langsung kita mendeklarasikan tidak lagi nonton.
1: Kalau itu saya rasa itu personal ya. Itu tergantung masing-masing ya, tapi ya pada intinya sepak bola memang olahraga yang paling diminati dan disukai. Gitu.
0: Ya, dan diminati, disukai, bahkan juga bikin apa ya?
1: Bikin apa?
0: Ketegangan.
1: Bikin greget ya.
0: Bikin greget
1: ya. Ya, itu dan betul juga.
0: Ini juga harus euforia sepak bola ini sebetulnya harus dimanfaatkan oleh pemerintah Kota Ambon begitu. Ini juga semacam apa ya? Jendela informasi begitu secara tidak langsung,
1: yes.
0: Mempromosikan Kota Ambon
1: ke
0: internasional begitu ya, Pak Ica.
1: Betul. Jadi kalau misalnya dengan adanya event ini dia jadi viral misalnya kan, ya secara yang tidak langsung kita juga dikenal ya, sama banyak
0: orang. Kita sudah terhubung dengan salah satu telepon kita. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Pak.
0: Ya, selamat pagi, salam olahraga. Boleh tahu dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Peter, Pak. Peter.
0: Ya, dengan Peter di Benteng ya.
2: Iya, di Benteng Arslobar. Ya,
0: baik, Pak Peter di Benteng Arslobar, silakan.
2: Iya. Panitia sekaligus kadis sekaligus panitia ya, Pak Ijat. Pak, ini sangat luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Ini memang sudah diantisipasi oleh Pak Wali Kota. Nah, ini yang ingin kami tanyakan ini, bagaimana program konvoi damai ini bisa mendukung persatuan dan kerukunan masyarakat, Pak? Seperti tadi yang saya ikuti dari awal ya, yang ditakutkan jangan sampai A, B, C, D. Kemudian itu, Pak, terkait dengan apa tantangan terbesar oleh pemerintah kota, khususnya panitia konvoi damai ini, dalam kegiatan ini, Pak. Mungkin terkait dengan akomodasi, apalagi ini kan ada efisiensi anggaran, Pak. Jangan sampai klub-klub ini dia berharap ketika mendaftar ya mungkin dikasih jersey atau dikasih fasilitas apa. Nah, itu harus lebih awal dijelaskan sehingga acara ini memang dia berjalan secara ya dengan tertib dan lancar, Pak.
1: Betul.
2: Mungkin itu aja Pak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Peter di Benteng. Nah ini ada tiga nih.
1: Ada tiga ya.
0: Tiga catatan dari Pak Peter ya. Ini jadi ajang perdamaian, kemudian tantangan efisiensi anggaran. Efisiensi ini juga bahaya nih, jangan sampai aqua pun tidak diberikan begitu ya
1: Pak. Ya, jadi begini. Jadi gini Pak Uya, memang kami telah berpikir hal-hal yang kayak begitu juga. Jadi untuk itu, yang tadi dari awal kami bahas itu adalah, ini adalah kemeriahan kita bersama. Itu berarti semua kita sangat sukarela melakukan hal itu. Kan begitu ya. Nah, tentunya mungkin hal-hal yang teknis seperti itu nanti akan dibicarakan dalam rapat-rapat teknis persiapan. Jangan sampai, jangan itu saja. Memang ada, kan biasa euforia-euforia begini, tiba-tiba ada bendera yang bukan peserta sepak bola naik misalnya. Kan bisa jadi kan. Betul. Nah itu juga kita mengantisipasi, karena kita tidak mau sampai momen ya dimanfaatkan momen yang bagus ini akan jadinya kesannya tidak yang seperti kita harapkan. Ya, dan kita memang berharap ketika momen ini dibangun, dibuat, ini menjadi embrio ya, supaya mungkin kali-kali berikut juga kita tetap melakukan hal yang sama gitu. Ya kan, memang ini satu hal yang biasanya itu timbul dari secara sukarela dari warga kota ya, pribadi, sehingga konvoi itu bisa berjalan, tiba-tiba langsung kumpul-kumpul jalan konvoi gitu. Nah kali ini kami coba mengatur selaku pemerintah, ya kan, supaya berjalan dengan tertib, aman, damai, itu yang kita harapkan.
0: Ya, dan mungkin nah, juga bisa menjadi media pemersatu.
1: Betul, itu betul. Kita. Tadi kan dari awal kami bilang ini konvoi bertemakan damai. Itu berarti biar kita berbeda. Ingat, kata ini orang bersaudara semua nih. Jangan sampai karena perbedaan lihat karena tidak suka satu tim itu tiba-tiba lihat dia berjalan yang baju itu misalnya tim itu berjalan putar jalan kan. Orang amun bilang begitu toh. Iya. Jangan toh. Iya. Sama-sama kita harus sama-sama ayo saling support. Kamu kayak misalnya Pak Uya Inggris selamat ya. Semoga Inggris maju ya. Kita lolos, kita sama-sama lolos ya. Kita sama-sama ketemu di final misalnya. Begitu. Kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kan tiba-tiba kalau kita menghindar persepsi-persepsi yang kita rubahlah. Jangan sampai hal-hal yang seperti dunia nyata, dunia maya juga kita harus mengedukasi seperti itu.
0: Iya.
1: Jangan saling menghujat di sosial dunia iya, media jangan, sosial lah.
0: Jangan buang muka ya ketika baku lewat.
1: Iya, gitu. Jangan tuh sampai begitu.
0: Ya.
1: Jangan. Ini kan kita ini cuma kan hal have fun aja tuh, senang-senang tuh. Nah, kembali lagi dengan efisiensi anggaran. Ya, tanggal itu kita bekerja tidak sendiri. Ya, kita bekerja, makanya kita menggandeng nih yang namanya lembaga-lembaga penyiaran yang mendapat hak siar. Ya kan? Ya kita menggandeng mereka. Makanya saya tadi dari awal saya sampaikan kemarin saya sudah ngomong sama kepala stasiun RRI ya, penyiar RRI. Lalu kemudian nanti saya akan membangun komunikasi dengan TVRI, kemudian juga dengan pihak Antara. Jadi memang karena kami pikir ini juga jangan sampai karena ada berpikir buang-buang uang aja ya kan. Nah tanggal itu ya tadi Pak Peter tadi sampaikan betul juga. Jadi Pak Peter masing-masing tim otomatis kita tidak membagi jersey, kalau banyak jersey itu banyak itu tidak sedikit kalau jersey iya kan, apalagi tadi ada informasi Belanda sudah 8 tim. Coba bayangkan kan kalau satu tim itu berapa banyak tuh. Jadi nah, kita tidak sampai tahap itu.
0: Ya, bahkan bisa memicu kecemburuan.
1: Ya, maka kita berharap mari kita sama-sama gitu loh.
0: Ini kalau misalnya pemerintah Kota Ambon menghabiskan banyak uang untuk jersey Belanda.
1: Wah, yang Inggris yang lain. Inggris,
0: wah, ini bisa memicu kecemburuan
1: gitu ya. Iya, makanya tidak. Ini intinya ini semua ini kita lakukan secara sukarela. Kita bersama-sama. Karena ini sukacita kita bersama-sama.
0: Betul.
1: Pemerintah cuman mencoba untuk mengatur saja. Ya, supaya kegiatan-kegiatan ini mungkin saja ini kegiatan ini bisa menjadi bisa dilirik teman-teman yang lain atau instansi yang lain menjadi agenda wisata pariwisata misalnya ya. Wah itu bagaimana merasakan, ya merasakan euforianya nonton bola di Ambon misalnya.
0: Bahkan gitu. Mungkin juga bisa menarik orang-orang Belanda yang ingin melihat
1: secara. Jangan kan cuma Belanda saja, ya. Yang tadi saya bilang pasti yang lain-lain juga ingin merasakan. Nah,
0: saya ingat kalau tidak salah duta besar Argentina ya untuk
1: Indonesia. Oke, okay. Ya betul.
0: Tidak, kalau tidak salah ya.
1: Ya.
0: Merespons
1: ya, merespon.
0: Pawai
1: ya.
0: Piala Dunia kemarin.
1: Betul, ya, betul. Semua negara merespon itu. Ya, tanggal itu yang disampaikan Pak Peter itu menjadi catatan kami. Ya tentunya kami mau menyampaikan juga saudara bahwasanya Pawe ini merupakan sifatnya tuh orang bilang apa ya

0: apa orang bilang apa ya bentuk event atau bentuk kegiatan atau apapun itu yang memang terkoordinir, ya tertata, teratur gitu. Ya,
1: atau mungkin perlu dukungan sponsor tidak Pak Ijat? Misalnya dalam konvoy ada
0: kemarin juga ada beberapa NGO-NGO yang ada, kayak misalnya Telkomsel sudah pernah ada hubungi gitu. Saya. Ada juga teman-teman dari dari Maxim. Ya kan, komunikasi masing itu juga mereka mau berpartisipasi, tapi kan kita belum mengatur sampai situ kalau mereka itu. Nanti kita tetap akan melakukan koordinasi, kita mengajak semua pihak, ya semua pihak untuk mari kita sama-sama. Jadi memang seperti itu Pak Uya. Jadi euforia Piala Dunia ini harus dirasakan semua orang, dan kita harus happy, enjoy. Ya,
1: jangan darah tinggi
0: ya. Tidak perlu. Pokoknya siapapun itu, timmu dari tim mana itu, tetap ayo kita happy sama-sama. Iya kan? Kita happy sama-sama. Jangan ketegang. Kita membangun ketegang. Itu namanya kita tidak profesional. Kita tidak bijaksana ya. Karena kita ini kan orang-orang yang beradab tentunya. Ya, kita tahu batasan-batasan. Makanya itu saya sampaikan bahwa saudara. Sementara lagi Piala Dunia mau berjalan, mari kita tetap jaga kerukunan kita, hidup orang bersaudara, lain sayang lain, ya. Lalu kita juga jangan cuma di dunia nyata ini saja kita lakukan ini, tapi di dunia maya juga, ya. Jangan suka saling merendahkan tim lain. Itu hal yang biasa. Kalau dia mengidolakan tim itu, lalu dia ini namanya idola ya. Dia mengagung-agungkan itu biasa. Jadi yang lain tidak perlu merasa kata, oh ini begini, itu saya rasa itu tidak tepat mau ya.
1: Itu baku melawan saya habis-habis.
0: Iya makanya supaya jadi baku melawan saya habis-habis, sih nggak usah perlu ditanggapi dengan sesuatu yang sangat ini. Jadi memang kita ini juga sebagai ruang edukasi yang saya tadi sampaikan.
1: Iya ya, tapi memang ini mungkin daya tarik ke sepak bola ya, Pak Ijat ya.
0: Ah magnetnya kuat. Misalnya banget,
1: tim, kencang. Tim saya atau fans saya dihujat begitu, pasti membuat kita
0: langsung. Saya membela. Padahal kita lupa kita tinggal di Indonesia.
1: Iya, dan orang lain main, kita yang heboh.
0: Iya, gitu. Orang lain main, kita yang heboh begitu ya, Pak Ijat ya. Bagi saya lihat itu sebuah fenomena yang biasanya biasa, tapi maksudnya mari kita kurangi hal-hal yang seperti itu kan. Pasti seperti itu mesti tetap ada, tapi mari kita kurangi. Mari kita sama-sama kita rayakan sama-sama. Kita saling mendukung sama-sama, ya kan? Kalaupun pada waktunya kalau tim saya misalnya Argentina kalau di fase grup ya sudah mau bikin bagaimana, karena yang ya kita mau apa, kita bukan terlibat langsung di sana kan. Ya jadi itu saya bilang kali yang kali maksudnya bola itu bundar, ya kan, tidak bisa memprediksi siapa menang. Betul. Ya bahkan di menit-menit terakhir juga ada yang kasih yang bisa menang, ada yang kalah di menit-menit terakhir kan. Pernah bisa saya itu pernah merasakan itu Pak. Waktu Jerman melawan Argentina, ya kan? Itu kan sampai pertambahan waktu kan? Babak kedua pertambahan waktu itu Jerman bobolin Argentina itu 1-1.
1: Iya, betul.
0: Akhirnya Jerman yang juara.
1: Iya, dan kebanyakan
0: itu final tuh di final. Iya, itu gimana rasanya itu loh?
1: Waktu itu.
0: Iya.
1: Itu krusial.
0: Iya, bahkan juga menang gara-gara penalti. Ya kan? Itu semua ini namanya kan permainan. Pasti tentunya menentukan siapa yang juara. Kan begitu. Kalau tidak menentukan siapa juara berarti tidak ada perlu ada yang namanya permainan itu.
1: Iya, iya. Jadi saya penasaran nih waktu Argentina kalah, Pak Ijat tidak makan 3 hari 3 malam?
0: Oh enggak, saya tetap makan dong, dah peduli. Iya Pak Uya, saya tetap makan. Ngapain saya harus bersedih-sedih tidak makan 3 hari, namanya konyol itu namanya. Iya, saya enggak. Itu sebagai hal yang sementara sifatnya. Baru selesai, sudah. Ya, bahkan Argentina menang kemarin juga, ya sudah. Mau apa? Sudah, mau apa? Mau rayain, bikin acara besar-besaran. Ngapain?
1: Undang semua orang pesta joget.
0: Iya, bikin apa? Tidak ada. Ya, jadi cuma itu cuma sekedar kesenangan, exciting kita aja sendiri ya, sebenarnya.
1: Iya, jadi kita harus rasional begitu ya, Pak.
0: Iya dong. Ya, jadi kita harus betul-betul menyikapi ini dengan bijaksana. Iya,
1: tadi Pak Peter juga bertanya tentang tantangan. Sejauh ini tantangannya ada apa tidak nih, Pak?
0: Ya, tantangannya sih tentunya kembali bagi peserta konvoi nanti ke depan.

0: ya kan, tantangannya itu saja. Sehingga apa yang disepakati nantinya, yang diatur nantinya bisa diikuti. Itu harapannya. Kan begitu.
1: Iya.
0: Ya, jadi tapi saya yakin sangat, sungguh sangat, masyarakat warga kota Ambon itu sangat-sangat luar biasa. Ya, apalagi ini yang mau difasilitasi pemerintah, yang tidak saja mereka tetap masih bisa menjaga itu kok, ya kan? Apalagi yang difasilitasi pemerintah, dalam artian pemerintah ada sama-sama dengan masyarakat.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Pak Ket, mungkin ada larangan-larangan tidak dalam konvoi, misalnya miras tidak boleh pakai
0: knalpot yang tentu dong, tentu
1: bikin
0: dong.
1: Bikin nenek-nenek sampai bangun dari tempat tidur begitu, Pak
0: Ket. Saya kira sampai pemukiman di benteng pada bangun semua. Jadi Pak Uya, makanya itu kan kita melibatkan dari pihak keamanan. Nah itu kan mereka lebih paham ya dengan hal itu, dan memang pasti tentunya ada aturan-aturan main. Ya, aturan main. Tidak, itu yang saya bilang tadi, dengan adanya pemerintah hadir di situ untuk mengatur ya, supaya jalannya bisa tertib, aman, teratur, dan semua orang bisa juga merasakan itu menjadi bukan sesuatu yang tapi sesuatu sukacita gembira untuk semua orang gitu loh. Jadi kalaupun ada jalan macet, semua yang merasakan itu juga udah, oh memang ya, udah kalau macet ya kita tinggal kita pengendara kita ikut sama-sama misalnya begitu.
1: Iya, bahkan jadi, kalau misalnya fans Argentina misalnya pawai, kita yang fans Inggris ya kita menikmati nonton
0: di mungkin nonton aja pada. Oh iya, ya, selamat ya semua ya begitu. Saya itu selalu begitu, itu biasa, itu hal-hal yang biasa.
1: Iya, karena kita tidak bisa menampik bahwa biasanya dalam konvoi itu kurang asik kalau tidak ada knalpot brong begitu, Pak. Nah, ini juga harus di mungkinnya juga jadi catatan ya.
0: Makanya tadi saya bilang kita belum menyepakati hal-hal itu. Jadi nanti setelah ini jadi mungkin minggu depan sudah mulai running ya. Kemudian sudah mulai running pertemuan-pertemuan lalu membangun kesepakatan bersama, Pak Uya. Salah satunya itu mungkin ya. Mungkin saja kan saya bilang tadi itu bisa jadi Pak Uya konvoi itu berjalan kaki misalnya,
1: iya,
0: tidak menggunakan kendaraan, bisa jadi. Ya saya belum bisa bilang itu hari ini karena kapasitas saya ada batasnya, kan ada pihak-pihak yang lain yang. Jadi ini semua komitmen bersama dan kapasitas bersama, dan komitmen itu yang harus dipakai. Nah, ya, begitu.
1: Kalau bisa heboh tuh harus konvoi begitu Pak Cat, ya jangan jalan kaki dong.
0: Iya, pokoknya itu kan sekarang saya bilang tadi saya tidak bisa langsung menjustifikasi bahwasanya oh kita nanti besok konvoi itu jalan kaki, enggak, tidak harus. Ya. Jadi semua itu nanti tergantung keputusan kesepakatan bersama.
1: Iya, baik. Dan Pak Cat mungkin waktu kita ada kurang lebih
0: berapa menit?
1: Tiga menit lah katakanlah begitu. Iya, tadi rute sudah, kemungkinan ada larangan bendera dan sebagainya itu nanti diatur kemudian.
0: Betul.
1: Tata tertibnya nanti diatur kemudian.
0: Betul.
1: Gitu ya, Pak Ijat ya. Iya, dan mungkin ini soal pembengkakan begitu, ada antisipasi tidak misalnya Pak Ijat dan panitia misalnya sudah membatasi yang hadir cuma 5.000 lah katakanlah begitu, sudah bikin aturan kiri kanan kiri kanan lewat sini kiri kanan, yang datang 10.000 misalnya begitu
0: ya, mau bagaimana. Yang penting yang datang itu menambahkan itu tetap dia ikuti aturan. Kan begitu.
1: Jadi
0: yang kita harapkan tetap, juga gitu kan,
1: intinya tetap harus mengikuti aturan
0: begitu. Ya bisa jadi kan saya bilang tadi, bisa jadi kita tidak membatasi siapapun yang datang, berapa banyak pun silakan. Tapi sudah tahu rutenya begini, aturannya begini, nah itu kewajiban untuk semua orang taati. Dan itu kewajiban semua orang, dalam artian dia selaku fans, dia saling memberitahukan temannya, fans yang lain, ya kan? Temannya yang satu fans. Saling-saling mengedukasi gitu. Ale mau ikut aturan ya, jangan sabarang-sabarang, kasarnya begitu. Karena kalau Ale bikin ketunjuk yang kena, bisa jadi ketun kena penalti, karena ada penanggung jawabnya. Pastikan otomatis kita akan ada komitmen atau kesepakatan atau apapun namanya yang menyatakan yang penanggung jawab juga harus turut bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan toh. Nah itu berarti kan penanggung jawab pasti punya tugasnya itu besar sekali. Dia harus menjaga ketertiban keteraturan daripada dia punya teman-teman. Nah tak kali itu bisa jadi kalau ada yang datang ya kita batasi cuma, tapi ternyata yang datang lebih daripada itu, ada is okay. Bagi saya tuh enggak masalah. Ya,
1: kan,
0: ini suka cita kita kan?
1: Iya kan, kalau
0: yang penting tahu ya, aturan.
1: Kalau kita amati biasanya yang misalnya startnya dari lapangan mereka yang keluar 5 orang sampai di gereja Maranatha
0: subanya
1: itu,
0: orang
1: itu sudah 100. Ya tapi apapun sebanyak ya, apapun karena ini piala dunia, ini hiburan.
0: Yes.
1: Jadi yang penting kita tetap menjaga perdamaian dan persatuan,
0: ya, Pak Ica. Tapi jadi satu catatan ya, inilah dengan adanya hal-hal kayak ini, perekonomian kita ada sedikit berjalan dengan baik. Karena kalian lihat tadi orang cari jersey, karena jadi pelaku-pelaku clothing semua pada laku ya, yang jualan-jualan.
1: Maka ini kesempatan buat mereka.
0: Bendera ya, misalnya. Jadi ya, bagus ada sisi-sisi itu manfaatnya.
1: Ya baik Pak Icat, ini kurang lebih 1 menit sebagai closing statement, mungkin ada pesan-pesan dari Pak Wali yang ingin disampaikan atau ya, ya tentang
0: jadi ini, Pak Icat. Apa yang selalu Pak Wali sampaikan kepada kami bahwa sanding ada kayak gini, ada mengajak ketong semua warga Kota Ambon tadi saya tadi sampaikan dari awal itu adalah, mari sama-sama kita memeriahkan Piala Dunia ini dengan teratur ya, tidak berbias kepada hal yang lain. Kita tetap menjaga keutuhan hidup orang bersaudara. Kita mari jaga kita punya kota ini, dia tetap memberikan rasa nyaman, rasa aman, ya, ketertiban bisa berjalan dengan baik supaya kita betul-betul enjoy. Ya, kita betul-betul menikmati ya sebuah event besar ini yang terjadi, yang ini bukan cuma di Kota Ambon tapi semua tempat semua kota merasakan hal yang sama. Ya, tanggal itu mari kita sama-sama jaga kehidupan orang bersaudara, kehidupan keluarga dan semua kita lapisan kita tetap menjaga supaya kegiatan-kegiatan ini mungkin saja bisa akan berlanjut di tahun-tahun berikut dan mungkin juga dia punya konteksnya, dia punya acaranya juga lebih dibangun semeriah mungkin, ya kan? Nah, ya semua hal yang baru tetap pasti ada kurang-kurang juga Pak Uyato, tapi kita coba untuk meminimalisir daripada kekurangan-kekurangan itu. Itu harapan kami, itu saja warga Kota Ambon, jadi siapapun kita, para pendukung dengan negara peserta, manapun saja, kita semua orang bersaudara.
1: Ya, sangat luar biasa. Terima kasih Pak Richard Lukai,
0: kepala sama-sama dinas
1: Pemuda dan Olahraga Kota Ambon. Terima kasih sudah berbagi edukasi dengan pendengar Pro 1 RRI Ambon dan pendengar. Demikian ya Pak Aspirasi Maluku hari ini. Saya Uya Abdullah Lurima menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Tetap semangat, salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
2: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
3: situasi masyarakat
4: dalam ini. Aspirasi Maluku.

0: interaktif.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan